dan mudah dipahami. Namun, mengingat detail pembahasan dalam kitab tersebut, kami berupaya menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami oleh semua penonton, termasuk bagi para penonton awam dan pemula. Kami berusaha menghadirkan poin-poin penting yang relevan dan memberikan manfaat besar tanpa mengurangi nilai ilmiah dan kredibilitas kisahnya. Kami juga memohon kepada para penonton untuk memberikan masukan yang membangun atas kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga video ini menjadi sarana belajar yang bermanfaat, menambah cinta kita kepada Rasulullah, dan menjadi amal jariah bagi semua yang mendukungnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan pemahaman yang mendalam dan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat umat muslim, sebelum kita memulai kisah yang penuh hikmah ini, mari bersama-sama kita lantunkan solawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang seringkali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita, kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'adul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian.
atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang, dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala ternak. Kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya. Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia. Mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang." Mereka juga menjunjung tinggi nilai, memenuhi janji, dan menjaga kehormatan. Pantang bagi mereka untuk mencederai janji yang telah diikrarkan. "Lebih baik aku mati di medan perang daripada mengingkari sumpahku," ujar seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. "Hanya pengecut yang lari dari musuh," ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa berlebihan. Namun, akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku memupuk fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi pondasi peradaban. Namun di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat, namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam, lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Hari itu, langit Mekah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, Rasulullah telah lahir ke dunia. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit,
tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku, bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu, ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. Tuanku, cucu Anda telah lahir, ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat, seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya. Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh haru. Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku? Seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa, ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia. Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara khitan Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan, beberapa orang berkata, "Wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap." Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Banyak yang merasa bahwa kehadiran bayi itu membawa kedamaian di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab. Setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini," ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh haru. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. "Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga." "Aminah, percayalah. Meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya," jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah tanda bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yasrib, Madinah, berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul, Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang belum memahami siapa dia sebenarnya, mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya
Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sebuah rumah sederhana di Mekah, lahirlah pemimpin yang akan membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Aminah ibu Rasulullah menatap bayi mungilnya dengan penuh cinta. Wajah bayi itu memancarkan ketenangan yang tak biasa. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Sebagai seorang ibu yang hidup di tengah hiruk-pikuk Mekah, Aminah tahu betapa kerasnya lingkungan di kota itu. Udara panas yang menyengat dan suasana penuh kesibukan bisa memengaruhi pertumbuhan seorang bayi. Ia memutuskan, seperti tradisi para bangsawan Quraisy, untuk mencari wanita dari pedesaan yang bisa menyusui dan merawat anaknya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Aminah. Ia tahu menyerahkan bayinya kepada orang lain berarti berpisah darinya. Namun demi kebaikan putranya, ia rela melakukan apa saja. Dengan air mata yang mengalir, ia berkata kepada bayi kecilnya, "Anakku, ini adalah keputusan yang sulit untukku, tetapi aku tahu ini demi kebaikanmu. Kau akan tumbuh di tempat yang asri, jauh dari kebisingan Mekah, dan mendapatkan udara yang bersih." Hari itu, beberapa wanita dari perkampungan Bani Sa'ad tiba di Mekah. Mereka adalah ibu-ibu yang datang untuk mencari bayi dari keluarga terhormat yang dapat mereka susui. Di antara mereka adalah Halimah binti Abi Zuaib, seorang wanita sederhana dari Bani Sa'ad. Bersama suaminya Harits, ia membawa seekor keledai tua dan seekor unta kurus yang hampir tidak mampu menghasilkan susu. Perjalanan mereka ke Mekah sangat berat. Mereka kelaparan dan kelelahan karena kekeringan panjang yang melanda perkampungan mereka. Halimah mengeluh kepada suaminya, "Harits, bagaimana kita bisa bersaing dengan para wanita lain? Keledai kita lemah dan aku bahkan tidak punya cukup susu untuk bayiku sendiri." Harits menggenggam tangan Halimah dengan lembut. "Halimah, percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin ada keberkahan yang menunggu kita di sini." Di rumah Aminah, para wanita Bani Sa'ad berusaha memilih bayi yang berasal dari keluarga kaya. Mereka berharap mendapatkan imbalan materi yang besar. Namun ketika mengetahui bahwa bayi Muhammad adalah anak yatim, mereka enggan menerimanya. "Apa yang bisa kita harapkan dari seorang anak yatim?" gumam salah satu wanita. Halimah mendekati Aminah dengan ragu. Bayi itu tampak kecil dan lemah, namun wajahnya memancarkan cahaya yang menenangkan. Ketika Halimah menatap bayi itu, hatinya bergetar. "Harits, lihatlah anak ini. Ada sesuatu yang berbeda padanya," bisik Halimah kepada suaminya. "Apa yang membuatmu ragu, Halimah? Jika kau merasa ingin merawatnya, maka lakukanlah." "Mungkin ini adalah keputusan terbaik yang pernah kita buat," jawab Harits. Halimah mendekati Aminah dengan senyum penuh haru. "Wahai Aminah, aku akan menyusui putramu. Insya Allah, aku akan merawatnya sebaik mungkin." Aminah tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia menggendong bayinya untuk terakhir kalinya sebelum menyerahkannya kepada Halimah. "Halimah, dia adalah amanah terbesar dalam hidupku. Tolong jaga dia dengan seluruh cintamu." "Jangan khawatir, Aminah. Aku berjanji akan memperlakukannya seperti anakku sendiri," jawab Halimah sambil memeluk bayi itu. Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harits terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harits. "Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Rasulullah saat itu masih seorang anak kecil berusia 5 tahun, tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad kecil. Setiap pagi,
Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harits," ujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur." Harits tersenyum. "Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa." Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba, dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Salah seorang anak berteriak, "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikail berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air zam-zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. "Inilah bagian setan yang ada padamu," ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meskipun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun matanya tetap bercahaya penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah yang sedang menenun di dalam rumah dikejutkan oleh suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berkata, "Dia dibawa oleh dua orang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya." Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Harits yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air zam-zam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah persiapan agar aku menjadi orang yang baik." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya untuk dijaga. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Harits. "Harits, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa. Aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik." Harits menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar." Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. "Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku," bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. "Ibu Halimah, kemana kita akan pergi?" "Kita akan pergi menemui ibumu, Aminah, di Mekah," jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Mekah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun senyumnya memudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. "Ada apa, Halimah?"
"Mengapa kau terlihat sedih?" tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. "Aminah, aku merasa tidak mampu."

seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yatsrib, Madinah. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. Aminah, jagalah cucuku baik-baik, dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita. Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa, ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, mereka meninggalkan Mekah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. Tentu saja anakku, ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir. Di sepanjang perjalanan mereka melewati hamparan gurun yang luas, dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yatsrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya, yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya, air mata mengalir perlahan. Abdullah, lihatlah putra kita, bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya. Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. Ibu, apakah ayah mencintaiku? Tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Tentu saja anakku, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu, cintanya tetap hidup di dalam dirimu. Selama sebulan di Yatsrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir, karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. Ibu hanya perlu istirahat sebentar, sayang, jangan khawatir. Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Ibu, jangan tinggalkan aku, ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengal. Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan. Tugas besar? Apa itu ibu? Tanya Nabi Muhammad kecil, air matanya terus mengalir. Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah, engkau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu. Jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman, yang menyaksikan momen itu, tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghembuskan napas terakhirnya.

0: Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. "Ibu, bangunlah. Jangan tinggalkan aku, Ibu." Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. "Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang. Namun bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu?" Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. "Selamat tinggal, ibu," bisiknya dengan suara serak. "Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat seperti yang ibu inginkan." Ummu Aiman mengelus kepala Nabi Muhammad kecil dengan lembut. "Allah akan menjagamu, Muhammad. Kau tidak pernah sendirian." Perjalanan kembali ke Mekkah menjadi sangat sunyi. Nabi Muhammad kecil tampak termenung, memeluk erat pelana unta seolah mencoba mencari rasa aman yang hilang. Sesekali ia memandang ke arah Ummu Aiman yang berusaha keras menyembunyikan kesedihannya. Setibanya di Mekkah, Abdul Muthalib segera menyambut mereka. Namun wajahnya berubah ketika melihat ekspresi duka di wajah Nabi Muhammad kecil dan Ummu Aiman. "Aminah, di mana dia?" tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Ummu Aiman hanya menggeleng, air mata mengalir deras di pipinya. Abdul Muthalib memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, menangis tanpa suara. "Cucuku, kau masih memiliki kakekmu. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," katanya dengan penuh haru. Peristiwa kehilangan ibunya menjadi luka mendalam bagi Nabi Muhammad kecil. Meskipun ia tidak pernah mengeluh, bayangan Aminah selalu ada di hatinya. Setiap kali ia melihat seorang ibu dan anaknya, ia teringat akan kasih sayang ibunya yang tak tergantikan. Namun di balik kesedihan itu, Allah telah menyiapkan rencana besar bagi Rasulullah. Kehilangan dan kesendirian itu menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuknya menjadi manusia pilihan, pemimpin umat yang penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Nabi Muhammad kecil membawa kenangan ibunya sebagai kekuatan untuk terus maju. Ia adalah bukti bahwa meskipun seseorang kehilangan orang yang dicintainya, cinta Allah selalu menyertai dan menguatkan mereka yang bersabar. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad kecil kini diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin terhormat kaum Quraisy. Abdul Muthalib merasakan tanggung jawab besar untuk menjaga cucunya yang telah menjadi yatim piatu di usia yang begitu dini. Ia membawa Nabi Muhammad kecil ke rumahnya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang melebihi apa yang ia berikan kepada anak-anaknya sendiri. "Cucuku, mulai hari ini kau akan tinggal bersamaku. Aku akan menjagamu dengan seluruh hidupku," ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil yang tampak masih dirundung duka atas kepergian ibunya. Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. "Kakek, apakah aku masih memiliki keluarga? Aku merasa sendirian." Abdul Muthalib menarik Nabi Muhammad kecil ke dalam pelukannya. "Kau tidak sendirian, cucuku. Selama aku masih bernapas, kau akan selalu memiliki tempat di hatiku." Abdul Muthalib dikenal memiliki tempat duduk khusus di bawah bayangan Ka'bah. Tempat itu merupakan simbol kehormatan, hanya miliknya, dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani duduk di sana. Namun Nabi Muhammad kecil berbeda. Dengan polos dan penuh keberanian, ia seringkali mendekati tempat itu, bahkan duduk di atasnya tanpa ragu. "Lihat Muhammad lagi-lagi duduk di tempat ayah," ujar salah satu paman Nabi Muhammad kecil, setengah bercanda namun terlihat serius. Beberapa paman Nabi Muhammad kecil segera menariknya dari tempat itu. Namun saat Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, ia menghentikan mereka. "Biarkan dia," kata Abdul Muthalib dengan nada tegas namun penuh cinta. "Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan yang besar. Jangan halangi dia." Nabi Muhammad kecil memandang kakeknya dengan rasa syukur, sementara Abdul Muthalib mengusap punggung cucunya dengan penuh kelembutan. "Cucuku, engkau istimewa. Aku tidak tahu apa yang Allah rencanakan untukmu, tetapi aku yakin masa depanmu akan penuh keberkahan." Sejak itu Nabi Muhammad kecil sering duduk di dekat kakeknya. Ia mendengarkan Abdul Muthalib berbicara dengan para pemimpin Quraisy, menyerap kebijaksanaan dan kepemimpinan dari sosok yang ia hormati. Namun kebahagiaan Nabi Muhammad kecil bersama kakeknya tidak berlangsung lama. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Abdul Muthalib jatuh sakit. Nabi Muhammad kecil yang sudah kehilangan ayah dan ibunya, kini harus menghadapi kemungkinan kehilangan kakek yang menjadi sandaran hidupnya. Suatu malam, saat Nabi Muhammad kecil duduk di samping ranjang kakeknya, ia melihat wajah Abdul Muthalib yang mulai tampak lelah. Dengan suara kecil, ia bertanya, "Kakek, apakah kau akan meninggalkanku juga seperti ayah dan ibu?" Abdul Muthalib tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. "Cucuku, hidup ini adalah milik Allah. Ketika saatnya tiba, kita semua akan kembali kepadanya. Tapi ingatlah, kau tidak akan pernah sendiri. Allah akan selalu menjagamu." Nabi Muhammad kecil memeluk kakeknya erat-erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin kau pergi, kakek. Aku butuh kau." Abdul Muthalib mengelus kepala Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan cucunya. "Kau adalah anak yang kuat, Muhammad. Aku tahu Allah memiliki rencana besar untukmu. Jadilah anak yang berbakti dan selalu berserah kepadanya." Hari-hari terakhir Abdul Muthalib diisi dengan doa dan nasihat. Ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan terakhir. "Abu Thalib," panggilnya kepada salah satu putranya yang paling bijaksana. "Aku mempercayakan Muhammad kepadamu. Rawatlah dia seperti anakmu sendiri. Dia adalah amanah yang harus kau jaga dengan sepenuh hati." Abu Thalib mengangguk dengan penuh tanggung jawab. "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri." Ketika Abdul Muthalib menghembuskan napas terakhirnya, suasana menjadi sangat hening. Nabi Muhammad kecil yang berada di samping kakeknya memeluk tubuh yang kini telah dingin itu. Air matanya mengalir deras. "Kakek, aku mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu," ucap Nabi Muhammad kecil di tengah tangisnya. Abu Thalib segera memeluk Nabi Muhammad kecil, mencoba menenangkan hati kecil yang penuh kesedihan itu. "Muhammad, aku akan menjagamu. Kau adalah amanah terakhir ayah. Jangan khawatir, aku ada di sini untukmu." Setelah pemakaman Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kecil mulai tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Kehilangan kakeknya menambah luka di hati kecilnya, tetapi ia mulai belajar menerima kenyataan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil kembali menemukan kehangatan keluarga. Abu Thalib sering menghibur Nabi Muhammad kecil dengan cerita-cerita bijaksana. "Muhammad, ingatlah, setiap kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Kau harus tetap kuat karena dunia ini membutuhkanmu." Nabi Muhammad kecil, meskipun hatinya penuh kesedihan, mulai menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Kehilangan yang ia alami membentuknya menjadi sosok yang sabar, penuh kasih, dan tangguh. Kenangan bersama kakeknya tetap hidup dalam hati Nabi Muhammad kecil. Setiap kali ia melihat Ka'bah, ia teringat saat-saat indah bersama Abdul Muthalib di bawah bayangan Ka'bah. Kehilangan tersebut menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa cinta dan kasih sayang yang sejati selalu meninggalkan jejak mendalam di hati. Di bawah langit padang pasir yang membentang, kisah ini bermula dengan Rasulullah yang saat itu baru berusia 12 tahun. Abu Thalib, pamannya yang penuh kasih, memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad kecil dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi perjalanan yang mengawali sebuah peristiwa penting dalam hidup Rasulullah. Abu Thalib mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti. Saat melihat keponakannya yang masih muda, ia bertanya dengan nada lembut tetapi penuh perhatian. "Muhammad, apakah engkau ingin ikut denganku ke Syam? Ini akan menjadi perjalanan panjang." Nabi Muhammad, kecil yang selalu menghormati pamannya, menjawab dengan senyuman. "Jika paman mengizinkan, aku ingin ikut. Aku ingin belajar banyak hal." Abu Thalib mengangguk, merasa bangga dengan keponakannya yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Abu Thalib tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad kecil akan membawa keberkahan. Kafilah dagang itu memulai perjalanan panjang melintasi padang pasir yang panas terik. Abu Thalib selalu memastikan keponakannya dalam kondisi baik, memberinya tempat berteduh saat matahari terlalu menyengat, dan memberinya makanan serta air lebih dahulu sebelum dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, salah satu pedagang mendekati Abu Thalib. Abu Thalib, anak itu berbeda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa takjub. Abu Thalib tersenyum. Dia Muhammad, anak saudaraku. Dia memang istimewa. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di perkampungan Bushra, sebuah wilayah yang waktu itu menjadi bagian dari negeri Syam. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhaira, seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Ketika kafilah tiba, pendeta Buhaira menyambut mereka dengan keramahan yang luar biasa. Ia mengundang semua anggota rombongan untuk menghadiri jamuan makan yang diadakannya di biara kecilnya. Namun saat para anggota kafilah mulai masuk ke biara, mata Buhaira menangkap sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, ia melihat Nabi Muhammad kecil yang tidak ikut masuk ke dalam. Anak itu sedang duduk di bawah pohon dengan wajah yang bercahaya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa anak itu yang tidak ikut masuk bersama kalian?" "Oh, dia keponakanku Muhammad. Aku membawanya untuk belajar tentang perdagangan," jawab Abu Thalib sambil tersenyum. Buhaira terdiam sejenak, lalu berkata, "Panggil dia kemari. Aku ingin berbicara dengannya." Ketika Nabi Muhammad kecil masuk, Buhaira merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang tertulis dalam kitab-kitab sucinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Anak ini memiliki cahaya kenabian. Ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan menjadi pemimpin manusia." Setelah jamuan selesai, Buhaira memanggil Abu Thalib secara pribadi. Wajahnya serius tetapi lembut. "Abu Thalib, dengarkan aku baik-baik. Anak ini istimewa. Dalam kitab-kitab kami disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul dengan tanda-tanda seperti yang aku lihat pada Muhammad." Abu Thalib terlihat terkejut. "Apa maksudmu, wahai Buhaira?" "Dia hanya anak yatim piatu yang aku asuh dengan kasih sayang." Buhaira menggelengkan kepala. "Tidak, Abu Thalib, dia bukan anak biasa. Aku khawatir jika engkau membawanya ke negeri Syam, orang-orang Yahudi akan mengetahui siapa dia dan mencoba mencelakainya. Aku mohon, demi keselamatannya, jangan bawa dia lebih jauh." Abu Thalib terdiam, merenungkan kata-kata Buhaira. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia ingin ikut dan belajar, tetapi aku juga tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya." Buhaira menatap Abu Thalib dengan penuh kesungguhan. "Abu Thalib, engkau harus melindunginya. Kembalikan dia ke Mekah. Itu adalah tempat yang paling aman baginya sekarang." Malam itu, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad kecil. Dengan suara lembut, ia berkata, "Muhammad, keponakanku, aku telah berbicara dengan Buhaira. Dia mengatakan bahwa perjalanan ini mungkin berbahaya bagimu. Aku berpikir untuk mengirimmu kembali ke Mekah." Nabi Muhammad kecil menatap pamannya dengan mata yang penuh pengertian. "Paman, jika itu yang terbaik, aku akan menurut. Aku tidak ingin membuatmu khawatir." Abu Thalib memeluk keponakannya dengan erat. "Engkau adalah amanah terbesar dalam hidupku, Muhammad. Aku hanya ingin memastikan engkau selamat." Keesokan harinya, Abu Thalib memerintahkan beberapa anggota kafilah untuk mengantarkan Nabi Muhammad kecil kembali ke Mekah. Ketika kafilah itu berangkat, Abu Thalib menatap kepergian keponakannya dengan perasaan lega bercampur haru. Sebelum mereka berpisah, Buhaira mendekati Abu Thalib sekali lagi. "Abu Thalib, jaga anak itu dengan segenap hatimu. Dia akan membawa perubahan besar bagi dunia ini. Aku melihatnya seperti aku melihat cahaya matahari." Abu Thalib mengangguk. "Aku akan melindunginya dengan segala yang aku miliki. Terima kasih atas peringatanmu, wahai Buhaira." Perjalanan kembali ke Mekah berlangsung dengan selamat. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad kecil disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Meskipun ia masih terlalu muda untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, pengalaman ini menjadi salah satu momen yang menandai perjalanan hidupnya yang luar biasa. Abu Thalib sementara itu merasa lega telah mengambil keputusan yang tepat. Ia berjanji dalam hati untuk selalu menjaga Nabi Muhammad kecil, apapun yang terjadi. Ia tidak menyadari bahwa keponakannya ini kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kisah pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhaira ini adalah salah satu tanda awal kenabian beliau. Kepekaan dan perhatian Abu Thalib serta peringatan Buhaira menjadi bukti bahwa Allah Ta'ala senantiasa menjaga Rasulnya sejak kecil, mempersiapkannya untuk misi besar yang akan ia emban di masa depan. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga amanah, mendengarkan nasihat dan mempercayai rencana Allah Ta'ala yang selalu memiliki hikmah di balik setiap peristiwa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dengan mendalami dan mengimani kisah-kisah para nabi sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan iman, dan kemudahan untuk meneladani Rasulullah dalam setiap langkah hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, nah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Eh serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
7: PPTKI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTKI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTKI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTKI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran da'iyah masa depan. Simak dan ikuti dialog spesial di 101.4 RDS FM bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui radio di frekuensi 101,4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Anda bisa bergabung interaksi di 081-226-170-777. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.
8: Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: سواك وما
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solihah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, beserta tinta sampai liang lahat. Beliau, Imam Ahmad, menuntut ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qatan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal sejuta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok, bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih Wal-Mansuh, Al-Muqaddam Wal-Mu'akhor Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Soghir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.

kaum muslimin dan negerinya adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Indonesia adalah negeri kaum muslimin yang terbesar jumlah penduduknya, yang Allah berikan kenikmatan dengan berbagai sumber daya alam yang luar biasa. Sayang sekali, ternyata sampai hari ini negeri kita ini yang telah merdeka sejak puluhan tahun yang lalu belum mencapai kebaikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih banyak kita dengar negeri terkorup dunia yang paling banyak ranking-ranking atas di antara Indonesia. Negeri penikmat pornografi di dunia yang terbanyak juga adalah Indonesia. Demikian pula kemiskinan dan berbagai hal kita lihat masih banyak kendali negeri ini. Maka apa langkah yang perlu kita raih, yang perlu kita lakukan? Kita khawatir kalau ini tidak kita lakukan, kita khawatir nanti Allah murka kepada kita dan menghadap kita. Maka dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka itu, bangsa itu, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah untuk memperbaiki negeri ini bukan semata-mata dengan teori-teori, dengan ilmuwan-ilmuwan, dengan berbagai macam program-program membangun ekonomi, bukan. Yang pertama, mestinya kita semua bangsa ini, kaum muslimin ini, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam surat Nuh juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan istaghfiru rabbakum, kalian semua istighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian semua meminta ampun pada Allah, istighfar pada Allah, maka balasan Allah di dunia ini, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan berikan kepada kalian hujan yang deras sebagai bentuk kemakmuran, banyak air hujan sehingga tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik. Wa yamditkum bi amwali wa banin, dan Allah berikan kepada kalian amwal, harta benda yang banyak, anak-anak yang cukup sehingga nanti penduduknya tidak kurang. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, Allah akan berikan kepada kaum itu, bangsa itu, jannat, kebun-kebun yang baik, sungai-sungai yang mengalir. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kaum muslimin Indonesia ini kalau menghendaki bangsa yang maju, bangsa yang diridhoi Allah baik semuanya, istighfar semuanya. Rakyatnya istighfar, pejabatnya istighfar. Kemudian jangan menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendulukan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga mereka berani korupsi, kolusi dan sebagai perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu semuanya. Insya Allah dengan istighfar, taubat dan taubatan nasuha merupakan langkah awal, langkah penting agar bangsa ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik secara duniawi apalagi secara ukhrawi. Jangan kita silau dengan bangsa-bangsa lain yang seakan-akan maju, tetapi kalau tidak taubat pada Allah, mereka abaikan Allah, maka mereka seakan-akan maju ekonominya, tetapi ruginya juga hancur dan kacau. Swedia sebagai bukti contoh, negeri terbaik secara pelayanan, secara GNP produknya, per kapitanya hasil terbanyak, tapi di sana negeri yang terbanyak anak-anaknya muda bunuh diri. Di tempat-tempat lain di negeri barat banyak sekali kerusakan-kerusakan sosial karena mereka abai dari taat pada Allah, tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan dunia dan aturan-aturan manusia sebagai sumber kehidupan mereka sehingga Allah kacaukan mereka dengan semuanya itu. Maka kaum muslimin sekalian, mari kita berusaha, langkah pertama kita bertobat pada istighfar pada Allah, taubatan nasuha, kita menyesal kesalahan kita, kita berupaya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan kita menguatkan diri kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sekadar utopia belaka. Bukan sekadar utopia belaka.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki nampak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Simak dan ikuti dialog spesial di 101.4 RDS FM bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui radio di frekuensi 101,4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Anda bisa bergabung interaksi di 081-226-170-777. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: Kebenaran tuh relatif, kayak nah, dua mata uang. Oh, kalau lu lihat dari sini warnanya hitam, kalau lihat dari sini warnanya oranye. Betul. Betul. Kalau seandainya dipakai dua sudut pandang. Bener. Tapi kalau cuma dari satu sudut pandang, ya, pasti satu kebenaran. Bener. Tinggal kita mau pakai sudut pandang apa.
4: Benar. Oke, okay, itu. Jadi itu penjelasan pertama kalau okay, kita mau bicara peradaban, kita bicara tentang dasarnya dulu, pondasinya.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, situ.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah masih di acara kita YNTV Ramadan dan masih dalam program Reconnect with Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan coba untuk reconnect with Al-Quran dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita reconnect with Al-Quran secara secara mujizatnya. Kita reconnect dengan Al-Quran secara sejarahnya. Kita reconnect dengan banyak pembahasan. Nah, kalau ini kita kemarin reconnect dengan seni. Reconnect dengan bagaimana seni itu bisa seni mengantarkan kita pada keindahan Al-Quran. Yeah. Karena bagaimanapun juga ada satu, kita selalu ulang-ulang, ada satu atribut di dalam Al-Quran yang sangat diremehkan, yaitu adalah seni di dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya itu justru yang membuat orang tuh bisa terpesona dengan Al-Quran. Yeah. Ibaratnya overwhelmed, mereka merasa tunduk dengan Al-Quran. Mereka tahu bahwasanya ini tidak mungkin, bahwasanya dibuat oleh manusia. Hanya orang-orang itu tidak banyak yang ngeh dengan itu, tapi kebanyakan ngehnya itu dengan kebenaran Al-Quran. Yeah. Bahwasanya Al-Quran tuh logis banget, Al-Quran itu sangat cocok dengan kehidupan manusia, Al-Quran tuh bisa membuat kita tuh jadi tenang dan segala macam. Cuma itu aja, tapi yang seni yang jarang-jarang sekali untuk dipahami oleh orang-orang muslim yang mungkin tidak berbahasa Arab gitu Mas ya. Tapi secara umum Quran itu Mas, andai kan kita tinggalin seluruh miracle-miracle Quran yang lain ya, misalnya contoh gaya bahasanya kita tinggalin, seninya kita tinggalin, apapun kita tinggalin, tapi menurutku ada satu yang sudah pasti akan menarik bagi orang-orang siapapun yang mau mengkaji Quran, yaitu adalah kemampuan Quran untuk bisa mempengaruhi manusia.
4: Yes.
3: Dan akhirnya mempengaruhi cara hidup manusia.
4: Benar.
3: Yaitu mengubah manusia. Apa yang mau dijelasin hari ini Mas?
4: Itu.
3: Aku sangat sehati ya.
4: Iya sehati. Jadi kita mau bicara tentang civilization.
3: Civilization
4: ya. Peradaban. Jadi peradaban yang dihasilkan oleh Al-Quran. Nah ini kalau kita jalan-jalan ya misalnya ke Eropa Barat.
3: Eropa Barat, oke.
4: Okay. Misalnya ke Spanyol misalnya.
3: Paris, Prancis, Jerman.
4: Itu beda banget kalau kita jalan-jalan ke Turki misalnya.
3: Oh iya.
4: Dari toiletnya udah beda.
3: Oh iya, kalau toilet di Turki ada semprotan.
4: Ada semprotan, ada airnya.
3: Kalau di Eropa nggak ada airnya.
4: Iya, itu yang membuat kita kalau dari Indonesia ya, itu kayak agak kagok gitu ke sana.
3: Ya.
4: Kalau mau ke kamar mandi itu biasanya kita bawa botol.
3: Mendingan Mas. Toilet. Kadang-kadang toilet di Eropa itu enggak ada pintunya. Iya kan, kan cuma cuma itu loh, apa urinoir itu loh mas. Jadi kan nggak ada pintunya mas. Kita buka nanti sebelah kita ngeliat. Kan nggak enak rasanya.
4: Bisa tuh, kayak gitu. Jadi, toilet misalnya. Toilet. Apalagi makanan.
3: Makanan.
4: Makanan itu kalau kita nginep nih di hotel di Eropa gitu ya. Di, kemarin di Spanyol misalnya.
3: Pasti banyak babi.
4: Nah itu ada. Jadi kita mau makan gak, jadi nggak jadi tuh di breakfastnya di hotel.
3: Oke.
4: Tapi kalau kita ke Turki, kita ke negara-negara muslim, ke Mekah, ke Madinah gitu ya. Itu soal makanan gak terlalu dipersoalkan.
3: Iya, aku pernah ke Eropa, lapar banget aku. Yeah. Aku udah bosen banget makan sari kurma pada saat itu. Aku bawa 8 sari kurma, bayangin mas. Aku pikir kalau sehari setengah sari kurma ya 8-nya bisa untuk 16 hari lah, lumayan. Tapi udah lapar banget, malas banget. Aku pengen sesuatu yang padat gitu maksudnya. Gak mau sari kurma lagi. Tiba-tiba aku ketemu, alhamdulillah kita makan di restoran Cina. Alhamdulillah. Yeah. Wah alhamdulillah ada nasi. Wah alhamdulillah dikasih ayam. Mau aku makan ayam tuh. Sampai aku lihat mereka pas lagi ini, apa di dapurnya tuh kan ada dapur terbuka tuh. Itu ayamnya di bawah. Tapi ada babi di atas. Netes-netes itu.
4: Akhirnya.
3: Akhirnya aku gak jadi gak makan.
4: Iya. Jadi tadi ya, mulai dari tata apa, arsitektur paling sederhana,
3: makanan
4: pakaian juga. Itu kalau kita sudah ke satu tempat yang ya balik lagi misalnya barat timur ini kan dua kutub, hal yang beda ya. Ke Eropa barat gitu ya, itu
3: semuanya serba terbuka
4: gitu. Tapi begitu misalnya umroh gitu ya, itu tidak kita dapatkan.
3: Betul.
4: Gitu. Makanan apalagi misalnya nyari musola atau nyari masjid.
3: Oh iya, fasilitas umum.
4: Iya. Itu juga beda banget tuh ya. Kalau kita bedakan dari apa? Barat dengan timur, negara-negara barat dengan negara-negara muslim gitu ya.
3: Nah, yang paling kelihatan adalah perilaku.
4: Perilaku juga, iya. Jadi perilaku pergaulan misalnya.
3: Pergaulan.
4: Dan lain-lain lah. Jadi ini yang kalau kita mau potret sebenarnya ini bentuk peradaban.
3: Peradaban.
4: Okay. Peradaban itu adalah satu elemen-elemen yang kompleks gitu ya. Yang lahir dari ideologi, yang lahir dari
3: interaksi.
4: Spiritualitas juga gitu ya.
3: Spiritualitas. Okay.
4: Dan artinya dia lahir dari tata nilai.
3: Okay.
4: Yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk material. Pakaian, makanan, interaksi. Dan lain-lain gitu.
3: Jadi sebenarnya peradaban itu adalah sebuah bentuk fisik daripada apa yang ada di kepala.
4: Iya, bisa gitu dua-duanya ya? Juga ada bentuk fisik dan non fisik.
3: Oke.
4: Yang itu ada di satu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
3: Oke.
4: Okay. Yang itu dia punya kayak punya ciri khas.
3: Oh, aku tahu. Ekspresi.
4: Ya itu ekspresi budaya yang tadi kayak ekspresi seni juga. Ekspresi seni itu bisa muncul karena nilai tertentu yang itu menjadi bagian dari kebudayaan.
3: Oke, okay, berarti apa yang diyakini seseorang akan menghasilkan sebuah peradaban tergantung keyakinannya itu.
4: Benar.
3: Maka kenapa peradaban barat itu berbeda dengan peradaban timur? Karena tata nilainya berbeda.
4: Tata nilainya
3: yang
4: berbeda.
3: Yang diyakini berbeda. Oke, okay, itu peradaban.
4: Itu yang mau kita bahas sekarang nih.
3: Ya.
4: Dan peradaban itu muncul biasanya dari tata nilai. Dan tata nilai itu muncul dari sumber-sumber kebenaran yang dianut,
3: yang diyakini,
4: okay. Yang diyakini. Jadi sumber-sumber pedoman yang yang dia miliki.
3: Misalnya,
4: nah kita mau bicara tentang reconnect with Quran.
3: Wih, luar biasa.
4: Iya kan tadi ya.
3: Hubungan Al-Quran dengan peradaban.
4: Iya, jadi Al-Quran itu akan menghasilkan sebuah tata nilai di mana tata nilai ini akan menghasilkan bentuk-bentuk peradaban yang kompleks.
3: Misalnya Indonesia sebelum ada Quran itu Indonesia sebelum terinternalisasi dengan Al-Quran itu tentu saja beda tata nilainya dengan setelah terinternalisasi dengan
4: Quran. Dan itu bisa dilihat dari kulinernya, dari busananya, dari arsitekturnya, dari tata perilakunya, dari hukum-hukum yang diberlakukan.
3: Betul, gitu. Betul.
4: Dan kita mau bahas sekarang.
3: Oke, okay. aku contohnya mungkin aku inget tuh mas.
4: Apa itu?
3: Di tempatku itu, di tempat istriku di Pati, nggak boleh makan sapi.
4: Kenapa gede kena ya?
3: Bukan. Makan sapi. Itu enggak boleh makan sapi. Daging sapi maksudnya. Sekampung itu enggak boleh.
4: Kenapa tuh?
3: Karena kalau sapinya sekampung itu terlalu banyak.
4: Udah jadi, serius.
3: Jadi gini, enggak boleh makan sapi. Jadi kalau nasi gandul itu di tempat di Pati itu pakainya daging kebo.
4: Oh.
3: Karena pada saat itu sapi kan dikultuskan sama orang-orang Hindu. Nah sehingga mereka gak makan sapi. Bener. Mungkin itu adalah hasil daripada peradaban. Bener. Kuliner kan maksudnya kan ya. Sama seperti mungkin di apa namanya, di India gak makan sapi juga. Karena tadi kan ya, apa namanya, kayak kita mungkin gak makan babi sekarang gitu ya. Jadi mungkin tidak ada resep-resep babi atau apa gitu ya. Mungkin itu maksudnya ya.
4: Iya. Kalau di dalam bahasa Arab itu hadoroh wal madaniyah.
3: Wih, nah, biasa.
4: Peradaban itu. Nah, aku mau mulai dari yang tadi itu ya. Bahwa ini lahir dari tata nilai.
3: Tata nilai.
4: Gitu. Kalau kalau kita mengerucut ingin bicara Quran, berarti kan tata nilai yang khas di dalam Islam ya. Artinya tata nilai Islam ini kan sumbernya dari Al-Quran.
3: Iya.
4: Gitu. Jadi aku boleh ceret-ceret ya.
3: Oh, boleh.
4: Tadi
3: boleh,
4: ada di sini.
3: Iya, kebetulan ada tab, Mas.
4: Ya. Ada tab ya.
3: Iya, kebetulan juga sudah saya gambar.
4: Oh iya, iya.
3: Walaupun hancur ya.
4: Lagu yang aja ini ada bisa animasi ya, ini bisa.
3: Oh,
4: bisa.
3: Is, luar biasa. Atas. Kalau antum yang menggerakkan bisa, Mas.
4: Iya. Jadi kalau kita,
3: oh itu ganti dulu, Mas. Belum pena, itu spidol.
4: Oh iya, benar, di atas.
3: Nah.
4: Jadi masyarakat itu ada sistem nilai namanya.
3: Sistem nilai.
4: Kalau dalam bahasa lain ada pemikiran.
3: Pemikiran.
4: Nah, kalau kita bicara sistem nilai Islam atau pemikiran Islam, itu kalau di dalam kitab Dirasat fil Fikril Islam.
3: Wis, banyak sekali
4: karya, nih ya, karya Muhammad Hussein Abdullah.
3: Iya, kayaknya sama namanya.
4: Muhammad Hussein Abdullah. Muhammad itu
3: nama Rasul.
4: Nama Rasul, Hussein itu nama cucunya.
3: Iya.
4: Abdullah itu nama ayahnya,
3: ayahnya.
4: Rasul. Iya, jadi itu komplit ya.
3: Kalau antum Muhammad Hussein Asadi.
4: Enggak ada Muhammad ya. Hussein Asadi.
3: Oh. Ya. Oke. Okay.
4: Mirip ada Husainnya di sini.
3: Iya, ada Husainnya, yaitu adalah cucunya ya.
4: Benar.
3: Asadi.
4: Asadi itu
3: yang berbahagia.
4: Berbahagia. Jadi baik dan bahagia.
3: Luar biasa.
4: Jadi kalau kita bicara kebudayaan, di sana ada sistem nilai.
3: Iya.
4: Nah, kalau kita
3: pemikiran tadi.
4: Iya. Bicara Islam sebagai kebudayaan berarti sebagai peradaban berarti ada pemikiran Islam. Kita tulis di sini ya, pemikiran Islam itu al fikrul islami.
3: Tulisan antum bagus, Mas ya.
4: Ya.
3: Itu belakangnya kok jadi sin.
4: Ini saking grogi tadi ya. Kita
3: oke,
4: gini.
3: Oke.
4: Ini jadi min ini nanti. gitu aja ya.
3: Oke. Aku juga gak tahu sih, Mas.
4: Nah, ini pemikiran Islam nih ya.
3: Iya.
4: Apa sih yang disebut pemikiran Islam itu? Yang kemudian nanti melahirkan kebudayaan itu. Ini.
3: Apa yang disebut dengan pemikiran Islam ya?
4: Iya, ini definisinya kan.
3: Jadi seseorang itu dikatakan berpikir Islami kalau...
4: kalau, ya. Itu definisinya al-hukmu. Alal waki.
3: Wih, luar biasa.
4: Apanya?
3: Enggak, ini udah kayak belajar bahasa Arab nih kita nih.
4: Min.
3: Mudah-mudahan ini ya, orang-orang yang nonton ini paham ya. Min jihatil.
4: Min. Min. Wijhati.
3: Oh, wijhati.
4: Nadril Islam.
3: Wijhatin nadril Islam.
4: Jadi ini.
3: Okay.
4: Jadi kalau pemikiran sendiri itu sampai sini aja nih.
3: Mana-mana?
4: Sampai sini nih. Jadi al-hukmu itu kan justifikasi.
3: Oke.
4: Okay. Sebuah kesimpulan yang muncul.
3: Konfirmasi.
4: Konfirmasi. Atau ya konfirmasi. Al-hukmu. Alal waki. Waki itu fakta.
3: Oke. Okay.
4: Atau realitas. Min dari wijhatin nadril. Ini dari sudut pandang. Islam.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi kalau kita mau bicara Eropa Barat yang sekarang kan kapitalisme berarti al-fikrul Ra'sumali. Jadi pemikiran Ra'sumali gitu.
3: Ra'sumali itu Ra'su kepala.
4: Kepala, mali harta uang, jadi yang ada di
3: kepalanya dalam kepalanya hanyalah uang.
4: Jadi al-hukmu alal wagi min wijhatin radir sumali
3: gitu. Oh, itu kalau seandainya sekarang.
4: Iya. Nah, gitu. Jadi apa-apa diukur uang gitu ya.
3: Jadi kalau misalnya lihat itu anakmu sukses atau enggak ya tergantung berapa gajinya kan gitu kan ya. Itu bapakmu sukses atau enggak tergantung berapa gajinya. Oh, itu orang sudah pergi ke luar negeri mulu sebulan dua kali berarti orang kaya. Berarti orang berhasil gitu ya.
4: Benar.
3: Itu rok sumali. Kalau Islami tentu sudut pandangnya
4: Islam,
3: berbeda
4: gitu. Jadi dia menghukumi fakta atau realitas dengan sudut pandang Islam.
3: Oke, coba kita ulangi dulu Mas biar teman-teman kita paham. Berarti pemikiran Islam itu tergantung empat. Satu adalah pemikiran
4: al-waqi
3: terhadap fakta. Dari sudut pandang Islami.
4: Iya.
3: Berarti kalau kita bagi 1-2 itu adalah definisi daripada pemikiran. Yang 3-4 adalah definisi daripada berpikir Islami.
4: Iya, jadi kayak gitu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kita ngelihat fakta nih. Faktanya kayak gimana?
3: Ya.
4: Atau ada pertanyaan apa gitu ya. Kemudian jawabannya apa?
3: Oke.
4: Okay. Sudut pandangnya apa?
3: Oke.
4: Okay. Misalnya pakaian.
3: Uh-uh.
4: Pakaian itu kan kebutuhan nih.
3: Ya.
4: Kebutuhan itu kan bagian dari waki, dari realitas yang kita perlu perlu penuhi.
3: Uh-uh.
4: Makanya wijhatin nadrinya
3: apa?
4: Cara pandangnya apa?
3: Oke, aku kasih contoh ya. Ini sudut pandang tuh maksudnya gini loh. Nih, ini warnanya apa? Hitam. Karena sudut pandangmu dari
4: sini. Iya.
3: Tapi kalau sudut pandangnya dari sini bisa jadi berbeda. Warnanya adalah sama kayak bajunya Mas Usen.
4: Orange. Bisa apa orange ini namanya? Ah,
3: itu namanya sudut pandang.
4: Sudut pandang. Wijhatin nadri.
3: Wijhatin nadri. Berarti sudut pandang itu menentukan nilai.
4: Bener.
3: Tata nilai tadi. Okay.
4: Menentukan tata nilai karena dia menentukan apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan mau diselesaikan dengan cara apa.
3: Betul. Jadi gitu. Kalau ada orang bilang kebenaran tuh relatif kayak dua mata uang. Oh, kalau lu lihat dari sini warnanya hitam, kalau lihat dari sini warnanya oranye. Betul.
4: Betul.
3: Kalau seandainya dipakai dua sudut pandang.
4: Bener.
3: Tapi kalau cuma dari satu sudut pandang pasti satu kebenaran.
4: Bener.
3: Tinggal kita mau pakai sudut pandang apa.
4: Benar.
3: Oke,
4: itu. Jadi itu penjelasan pertama kalau kita mau bicara peradaban, kita bicara tentang dasarnya dulu, pondasinya.
3: Oke.
4: Pondasinya adalah sudut pandang dari apa yang harus dis-

0: ketika pakai baju yang seksi, mereka tuh tahu bahwa itu minimal akan memenuhi apa yang mereka inginkan.
1: Engagement jadi, lebih tinggi bisa.
0: Engagement lebih tinggi, perhatiannya lebih banyak. Yeah. Yang jelas followernya kalau di Instagram lebih banyak. Nah berarti itu salah satu yang Antum bilang ya, bener. cara pandang tadi menentukan. Okay.
1: Menentukan, jadi pakaian, makanan.
0: Makanan.
1: Gitu ya. Makanan juga kayak gitu. Makanan itu kan kalau bicara enak, ya
0: babi lah. Oh, iya.
1: Coba deskripsikan gimana? Ya karena sebagai aktivis yang dulu pernah
0: makan babi. Ya. Jadi kalau aku bukan masalah enak dulu ya. Tapi apa? Bapak aku pernah bilang gini, kurang apa babi itu? Karena bilang gini ya, kalau dari segi keuntungan ya, melihara babi itu untung loh, Mas. Semuanya bisa jadi loh, Mas. Oh. Dagingnya bisa dimakan. Tulangnya bisa dibuat gelatin. Apanya lagi?
1: Bulu.
0: Bulunya bisa jadiin kuas gitu kan ya.
1: Kulit.
0: Kulitnya bisa dimakan.
1: Enak itu ya?
0: Enak banget, Mas. Itu kan lemaknya kan nempel di kulit. Bisa dijadiin kulit panggang. Gitu kan ya. Apalagi misalnya.
1: Darah katanya juga
0: darahnya ya. Darahnya juga dipakai.
1: Buat filter apa, sigaret.
0: Ya. Katup jantung dibuatnya dari sana. Dia bilang karena kesamaan gen apalah pokoknya. Jadi artinya apa alasan kita menolak babi? Cepat berkembang biak. Bener. Mudah dikembang biak. Kan mudah dipelihara. Dia bisa makan apa aja. Mohon maaf kotorannya sendiri dia bisa makan. Gak susah peliharanya. Lah kenapa? Alasan apa kita gak makan babi? Dia bilang. Mana lagi lebih enak daripada mengembangkan satu binatang yang cepat berkembang dan enak dimakan. Gitu kan ya. Itu kata karena cara pandangnya cuma sekedar benefit.
1: Cara pandang menjadi penting ya di
0: penting,
1: sini.
0: Penting, sangat penting.
1: Pakaian, makanan.
0: Makanan.
1: Apalagi misalnya
0: aktivitas.
1: Aktivitas gitu ya. Aktivitas misalnya kita suka nih sama perempuan misalnya. Yeah. Laki-laki suka sama perempuan kan wajar, normal. Wajar. Gitu. Nah ini tinggal perspektifnya kan. Ya. Ada yang perspektifnya liberal misalnya. Ya selama masih suka sama suka ada konsensus ya.
0: Selama masih cinta.
1: Ada konsensus, ada konsen ya. Itu yaudah, dijalani aja gitu. Tapi dalam perspektif lain itu bisa berbeda.
0: Ya.
1: Nah itu tadi jadi.
0: Karena orang juga bilang Mas, pokoknya coba lihat. Lu cinta sama cewek lu, sama istri lu. Iya, itu kan cinta. Iya. Nah cinta yang sama itu yang aku rasakan dengan cowok. Padahal dia cowok sama cowok. Jadi suka. Cinta yang sama aku rasain cewek. Padahal dia cewek sama cewek. Tapi gak ada tata nilai yang untung kemudian
1: bener.
0: Itu.
1: Karena yang dia pegang love is love.
0: Atau ada orang bahkan bilang ya, kalau gue gak mau punya anak. Kenapa punya anak tuh monster? Terserah gue dong. Misalnya child free dan segala macam. Itu juga tata, muncul daripada cara pandang tertentu. Bener. Ngapain kita punya anak kalau malah kita nanti jadi susah. Bayangin pajak rumah. Bayangin beli mobil. Bayangin ini. Mereka jadi stres duluan. Akhirnya gak punya anak.
1: Bener. Jadi itu sebenarnya fondasi atau dasar sehingga muncul tuh tata nilai. Muncul kemudian hal-hal yang sifatnya material.
0: Material.
1: Iya, kayak pakaian, makanan,
0: interaksi,
1: rumah, interaksi dan seterusnya. Jadi ini rumus dasarnya nih.
0: Oh, menarik. Kalau rumah gimana, Mas?
1: Rumah. Rumah misalnya ya kalau kita bicara pernah ke hotel?
0: Pernah.
1: Yang kamar mandinya transparan. Itu kan lahir dari ide
0: kan
1: tertentu.
0: Kan kita pernah sekamar, Mas. Oh, iya.
1: Yang kalau mandi harus tutupin sarung gitu.
0: Iya, benar. Kita tutup sarung dulu ya.
1: Iya. Itu muncul karena karena cara pandang kan.
0: Karena mereka enggak mikir ya, gimana kalau yang nginep tuh cowok sama cowok atau cewek sama cewek kan gimana gitu.
1: Walaupun perspektif ini memang bisa lahir dari tata nilai, bisa lahir dari sains juga.
0: Onsen, Mas, onsen.
1: Apa itu onsen?
0: Itu lo mandi pemandian air panas itu lo, Mas. Yang orang Jepang, onsen. Itu kan cowok cewek kan masuk, Mas, kan enggak boleh pakai baju.
1: Iya, ya itu lahir dari cara pandang kan.
0: Walaupun ada dipisah cowok-cowok cewek-cewek, tapi tetap aja kan gitu kan. Bayangin kita masuk enggak pakai apa-apa kan gitu kan. Bagi mereka biasa, bagi kita kan ya agak gimana gitu kan ya. Gitu. Itu cara pandang.
1: Cara pandang yang melahirkan tata ruang gitu. Pun cara pandang ini sebenarnya enggak sekedar nilai religi sih sebenarnya. Jadi kadang bisa muncul dari sains juga, dari culture, dari kondisi lingkungan gitu. Misalnya kenapa di rumah-rumah di deket hutan gitu, kayak dulu rumah-rumah tradisional di Sumatera mungkin
0: pakai panggung ya, karena banyak harimau
1: ya. Gitu. Terus kenapa di Arab bentuk rumahnya beda dengan di Indonesia, di tropis gitu ya, atapnya beda dan seterusnya. Jadi sebenarnya cara pandang itu umum, luas sekali. Cuman
0: ada tata nilainya.
1: Ya, ada tata nilai. Dan hari ini karena kita bahas tadi reconnect with Quran, maka kita mau bahas perspektif Islam ketika melihat realitas gitu, termasuk itu tadi
0: fikrul Islam dalam realitas.
1: Iya, fikrul Islami dalam realitas.

0: dalam melihat realitas ya. Dengan sudut pandang Islam. Gitu. Nah, kalau kita mau lebih lanjut nih ya, ya. Bicara al-fikrul Islami ini atau pemikiran Islam, objek pemikiran itu kan ada dua. Kalau di dalam kehidupan kesehariannya, di dalam ya. Realitas itu. Jadi al-waqi' ini ada dua. Yang satu asyai,
1: sesuatu yang ada, fisik.
0: Ya. Atau al-asya lah ya. Harusnya alif lam ya. Al-asya.
1: Wah, luar biasa.
0: Al-asya. Terus yang kedua al-a'mal.
1: Jadi, atau amal.
0: Ya, jadi ada benda, ada
1: perbuatan.
0: Perbuatan. Benda, maksudnya benda yang sifatnya material.
1: Ya. Nah. Kalau perbuatan tuh kata kerja, kalau benda tuh kata benda.
0: Ini dua-duanya kata benda.
1: Oh, kata benda. Oh iya, kalau dalam bahasa Arab. Iya. Tapi maksudnya ya, kalau benda itu ya kayak benda, kata benda kan. Iya. Kalau kata kerja itu kan kayak mencangkul.
0: Iya. Kayak, iya. Jadi perbuatan sendiri sebenarnya, perbuatan itu benda.
1: Iya.
0: Maksudnya itu sebagai sebuah materi gitu.
1: Materi.
0: Tapi yang dimaksud di sini al-amal itu perbuatan.
1: Perbuatan.
0: Activity gitu ya. Jadi ini kalau kita bagi, al-waqi' itu ada dua nih.
1: Oke.
0: Ini nanti yang bisa melahirkan banyak tata nilai yang berikutnya.
1: Karena hukum itu bisa menyangkut, kalau dibaca dari nomor satu tuh, hukum bisa menyangkut benda, hukum bisa menyangkut perbuatan.
0: Bener.
1: Contoh, hukumnya khomer apa?
0: Nah,
1: haram.
0: Itu benda.
1: Benda.
0: Kalau
1: hukumnya
0: benda,
1: zina apa? Itu perbuatan.
0: Perbuatan, bener. Okay. Jadi kalau di dalam Islam, dalam perspektif Islam ya, itu ada kaidah syara yang mengatakan kalau benda itu cuma dua hukumnya.
1: Ya.
0: Al-aslu fil asya, al-ibahah. Illa bidalili tahrim. Jadi kalau di sini, ini kan rumus ya. Sebenarnya rumus dasar.
1: Rumus dasar semua benda itu adalah
0: ada
1: boleh.
0: Ada dua. Ya. Ada mubah.
1: Atau halal ya.
0: Halal
1: gitu ya. Kata orang ya.
0: Tapi kalau ada teks yang mengharamkan,
1: Jadinya haram. Kalau di Arab kan gitu mas ya, halal-halal itu maksudnya gratis.
0: Gratis.
1: Maksudnya boleh.
0: Nah, ini dua hal yang menyangkut materinya.
1: Oke.
0: Materialnya nih. Jadi kalau rumusan besarnya, semestanya itu.
1: Wih, semesta.
0: Semesta. Itu kayak, semestanya itu adalah.
1: Iya, pelajaran matematik ya, S ya semesta. Ya.
0: Benda.
1: Benda.
0: Nah, ruangan yang ada di dalamnya itu adalah halal semua.
1: Oke. Kecuali yang digarisin,
0: ya, kecuali yang ada lingkaran di situ.
1: Haram namanya.
0: Haram. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, lebih banyak yang halal apa haram nih?
1: Tentu saja lebih banyak yang halal.
0: Iya.
1: Atau yang mubah.
0: Iya. Karena haram itu pengecualian.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita mendapati fakta atau realitas yang wujudnya benda, itu kalau sudut pandang Islam itu cuma dua nih. Ini bendanya halal apa haram?
1: Oke.
0: Secara realitasnya dulu ya, secara materinya. Gitu. Jadi nggak ada kan benda mubah.
1: Iya.
0: Nggak ada benda makruh.
1: Betul.
0: Ini halal atau haram?
1: Iya. Gitu. Kalau sana tidak diharamkan ya berarti halal.
0: Iya. Jadi kalau nggak ada pengharaman berarti halal.
1: Apa hukumnya kayu?
0: Kayu halal.
1: Halal. Karena tidak ada yang mengharamkan.
0: Iya. Gampangnya gitu. Walaupun nanti ada lingkaran tersendiri. Iya. Kayak sebenarnya tebu itu kan kayu.
1: Iya.
0: Makan tebu kan gak apa-apa tuh.
1: Iya. Ketahui tebunya tetangga.
0: Kayak tebunya tetangga itu masuk. Maksudnya karena ada amal. Irisan perbuatan.
1: Iya. Iya.
0: Diperoleh dengan cara haram. Mencuri.
1: Atau
0: tebu yang dia sebenarnya halal tapi dalam konteks tertentu berbahaya. Karena misalnya
1: keras
0: gitu ya. Gak bisa dikunyah. Atau dia ada sesuatu yang berbahaya.
1: Iya.
0: Kan wala taktulu angusakum. Kamu tidak boleh menyakiti diri kamu gitu ya. Sehingga

0: lo, masalahnya dilihat dulu dari sini nih. Ini masalahnya mana, termasuk bagian Asia atau bagian amal? Berarti kalau masjidnya kan bagian al Asia, berarti kan bangunan, berarti kan ya kan benda. Lah berarti kalau benda cuma mubah sama haram. Lah kalau nggak ada pengharaman, misalnya contoh Rasul bilang jangan buat bangunanmu menyerupai ini, ya baru kita ada
1: sistem nilai,
0: baru ada dalilnya. Tapi kalau enggak berarti boleh dong, berarti kan ya untuk bikin seperti pagoda, seperti apa misalnya kelenteng, atau bahkan kalau ada orang bilang enggak Ustaz, masjid itu harus kayak gini. Loh, gambar kubah itu, masjid kubah emang dari dulu kayak gitu? Kan enggak.
1: Kubah pun dari Persia ya,
0: kubah dari Persia, kubah dari Romawi, kubah dari Yunani. Sedangkan dengan orang-orang beragam Muslim itu pakainya cuma bangunan aja tanpa ada kubah sebenarnya, bahkan cuma sebagian ditutup pakai kurma. Lah kalau semuanya dalam tanda kutip itiba pada Rasul itu bangun masjid pakai pohon kurma, di Indonesia ambiar. Pertama karena nggak ada kurma, yang kedua curah hujannya tinggi, lah kita pakai dak aja bocor terus mas. Apalagi kalau nggak ada kubah atau nggak ada apa namanya atap gitu ya.
1: Itu benar. Jadi kita lihat dari sistem nilainya, walaupun materialnya bisa jadi
0: yang lain
1: mirip atau sama gitu pun. Kalau kita nanti bicara peradaban dalam konteks material ya, perkembangan sains dan lain sebagainya, itu ada wilayah yang dalam tanda kutip itu ya mubah, bebas nilai gitu, teknologi misalnya.
0: Berarti bukan berarti setiap muslim itu kalau ada sesuatu yang baru dia tolak.
1: Iya benar.
0: Speaker.
1: Ya, speaker dulu, handphone, kereta api.
0: Ini tidak sesuai dengan Islam karena Nabi dulu nggak pernah pakai handphone.
1: Bener.
0: Karena Nabi nggak pernah pakai pesawat.
1: Iya.
0: Nggak juga gitu karena dilihat dulu tata nilainya apa.
1: Iya, kalau nanti kita buka lagi misalnya ada kitab judulnya Nizam Islam, itu malah civilization tadi, peradaban itu dibagi dua. Ada madaniyah namanya. Jadi hal-hal yang sifatnya materi, sains. Ada yang hador, hador itu sesuatu yang memang tidak bebas nilai. Kayak gitu, misalnya ada bangunan nih, kita sebut ini masjid. Kita mau bangun masjid kubus gitu.
0: Tapi ada salibnya.
1: Tapi ada salibnya. Atau kiblatnya nggak ke menghadapnya nggak ke kiblat.
0: Itu namanya bukan masjid.
1: Itulah di situ. Jadi bangunannya bisa sama, tapi di situ ada kiblat. Kiblat itu karena kebutuhan aktivitas di mana sholat itu kan menghadap kiblat.
0: Iya, betul. Gitu. Atau ada masjid tapi dipisah-pisah gitu ya. Satu orang dengan orang lain ada separasinya. Itu namanya bukan masjid ya. Karena masjid itu adalah aktivitas tertentu yang memang diatur oleh tata nilai Islami gitu maksudnya ya. Berarti kalau seandainya dia tidak memenuhi tata nilai Islami ya berarti bukan termasuk masjid kayak gitu-gitu. Jadi artinya peradaban itu sebenarnya tidak harus ditandai dengan fisik.
1: Tidak harus,
0: tapi yang penting harus ditanda dengan cara pandang yang Islami.
1: Benar. Dan fisik itu nanti secara jangka panjang akan membentuk satu pola yang terintegrasi.
0: Misalnya
1: yang itu disebut sebagai peradaban. Gitu, misalnya masjid itu kan sebenarnya sebuah kebutuhan kita untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah, maka dibangunlah satu tempat.
0: Dia merupakan sebuah keperluan untuk kita melaksanakan agama kita,
1: ibadah kepada Allah. Tapi kemudian di situ juga orang berkumpul, makanya dibangunlah pasar, di sampingnya. Tapi pasar yang seperti apa nih? Gitu. Dibangunlah misalnya tempat mandi, tapi tempat mandi yang seperti apa? Konsepnya gimana? Dibangunlah rumah sakit karena di situ menjadi sentra dari interaksi gitu ya.
0: Sekolah.
1: Karena kebutuhan misalnya kita perlu imam regenerasi, perlu muazin, perlu guru. Nah, jadi kebutuhan atas tata nilai tadi itu bisa memunculkan kebutuhan-kebutuhan lain yang terintegrasi dan itu lahir dari satu tata nilai.
0: Itu namanya ciri khas peradaban. Antum bilangin tadi dengan ciri khas tertentu. Jadi ngerti. Jadi contohnya misalnya kayak gini ya. Kalau kita relate ke zaman sekarang mas ya. Contoh ya. Kalau kita misalnya seorang muslim mas ya. Aku ketika pergi ke suatu tempat yang menjadi pertimbanganku untuk pilih rumah adalah salah satunya dekat masjid.
1: Dekat masjid.
0: Dulu aku tempatku gak ada masjid sama sekali. Karena yang pilihin bapakku. Jadi tempat tinggalku gak ada masjid. Tapi hal pertama aku lakukan di sana adalah nyari gimana caranya agar bisa sholat jamaah. Karena itu berarti karena pengaruh peradaban. Pengaruh apa?
1: Tata nilai.
0: Sehingga aku berusaha menjadikan segala sesuatu peradaban.
1: Apalagi sebelum muslim pasti gak kepikiran. Itu sebagai poin.
0: Salah mas. Sebelum muslim aku mempertimbangkan masjid untuk tidak dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat masjid aku serius mas. Aku dulu tempat nenekku itu dekat masjid. Dan aku gak suka. Kenapa mas?

0: Pertama, setiap setahun sekali, setahun dua kali pasti macet. Mm-hmm. Yang kedua, banyak orang-orang muslim yang lewat-lewat di sana, Pak Haji, mm-hmm. Pak Haji itu lewat-lewat terus, dan biasanya banyak ributnya.
1: Oh.
0: Biasa kita dipermasalahkan gitu. Nah, maka aku lebih memilih gak dekat masjid.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi aku pertimbangan, tapi negatif. tapi setelah masuk Islam, kita bisa lihat, oh tempat ini, misalnya contoh ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang kayak Turki, atau Maroko, atau misalnya, bahkan Spanyol mungkin Mas
1: Spanyol.
0: Ya. Yang sekarang bukan Islami lagi tapi kita tahu ini dulu ada Islam di sini.
1: Bener.
0: Kenapa? Karena peradaban karena tata kota pada saat itu menjadikan masjid sebagai pusat.
1: Pusat. Di Sevilla aja. Kemarin aku ke sana itu bekas peninggalan masjid di satu kota itu, enggak besar tuh.
0: Tolong dikasih tahu dulu Mas, Sevilla itu tulisannya gimana?
1: Sevilla.
0: Sevilla ya.
1: Jadi kalau L itu di sana kayak disamarin gitu.
0: Okay.
1: Castilla, Sevilla.
0: Sevilla.
1: Itu satu kota segede Bogor inilah ya. Itu 300 masjid. Dan masjid paling besarnya ada 72. Jadi masjid besarnya.
0: Masjid jami-nya 72.
1: Masjid jami-nya 72 masjid. Masjidnya total keseluruhan ada 300 di Sota.
0: Wow.
1: Itu artinya bahwa kebudayaan atau peradaban
0: berbasis
1: pada saat itu berbasis masjid. Gitu. Walaupun sekarang itu hanya tinggal satu Islamic Center di sana, itu pun di kayak di tempat ruko gitu. Di sampingnya bekas masjid yang sekarang menjadi tempat ibadah agama lain.
0: Masake ya?
1: Iya, itu maksudnya berarti peradabannya udah berubah nih.
0: Betul, sama kayak di peradaban kita. Contoh sekarang di, mohon maaf, di Indonesia misalnya Mas ya, ada nggak masjid? Ada. Tapi kalau kita berbicara tentang tempat-tempat yang baru Mas, tempat-tempat tata ruang yang baru, itu masjid itu dijadikan tempat yang fasum. Dan fasum itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak strategis.
1: Tidak strategis.
0: Bener. Sedangkan kalau peradaban Islam, masjid pasti ditaruh di tempat yang paling strategis.
1: Iya, kalau di Istanbul itu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu kan dikenal Seven Hills.
0: Iya, betul.
1: Ada 7 bukit.
0: Yang
1: semua
0: paling indah.
1: Bukitnya,
0: betul.
1: Semua bukitnya masjid.
0: Jadi dan tempat-tempat aktivitas pasti ditaruh masjid.
1: Iya.
0: Karena mereka bukan tempat-tempat aktivitasnya ditaruh masjid, bukan, tapi masjid sekitar dibangun sehingga jadi tempat beraktivitas.
1: Iya, apa? Kuliesi ya
0: kalau Kuliesi. Nah, itu sangat keren sekali. Tapi kalau kita gampangnya lah, kalau ke mall, masjid itu biasanya kalau enggak di paling atas,
1: di
0: parkiran paling bawah.
1: Yang pengap.
0: Iya, pengap.
1: Agak bau.
0: Nah, dan sebelahnya biasanya tempat sopir.
1: Bener.
0: Dan itu sangat gak enak sekali. Tempat wudunya gak nyaman dan segala macam. Ya, itulah peradaban yang mungkin contoh bahwasannya peradaban dipengaruhi oleh tata nilai. Termasuk mungkin gini ya Mas ya, kalau kita punya uang kita mau ngapain dulu, itu kan opsi-opsinya dipengaruhi oleh tata nilai Mas.
1: Bener.
0: Oke. Berarti kalau itu terjadi semua orang banyak jadinya peradaban. Berarti gimana korelasi Quran itu kemudian menjadikan peradaban Mas?
1: Iya tadi, jadi Quran ini menjadi sumber hukum atau menjadi pedoman orang menentukan nih, ini wajib apa sunnah atau mubah, makruh atau haram.
0: Iya.
1: Sehingga itu kemudian menghasilkan satu sikap ya, satu sikap, satu perilaku, kemudian yang lebih besar lagi menghasilkan tata nilai secara bersama-sama. Setelah itu menghasilkan hal-hal yang sifatnya materi, material, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang terintegrasi ya dalam jangka waktu tertentu dan di tempat tertentu. Nah, itulah yang menjadi pola dari terbentuknya peradaban seperti itu.
0: Iya, artinya orang jadi tahu prioritasnya apa. Aku pernah diomongin sama ibuku. Kamu itu mbok ya beli rumah dulu lah, nabung dulu lah. Ngapain pergi umroh? Udah pergi umroh mengumrohkan orang lagi, ngapain sih? Udah nabung aja dulu. Dalam pikiranku gini, gimana ya? Aku nggak tahu aku hidup sampai kapan. Dalam hatiku, kalau aku nggak melakukan ini, aku khawatir kalau aku sudah off nanti sudah udah nggak hidup lagi, aku nggak punya pahala umroh, atau aku nggak pernah ngelihat Ka'bah. Padahal aku punya uang pada saat itu. Tapi menurut orang-orang yang mungkin tata nilainya berbeda, ya perbuatan kita dianggap sesuatu yang aneh.
1: Itu yang disebut sebagai prioritas kan?
0: Prioritas.
1: Artinya sebenarnya hukum ini kan soal prioritas.
0: Hukum soalan juga ya.
1: Jadi mana yang diwajibkan nih?
0: Atau itu yang kita kejar duluan.
1: Mana yang tidak boleh dilakukan?
0: Oke. Okay. Jadi dan kewajiban pun banyak Mas kalau mau diurutkan.
1: Banyak.
0: Oh, prioritas. Oke.
1: Okay. Itu sampai detail nanti misalnya melihat bagaimana cara dia memilih jodoh.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan lahir dari tata nilai itu.
0: Iya.
1: Misalnya dia memahami bahwa merokok gitu ya. Merokok itu sesuatu yang menurut dia itu tidak sesuai dengan tata nilainya. Maka biasanya orang seperti ini memilih jodoh bukan rokok misalnya. dan itu cara pandang orang.
0: Gimana kan? Kalau jual rokok, Mas?
1: Nah, itu juga. Jadi itu soal tata nilai juga gitu. Kalau aku memahami misalnya ya, ini sesuatu yang tidak bermanfaat atau menghasilkan kemudaratan, menjual sesuatu yang menghasilkan kemudaratan, itu juga menjadi warning. Kecuali perspektifnya, perspektifnya lain. Dia memikirnya gini, ini kan jualan. Jualan domainnya bukan sistem nilai yang harus aku anut gitu.
0: Tapi duit.
1: Jualan tuh soal untung rugi aja. Nah gitu. Jadi ada memang perspektifnya kadang-kadang taat pada nilai. Atau dia memisahkan nilai yang diyakini dengan nilai lain. Yang menurut dia bermanfaat. Kalau dalam isme itu kan ada sekularisme ya, Fasluddin Anil Haya, memisahkan
0: antara
1: agama dengan kehidupan. Itu bisa jadi. Jadi dia split aja gitu. Aku Islam,
0: Tapi
1: aku sholat, tapi soal bagaimana aku hidup, ya aku kalau nggak riba gimana? Aku Muslim, aku sholat, tapi kalau nggak pacaran gimana cara dapat jodoh?
0: Apakah harus membeli kucing dalam karung? Berarti tata nilai ini atau peradaban ini nanti akan menentukan bukan hanya letak masjid di mana atau apa atau apakah masjid itu prioritas atau tidak, tapi bahkan jodoh juga. Dan aku tadi ngobrol sama Anu, aku baru kepikir, berarti tidak hanya itu, bukan yang hanya yang positif-positif, tapi yang negatif juga diketentukan peradaban. Maka peradaban-peradaban tertentu akan menghasilkan insecure yang tertentu dan overthinking yang tertentu. Dan peradaban Islam mungkin menghasilkan insecure juga, tapi pada pada hal-hal yang mungkin berbeda seperti yang ini. Contoh misalnya aku lihat ya, aku membaca insecure-nya para ulama. Itu karena gak bisa ngafal. Jadi kan contoh Imam Syafi'i, ketika hafalannya kok susah. Padahal ya Imam Syafi'i standarnya gitu loh maksudnya. Tapi kok aku Imam Waqi guruku, aku merasa hafalanku susah banget. Padahal dia ngapain kayak gitu. Itu insecure dia. Ada lagi kemudian orang-orang yang lain seperti Ibnu Hajar, kok aku tuh belajar gak pinter-pinter padahal sekelas itu. Jadi insecure-nya mereka dalam perkara-perkara yang lain. Overthinking-nya mereka atas amal-amal mereka. Umar bin Khattab itu overthinking soalan dia tuh munafik atau tidak. Tapi tidak menghasilkan keburukan. Karena peradabannya adalah peradaban yang baik. Sementara kalau zaman sekarang kaya, punya segala-galanya, itu masih insecure. Masih insecure. Karena perbandingannya adalah dia sudah punya rumah, dia udah punya makan, dia sekolah di tempat yang bagus, tapi dia ngelihatnya anaknya Bill Gates. Dia ngelihatnya anaknya siapa gitu misalnya. Jadinya insecure. Overthinking dalam perkara-perkara yang gak penting. Berarti itu juga terkait juga dengan peradaban. Karena gak ada prioritas. Gak ngerti hukum.
1: Bagaimana melihat harta kekayaan dia mau ditempatkan di mana? Dia tempatkan sebagai wasilah, sarana, atau ditempatkan sebagai tujuan gitu misalnya. Misalnya pada masa tadi Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu kan menaklukkan Persia,
0: betul,
1: di perang Qadisiyah itu,
0: betul,
1: kan
0: Romawi
1: oleh Khalid bin Walid, ya Persia oleh
0: Sa'd bin Abi Waqqas.
1: Itu kan ketika ghanimahnya datang ke Madinah, itu ada memang beberapa yang melihat, oh ini kekayaan yang luar biasa. Tapi peradaban saat itu, keumuman saat itu, ngelihat ini harta aja gitu. Ini
0: udah kekayaan, itu biasa aja.
1: Biasa aja gitu. Bahkan menurut ada cerita itu sampai mahkotanya itu dipakai main-mainan anak-anak gitu.
0: Mahkota Kisra dipakai mainan anak-anak, betul.
1: Jadi kalau sekarang mungkin udah dipakai flexing gitu ya.
0: Main bola. Jadi kalau anak-anak flexingnya, nih main bola pakai apa? Mahkotanya Kisra gitu kan ya. Saking gak dihargai gitu ya.
1: Betul. Pada masa itu juga misalnya orang kaya itu ditentukan bukan seberapa dia punya kan.
0: Tapi seberapa banyak dia mengeluarkan.
1: Bahkan bukan seberapa banyak, seberapa persentase dari yang dia miliki gitu.
0: Luar biasa.
1: Kalau hanya banyaknya mungkin akan relatif ya. Tapi aku yang aku infakkan separuhnya nih. Ya aku infakkan setengahnya. Itu kan berarti dari total yang dia miliki, bukan dari
0: sepertiganya, setengah, aku setengah, tapi itu setengah hartanya, sepertiga, tapi ternyata duitnya lebih banyak, berarti lebih berharga yang setengah.
1: Bener.
0: Jadi persentasenya ya.
1: Peradaban itu akan menghasilkan, itu tadi kayak budaya. Kemudian tata nilai, bukan tata nilai, tapi bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana dia melihat sesuatu, misalnya pada masa penaklukan di Andalusia itu, itu kan dari Castilla dan Aragon itu kan riset dulu ya, tuh ke Granada waktu ya. Itu ditanya, dia lihat ada anak kecil tuh ya, anak kecil lagi nangis. Ditanya kenapa nangis, karena aku tadi manah dan meleset.
0: Ya.
1: Loh kenapa meleset? Kenapa harus menangis? Kan meleset ya. Biasa aja. Iya memang biasa aja, tapi kalau nanti pas perang aku meleset, mungkin musuhku gak akan memberikan kesempatan lagi untuk memanah yang kedua.
0: Langsung dia mundur aja.
1: Jangan dulu. Jadi Castilla sama Aragon itu mundur aja. Ini kan ciri peradaban bahwa anak-anak pada saat itu tuh punya mentalitas pejuang. Mungkin seperti sekarang ya, ada di Gaza ya. Kalau kita ngelihat apa namanya, dialog-dialog mereka itu kan luar biasa ya.
0: Kalau anak zaman sekarang nangis, kenapa nangis? Gua barusan ini pusreng gagal.
1: Itu dia. Kemudian riset berikutnya, beberapa puluh tahun kemudian ada riset lagi di situ. Ada yang menangis, pemuda.
0: Pemuda menangis.
1: Pemuda menangis.
0: Tadi anak-anak menangis.
1: Ini pemuda ngapain nangis? Aku baru putus cinta sama seseorang.
0: Oh, jangan-jangan nih anak yang tadi mau perang udah gede ya.
1: Itu kayak hikayat aja sih. Aku baca salah satu literatur. Terus dia jawab, ya aku baru putus cinta. Kenapa bisa putus cinta? Calonku itu direbut sama salah satu penguasa, salah satu aparat pemerintah.
0: Berarti masalahnya udah beda nih.
1: Masalahnya udah beda nih.
0: Berarti kemarin mereka sedihnya mereka tuh karena mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Allah. Sekarang mereka khawatir dengan manusia saatnya.
1: Iya, itu baru saat itu diserang tuh dan menang akhirnya.
0: Ya, walaupun ini hikayat tapi ini jelas maknanya benar. Artinya kalau seandainya satu peradaban itu sudah kehilangan dasarnya, anu bilang kan peradaban ini kan adalah dasar nih, yang lain kan dibangun di atasnya nih. Ibaratnya kalau rumah itu fondasinya masih kokoh, ya dia nggak bisa digoyangkan dong. Sama kayak kalau boxing itu orang bilang apa, tanam kakimu dan pukullah orangnya. Jadi kakinya harus berdiri. Lah kalau dia udah kakinya nggak bisa berdiri lagi, jatuh ya dia mau gimana mau mukul. Nah artinya berarti peradaban itu yang menentukan hebat atau tidak hebatnya apa namanya, orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya maksudnya. Jadi berarti itu Quran.
1: Benar. Jadi kalau ada kayak idiom gitu ya, kembalilah ke Quran sebagai apa, pedoman ya, back to Quran atau reconnect with Quran atau reconnecting with Quran ya. Itu adalah sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi pandangan peradaban, ini akan membangun satu fondasi baru gitu. Di mana dari situ muncul tata nilai, dari tata nilai inilah muncul perilaku, kemudian hasil-hasil yang lain kayak materi, ya yang tadi disebutkan lah.
0: Dan itu pun bukan untuk menyusahkan, tapi benar-benar untuk membantu. Yang menjadi poin adalah kalau seandainya materi itu sudah mulai jadi tujuan, bukan menjadi perantara, maka kita pasti stres. Tapi kalau materi itu menjadi sebuah perantara, maka selama kita sampai pada tujuan dengan perantara ini atau perantara yang lain, kita bisa tetap sampai. Karena ridho Allah itu kan tujuan. Orang bisa nyampainya lewat kekayaan. Nah ini perantara. Ada bisa nyampe lewat kemiskinan. Ada bisa nyampe lewat ilmunya. Ada bisa nyampe lewat tenaganya. Ada bisa nyampe dengan etikanya dan segala macam. Yang penting peradaban ini dibangun atas dasar apa? Peradaban yang menentukan semua itu. Dan saya pengen, aku tertarik mas dengan kata-kata tadi, dan aku pengen meluruskan orang-orang tuh. Ada orang bilang gini, oh kembali ke Quran, kembali ke Quran, kita gak pernah ninggalin. Lu aja kali yang ninggalin. Bukan itu yang kita maksud. Tapi yang kita maksud adalah Quran menjadi sebuah dasar daripada peradaban yang Rasulullah bangun. Menjadi sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri adalah Rasul bangun peradaban yang bersinar di seluruh dunia. Dan menjadi fakta sekarang, Islam sekarang dibully. Islam sekarang dijadikan sebagai pesakitan. Fakta yang ada adalah Gaza itu kita gak bisa bantu. Nah ketika terjadi sesuatu di Gaza, kita gak bisa bantu. Nah pertanyaan berikutnya adalah, berarti peradaban yang Rasul bangun pada zaman dulu itu tidak sama dengan peradaban kita yang sekarang. Itulah kenapa kita katakan ayo balik kepada Al-Quran, supaya kita bisa menegakkan satu peradaban seperti yang Rasul tegakkan.
1: Dan itu tidak hanya pada aspek-aspek yang sifatnya budaya, seni, kuliner, fashion, arsitektur,
0: pendidikan.
1: Itu kan hal-hal yang kadang-kadang
0: kembangan
1: ya. Tapi hal-hal yang pokok kayak sistem politik misalnya, ekonomi misalnya, sistem hukum, kebijakan luar negeri dan seterusnya, itu kan kalau kita back to Quran tadi itu kan seharusnya juga sama gitu dalam perspektif ekonominya seperti apa, perspektif politiknya seperti
0: hukum.
1: Apa hukum kayak gimana Seperti itu.
0: Oke, okay. Reconnect with Quran berarti kita menghubungkan kembali dasar kita dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang-orang. Kalau seandainya fondasi, kalau seandainya kita mau membangun rumah dua tingkat, maka fondasinya dua tingkat. Fondasinya untuk fondasi dua tingkat. Tapi kalau kita ingin membangun gedung lantai 15, maka fondasi yang lantai 2 saja tidak cukup. Kita harus ganti fondasinya. Kenyataannya adalah kita itu cuma kayak gedung lantai 2, atau rumah lantai 2. Kalau kita pengen seperti yang lantai 15, maka kita harus siap-siap mengganti fondasinya. Dan Quran kita yakini adalah fondasi untuk gedung yang ingin kita bangun itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga teman-teman sekalian termasuk bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran sebagai sebuah sumber. Daripada peradaban yang jaya dan sempurna. Assalamualaikum.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823 2500 962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Simak dan ikuti dialog spesial di 101.4 RDS FM bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui radio di frekuensi 101,4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Anda bisa bergabung interaksi di 081-226-170-777. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

Pendengar, ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya." Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua."

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latihan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Saudaraku, jika Anda berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukannya, dan juga bukan esok hari yang belum tentu datang. Hari yang saat ini mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini. Atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan, dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan acap kali menakutkan. Saudaraku, pada hari ini pula sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk, bacaan Al-Quran yang syarat akan tadabur, zikir dengan sepenuh hati, keindahan dalam akhlak, kerelaan dan keridhaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat ini, tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya dan persembahkanlah sesuatu yang paling indah untuk hari ini. Beristighfarlah atas semua dosa. Ingatlah selalu kepadanya. Bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian. Dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda hari ini dengan penuh keridhaan. Allah berfirman, maka berpegang teguhlah dengan apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-144. Saudaraku, hiduplah hari ini tanpa kesedihan, kegalauan, kemarahan, kedengkian, dan kebencian. Jangan lupa, hendaklah Anda goreskan pada dinding hati Anda satu kalimat. Dan bila perlu, Anda tulis pula di atas meja kerja Anda. Tuliskanlah, harimu adalah hari ini. Prinsip inilah yang akan menyibukkan diri Anda setiap detik untuk selalu memperbaiki keadaan, mengembangkan semua potensi, dan mensucikan setiap amalan. Sehingga itu akan membuat Anda berkata dalam hati, hanya hari ini aku berkesempatan untuk mengatakan yang baik-baik saja. Tidak berucap kotor dan jorok yang menjijikkan. Tidak akan pernah mencela, menghardik, dan juga membicarakan kejelekan orang lain. Memperhatikan kebersihan tubuhku, kerapian penampilanku, kebaikan tutur kata dan tindak tandukku. Saudaraku, karena hanya akan hidup hari inilah, maka Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Rob yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Mengerjakan sholat sesempurna mungkin. Membekali diri dengan sholat-sholat sunnah nafilah. Berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah. Menunjukkan jalan yang benar bagi yang tersesat. Memberi makan orang kelaparan. Menolong orang yang sedang kesulitan. Membantu mereka yang dizalimi. Meringankan penderitaan orang yang lemah. Mengasihi mereka yang menderita, menghormati orang-orang alim, menyayangi anak kecil, dan berbakti kepada orang tua. Anda hanya akan hidup hari ini, maka Anda akan mengucapkan, wahai masa lalu yang telah berlalu dan selesai, tenggelamlah seperti mataharimu. Aku tak akan pernah menangisi kepergianmu, dan kamu tidak akan pernah melihatku termenung sedetik pun untuk mengingatmu. Kamu telah meninggalkan kami semua, pergi dan tak pernah kembali lagi. Wahai masa depan, engkau masih dalam kegaiban. Maka aku tidak akan pernah bermain dengan khayalan dan menjual diri. hanya untuk sebuah dugaan. Aku pun tak bakal memburu sesuatu yang belum tentu ada, karena esok hari mungkin tak ada sesuatu. Esok hari adalah sesuatu yang belum diciptakan. Maka, saudaraku, hari ini milik Anda adalah ungkapan yang paling indah dalam kamus kebahagiaan. Kamus bagi mereka yang menginginkan kehidupan yang paling indah dan menyenangkan. Wallahu a'lam bishawab.

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada enggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah, dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum

Dia nggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia nggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal, dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun. Dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

0: bas tenan.
1: Oh iya toh.
0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora toh Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyati pengaruh pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Iya toh kang.
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan lho ya kang.
1: Iya Jo. Dadi bener omonganmu kae lho Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh.

0: itu menara.
1: Weh, pinter tenan saiki kowe josip
0: murid Ustaz Salim.
2: Duhai kawan. Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Wah, bro.

0: Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Halo mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Let they come on. Simak dan ikuti dialog spesial di 101.4 RDS FM bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui radio di frekuensi 101,4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Anda bisa bergabung interaksi di 081-226-170-777. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.
3: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
4: RDS FM.
5: Halo sedulur sekalian, bayangkan ya, kalian lagi butuh telur tinggal ke samping rumah. Kalian lagi butuh sayur-sayuran tinggal panen di halaman rumah. Kalian butuh cabai tinggal petik saja. Kalian bisa dapatkan itu semua dengan biaya nol kos di saat semua itu lagi mahal-mahalnya. Bagaimana caranya? Langsung saja kalian tonton video ini dari awal hingga akhir dan tetap di Oasis.
6: Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari Yosofarm. Saya Sri Widodo, istri Nurul Fitri Hidayati, dan kami mendirikan Yosofarm itu sekitar tahun 2017 akhir. Sebenarnya konsep ini kan kami rancang sebelum menikah. Semacam proposal gitu. Jadi kita kalau jadi nikah konsepnya seperti ini ya.
7: Oke.
6: Nah, saat sudah kita alhamdulillah sudah jodoh, dan saat itulah kita mau memulai sebuah sistem baru namanya gaya hidup, namanya homestead, di mana bapak saya yang sudah almarhum ini namanya Yoso Yakub, dan saya pengin bapak meskipun sudah tiada tapi nama itu saya angkat supaya ya kayak menemani bapak masih ada gitu. Dan Yoso sendiri dalam arti Jawa itu namanya membangun. Dan kebetulan ada kamus lain di Jepang itu, Yoso itu bahan baku. Jadi bagaimana kita bisa menggali bahan baku yang sudah diciptakan Allah ini, kemudian menjadi input supaya kita bisa mandiri, supaya bisa berdikari, supaya kita bisa swasembada. Makanya kita sebut Yoso Farm, kebunnya Mbah Yoso gitu. Nah seperti itu. Mungkin apa yang kita dikasih warisan kecil ini bisa bermanfaat untuk saya dan menjadi amal jariah buat bapak. Kebetulan saya teknik mesin, tapi bukan kuliah, tapi saya lulusan STM, tapi suka mesin. Dan saya hobinya menanam. Jadi di rumah itu full dengan tanaman edible. Saya lihat bahwa dia lulusan sarjana pertanian UGM, dan kemudian dia punya banyak referensi. Sebenarnya saya haus akan ilmu karena saya suka praktek. Kebetulan ketemu sama orang yang dia punya banyak referensi, banyak ilmu yang sayang kalau nggak diimplementasi gitu. Nah, alhamdulillah kalau sudah visi misinya sefrekuensi kan enak mas.
8: Jadi kenapa saya pengen hidup seperti ini? Dulu saat merantau secara finansial cukup, tapi secara hati nggak cukup. Dan waktu itu memang bercita-cita untuk buka usaha sendiri. Bagaimana dari usaha ini kita bisa hidup, tapi lingkungannya juga menjadi lebih baik. Dan waktu itu pulang dari Jakarta dengan berbagai idealisme, tapi di rumah tidak ada yang satu frekuensi. Jadi untuk jalan, jalan sendiri pun merangkak. Jadi waktu pulang dari Jakarta mengelola kebunnya bapak, belajar menanam seledri yang ada di depan kita. Dan jelek banget mas, yang dipamerki rapi ini kan. Terus kakak ipar saya punya adik ipar, suka berkebun. Nah, Mas Wit nanam seledri api, akhirnya sama kakak ipar saya, lho ini yang nandur adikku mbak. Akhirnya saya datang ke sini, karena satu tanaman seledri. Nah, di sini kan
6: saya pilih dengan satu tanaman seledri yang di pot. Jadi dia dari situ betah sampai sekarang, Mas.
8: Nah, dari situ kan saya datang ke sini. Dulu di sini Yosofam sekarang itu dulunya sekretariat komunitas dan memang sudah banyak tanaman sayur. Nah, di situ kan proposal saya sudah ada, tapi belum ketemu orang yang bisa diajak bareng-bareng jalanan proposal. Dan untuk jalanan seperti tadi cerita di awal, untuk ngajari orang kan perlu proses. Nah, di sini saya ketemu orang yang sudah nggak perlu diajari. Jadi ada sebuah ide gagasannya perlu banget skill seperti ini, apakah bisa dijalankan. Jadi saya kenal Mas Wit itu 6 bulan, akhirnya memutuskan okay, menikahin.
6: Jadi konsep-konsep seperti ini sebenarnya memang pas kalau dirancang sebelum menikah. Kebutuhan pangan, kebutuhan itu diusahakan dari rumah. Jadi saya nggak memberi gaji bulanan sama istri, tapi alhamdulillah apa yang kita lakukan bersama itu sudah mencukupi yang namanya sebuah kebutuhan, terutama kebutuhan pangan. Jadi kita pengen di rumah itu ya seperti baiti janati, rumahku surgaku, dimana kebutuhan tidak harus selalu pakai uang, tapi di kebun sayur ada telur, ada ikan, ada karbohidrat, dan itu bisa diadakan.
8: Jadi kenapa suami saya tidak memberi jatah bulanan kepada saya? Karena gini, saat kita membeli jatah bulanan, uang itu akan mengalami inflasi. Sedangkan saat kita menanam uang ibaratnya, besok uang itu akan nilainya diperkecil. Tapi kalau kita menanam sumber daya, jadi suami saya itu dapat duit dari kami jualan bibit tanaman, jualan pupuk. Saat bibit nggak laku, bibitnya kami tanam jadi tabu lampot. Di situ kita nanam tanaman, artinya kita nanam sumber daya, dan sumber daya nggak kena inflasi. Mereka bertumbuh, besok malah jadi banyak. Jadi kita merasa aman itu bukan saat kita bisa membeli segalanya, tapi saat kita punya segalanya tanpa perlu menggunakan jalur finansial.
6: Jadi kita usahakan, upayakan bagaimana swasembada itu juga inputnya mandiri. Kita keluar-keluar Indonesia swasembada pangan, tapi input pupuknya masih impor. Nah, kita belajar dari situ bagaimana untuk swasembada itu dengan kalau kita sudah aware terhadap lingkungan, semua bisa dipetakan sebagai sumber daya. Makanya banyak sebenarnya sumber daya di sekitar kita dianggapnya sampah, sesuatu yang nggak berguna. Jadi kalau kita tarik lagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, nggak ada yang sia-sia kok. Semua pasti bermanfaat. Dan ketika kita sudah suudzon bahwa ini sampah, maka kita ngejas bahwa ini ciptaan Allah yang ada gunanya. Dan Allah tidak menciptakan sampah. Dan sampah itu ciptaan spesies manusia. Berawal dari situ bagaimana kita bisa husnudzon, berbaik sangka pada Allah, bahwa segala yang sudah diciptakan Allah pasti bermanfaat. Maka kita tinggal memetakan.

0: Kan. Beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir, kemudian bisa menggali, memetakan untuk jadi sumber daya. Nah, ketika kita sudah bisa aware, semua bisa dipetakan sebagai sumber daya, maka kita berusaha berikhtiar di rumah ini, di ekosistem ini, sampah juga selesai di rumah, Mas. Jadi kami tidak ikut kolektif untuk dibuang ke TPA, karena bagi kami, sampah itu adalah masalah. Ketika masalah kecil ini dikumpulkan di TPA, menjadi masalah besar. Itu otomatis kita hutang kepada alam. Makanya kita berusaha menggunakan ini untuk mengolahnya supaya selesai. Termasuk residu. Kalau residu plastik, kain, PMS dan sebagainya, kita nggak bisa mengolahnya sendiri. Paling tidak punya teman yang bisa diajak sharing, diajak kerjasama. Bagaimana bisa mengolahnya? Alhamdulillah saya dapat teman namanya Mas Yuris. Dia bisa mengolah residu jadi bahan-bahan pengganti bahan bangunan. Dibikin meja, dibikin kursi, dibikin paving, batako, atap, pagar. Bahkan sekarang mau bikin kapal dari sampah. Pada akhirnya ekosistem ini semakin enjoy karena wujud kesia-siaan itu bisa terselesaikan. Ketika kita sadar bahwa sampah ini adalah tanggung jawabku, sebenarnya itu menyelesaikan tanggung jawab. Tapi ketika kita hanya membuang, kita hanya malah nambah-nambah masalah, jadi masalah besar, itu kita dapat andil di dalamnya. Itu otomatis kita hutang kepada alam.
1: Saat kita punya sumber daya, dari kita punya berkebun, kita menjadi tidak merasa miskin. Kenapa? Karena orang merasa pengen dianggap kaya saat mereka bisa flexing. Saat mereka foya-foya dalam hal, mungkin dalam hal konsumsi, juga dalam hal berbagi. Tapi kami merasa tidak miskin saat kita punya yang sedikit ini mencukupi diri kita, dan dari sedikit ini, di lahan yang sempit ini, kita bisa berbagi ke tetangga. Semudah itu. Jadi kami merasa diri tidak miskin itu saat kita bisa berbagi. Dan untuk berbagi tidak harus dengan finansial yang banyak. Dari kita mengerjakan hal yang kecil, itu manfaatnya dirasakan oleh sekitar kita, itu sudah menenteramkan hati kita. Selain dirasakan keluarga sendiri, di sini juga ada keterikatan sosial. Maka di Yosofam kami tidak membuat benteng di kebun kami. Kenapa tidak dibuat benteng? Karena yang jadi benteng, jadi pagar paling kuat tetangga. Itu tetangga kami. Jadi kita nggak pengen kok semua kita nikmati sendiri. Untuk apa? Berlebihan, Mas, dari lahan segini. Maka kami punya cabai dua yang berbuah. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Kita bisa berbagi. Dan kenapa kami belum budidaya kambing, belum budidaya sapi? Karena konsep kami dalam budidaya apapun, kami pakai konsep mudahir, mulai dari akhir. Saat kita budidaya sesuatu, pakannya dari mana? Kita harus punya dulu. Saat saya punya ruminansia, kami belum punya bank pakan. Nah, jadi kami belum berani karena kapasitas kami belum di sana. Dan tetangga pun punya masalah loh, Mas, yang perlu dipecahkan. Tetangga saya yang punya ternak, bingung buang pupuknya. Lah kita bagi, jadi bagian dari solusi saja. Kenapa harus semua kita miliki? Kalau kami lebih suka share sumber daya. Jadi bagaimana kita berbagi sumber daya supaya kemandirian bukan hanya dimiliki dari kami di Yosofam. Kami juga pengen yang lain pun juga berdaya. Dengan kita berbagi sumber daya yang kita tidak ada, kita bisa gantian. Jadi di Yosofam pun kami sering barter kok. Kami nggak punya kotoran ternak, kami barter tenaga untuk bersihin kandang. Kita dapat. Sistem itulah yang kadang-kadang diputus oleh industri. Industri pengen menguasai sumber daya supaya mereka bisa jualan. Saat kita memposisikan diri, tinggal di mana kita? Apakah pengen jadi konsumen atau kita pengen berdikari?
0: Kami sistemnya bukan bertani karena keuntungan, bukan profit oriented. Jadi kami bertani itu seperti berbagi adil. Jadi saya berternak ayam, bagaimana ayam itu juga memenuhi kebutuhan
1: nalurinya.
0: Terus kemudian kita bikinkan kandang ayam yang ramah lingkungan, kandang ayam yang tidak bau bagaimana, kandang ayam yang tidak butuh beli pakan bagaimana, kandang ayam yang tidak butuh maintenance, low maintenance seperti apa. Kemudian bagaimana mempekerjakan ayam sebagai binatang yang dia punya naluri, nalurinya ceker-ceker, maka kita pekerjakan dia, kita fungsikan ceker ayamnya sebagai chicken traktor. Dia yang mengaduk semua bahan sehingga dia yang akan mendekomposisi supaya tidak bau, supaya tidak butuh dirawat. Maka kandang ini ramah lingkungan, tidak bau tapi kita dapat pupuk setelah jangka waktu panjang. Jadi yang namanya kandang kan effortnya bersih-bersih kotoran ayam. Kalau kotoran ayam sudah terdekomposisi, nggak perlu dibersihkan. Dia akan berproses menjadi pupuk. Biarkan keadaan ini berlangsung lama, setahun sekali misalnya. Kita bukan panen kotoran ayam, kita sudah panen pupuk lah. Memang desain ini kita rancang sebelumnya biar safety juga, Mas. Bagi mereka yang nggak punya tanah, bisa di rooftop, bisa di atas rumah. Jadi untuk safety dari tikus itu memang pondasi di agak dalam, terus dibikin ram. Kalau saya membuat segitiga siku-siku sama kaki ini, tujuan utamanya adalah pertama, ngirit bahan, ngirit tempat.

Dengan sisi miring ini, sirkulasi udara akan lebih luas masuk ke dalam. Sinar matahari juga akan bagus. Makanya keuntungannya, saya nggak pernah vaksin, Mas. Ayam saya nggak pernah sakit. Jadi kandang ini dipundasi dulu, kemudian isinya tanahnya kita gali minimal 60 cm. Kemudian kita isi ranting kayu kering di lapisan 20 cm bawah. Atasnya yang masih 40 cm ada daun hijau dan daun kering. Karena untuk ranting kayu kering ini tujuannya supaya didatangi rayap sama cacing, biar untuk survive si ayam, makanan cadangan. Kemudian ada daun basah, daun-daun kering ini supaya apa? Ini mencontek dalam sistem mengkompos. Ada unsur green, ada unsur brown. Supaya kelembapan itu terjaga. Dan kelembapan itulah yang membuat mikroba akan betah di situ. Kita memilih dalam sistem mengkompos ini, kemudian ditabur dengan ragit, kapur tohor. Itu fungsinya ya itu, untuk mematikan virus-virus bakteri untuk kesehatan si ayam. Dan kemudian kita fungsikan ceker ayamnya sebagai chicken tractor. Dia yang bertugas untuk mengaduk semua bahan, termasuk kotoran ayam yang dihasilkannya, akan ikut teraduk. Jadi ketika kotoran ayam itu jatuh dan kena angin, itu pasti bau. Tapi ketika kotoran ayam jatuh kemudian terdekomposisi, itu mengurangi bau. Jadi di kandang ayam ini kan kebutuhan pakan sudah nggak beli. Terutama ini solusi untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan limbah dapur. Jadi kalau tidak punya limbah dapur, buang saja ke sini. Yang bisa dimakan ayam akan dimakan ayam, yang nggak bisa dimakan ayam jadi terurai jadi pupuk. Nah, di sini kami memberi pakan maggot. Maggot larva PSF. Dari PSF itu cukup tinggi proteinnya, jadi kami punya siklusnya bagaimana bisa dipanen setiap hari. Jadi maggot ini sebagai partner kita untuk menyelesaikan limbah dapur juga. Tapi bagaimana maggot ini diaplikasikan ke kandang? Jadi maggot itu sukanya lari ke dalam. Kalau orang Jawa mungkin deresep-deresep. Saat itulah naluri ayam, dia kan ceker-ceker. Saat maggot itu lari ke dalam, ada yang di lapisan atas, ada di lapisan tengah, ada yang di lapisan bawah. Ayam senang ketika apa yang ia cari, ia dapat. Ceker-ceker di lapisan atas dapat maggot. Belum kenyang, dia ceker-ceker lagi dapat maggot yang lari ke dalam. Seperti memikirkan psikologi ayam juga. Jadi bagaimana ayam itu semakin adrenalinnya naik, mendapatkan sesuatu yang ia cari. Ketika dia sudah sampai 40 cm, dapat bonus. Cacing sama rayap yang sudah kita desain, ada ranting kayu kering yang ketika lapuk dengan tanah, mudah didatangi rayap sama cacing. Nah, itu cocok bagi orang yang mobilitasnya tinggi. Ketika kita 2 hari 2 malam pergi dari rumah, bagaimana ayam ini bahagia, bagaimana ayam ini juga survive. Maka umbaran ini kita anggap sebagai almari makanan. Kalau kita 2 hari biasanya jatahnya 4 kali, Mas. Pagi sore dan pagi sore kan. Jadi 4 porsi makanan itu kita timbun di 4 titik. Nah, analoginya seperti ini. Pagi-pagi ayam itu protes. Kok pagi ini saya nggak dikasih makan ya? Ya udah, kita mandiri saja sama teman-temannya, dia mandiri. Dapat satu titik, di mana titik itu kita sengaja kasih makan untuk sarapan paginya. Nah, sorenya juga sama kasusnya. Kok sore ini nggak dikasih makan ya? Ya udah, kita mandiri saja. Kemudian dapat satu titik lagi yang kita sengaja kasih makan, dapat makanan untuk sorenya. Hari kedua sama. Seperti itu yang kita lakukan, bagaimana kita memperlakukan ayam tidak hanya sebagai mesin untuk menghasilkan telur, tapi bagaimana ayam bisa menyalurkan nalurinya, tongkrongan, ceker-ceker, dan sebagainya. Kalau kita sudah swasembada pangan, kebutuhan yang kita inginkan kita petakan, kita adakan di pekarangan, kita sarapan pagi nih. Di atas piring itu ada labu madu yang dipotong yang hanya dikukus. Dan labu madu itu kan karbohidrat, gantinya nasi. Kalau nasi kan banyak kimianya. Kalau karbohidrat bisa dibikin organik dan rasanya enak. Kemudian ditemani sama lele bakar. Dan lele itu hanya nyaring di samping dapur. Lele organik, nggak beli pakan, hanya dari maggot. Kemudian lele yang menemani labu madu ini ditemani juga telur ceplok organik. Terus ada sayuran berbagai macam sesuai dengan kebutuhan kita. Karena sayur kita bermacam-macam, banyak jenisnya. Ketika kebosan ini, kita nyayur ini. Terus ada jamur crispy. Kebetulan di pekarangan ini ada budidaya jamur yang budidayanya mudah dan sumber dayanya murah, bahkan gratis karena pakai janggal jagung. Di sini banyak petani jagung yang bonggolnya hanya dibakar. Akhirnya kita swasembada jamur, setiap hari bisa panen jamur. Itu kan sudah 4 sehat 5 sempurna ya. Dan itu saya rasa makanan yang real food, makanan yang sungguhan. Nah, itu rasakannya bukan enak di lidah saja, tapi enaknya di sini, Mas. Jadi rasa was-was itu nggak ada, karena semua diawali dengan proses. Menanam sendiri, merawat sendiri, tahu bibitnya, tahu cara memasaknya.
Itu yang menjadi kenapa kita harus swasembada.

0: dan sendiri, karena di zaman sekarang ini banyak yang ditawarkan karena produk pabrik, bahkan makanan itu real foodnya mungkin kurang dari 20%, yang lainnya sintetis, yang lainnya hanya bahan tiruan seperti makanan. Nah, yang dirugikan kita sendiri sebagai konsumen. Tapi ketika kita sudah tahu nih, bisa mengadakan sendiri secara real food, itu yang kita rasakan.
1: Jadi yang kami rasakan saat ke mall, Mas. Jadi iseng juga masuk ke tempat grosiran dengan mall yang jual bahan makanan. Di sana ketawa, Mas. Kucai seikat gitu, 7.000 lah. 7.000 di tempat kita diretin. Oh, ini aja.
0: Cuma dibuang. Untuk pupuk.
1: Jadi hidup tanpa uang memungkinkan saat akses ke sumber daya tidak ada batas. Saat kita berdampingan dengan sumber daya, kita lebih aman daripada hidup hanya sekedar mengandalkan uang. Makhluk yang lain aja nggak punya duit sehat kok. Masa kita sebagai manusia nggak punya duit mati gitu kan? Jadi kematian itu karena menganggap uang itu untuk mendapatkan segalanya. Padahal dulu sebelum ada uang, segalanya tersedia. Dan itu sumber daya kan? Dan orang dapat uang dari mana? Mereka jualan sumber daya loh. Ada orang nggak yang mikir bikin sumber daya? Saat mereka punya sumber daya, nggak ada uang pun safe. Kebanyakan orang merasa safe saat punya uang. Untuk menimba ilmu itu ada di tangan kita. Kita punya handphone semua kan? Dan kuota biasanya juga punya. Jadi tidak ada alasan karena tidak ada ilmu. Jadi yang pertama itu ada niat atau enggak? Selama kita ada niat, ilmu itu mudah dicari. Karena kita tahu apa yang kita butuhkan. Dan untuk memulai, jangan lihat langsung Yosofam. Tapi lihat di diri kita sendiri, potensi apa yang bisa kita maksimalkan dari keberadaan kita, dari lingkungan kita. Jadi kita memulai pun Yosofam juga kami mulai organik kok. Kami mulai dari hal yang kecil, tapi hal yang kecil ini selalu ada progresnya. Jadi terbentuklah ekosistem. Jadi kalau teman-teman nanyakan mulainya dari mana? Dari apa yang kita bisa. Kalau kita lahannya sempit, adanya cuma pot, ya udah nanam di pot itu saja. Dari 3 pot itu mulai tumbuh, di situ akan ada ide-ide yang lain. Itu yang sering diajarkan suami saya. Oke, kita berpijak itu satu langkah dulu. Dari satu langkah kita bisa melihat yang lebih atas. Jangan langsung lihat yang paling atas. Kita nggak sampai-sampai. Kita step by step dulu, nanti ketemu prosesnya. Jadi pondasinya dibangun ini, dia sudah stabil. Jadi kita untuk ke atas lagi lebih nikmat. Seperti tadi, ayamnya kita mulai dari 2, jadi nggak bingung beli pakan. Jadi komitmen itu kita ambil sesuai kemampuan dulu. Kita ambil tanggung jawab sesuai kapasitas kita. Insya Allah saat kita belajar, kapasitasnya akan meningkat. Jadi akan ada growth di sana. Jadi semua perlu adaptasi. Jenengan bisa mengambil inspirasi dari yang ada di Yosofam untuk prakteknya. Jenengan memang semua harus berproses mengenali lingkungan masing-masing. Dapat sesuatu dari sini dikerjakan dengan cara jenengan. Syukur jenengan bisa membuat farm yang lebih bagus dari Yosofam. Kami malah senang.
0: Terima kasih, pemirsa. Saya Sri Widodo, owner Yosofam bersama istri.
1: Saya Nurul Fitri Hidayati. Kami dari Yosofam di Klaten. Apa dari arti urip ora iso ngoyo, ora usah ngoyo. Jadi sebenarnya bukan berleha-leha. Urip ora usah ngoyo itu kita bersungguh-sungguh menjalaninya, mencari kemanfaatan, bukan hanya sekedar cari materi, tapi di situ kita hidup juga dengan menggunakan hati. Maka sesuai tagline kami di Yosofam, Yosofam
2: lestari nganggo ati.
1: Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Simak dan ikuti dialog spesial di 101.4 RDS FM bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Kamis 24 September 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui radio di frekuensi 101,4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Anda bisa bergabung interaksi di 081-226-170-777.

0: Mira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.
1: RDSFM.
2: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog spesial di 101,4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Kita masih dapat berjumpa kembali mendengar ya di program Dialog Spesial di kesempatan kali ini, hari Kamis pendengar ya, tanggal 24 September 2026 Masehi. Dan di kesempatan kali ini kita bersama dengan Namira Travel Solo ya. Kita akan membahas update paket umroh di tahun ini sampai dengan nanti Syawal ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, nanti apabila ada pertanyaan yang ingin Anda utarakan ataupun tanyakan, silakan Anda dapat bergabung di telepon 081226 170777 ataupun di SMS dan juga di WhatsApp 081226 170777. Karena nanti juga akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan apa namanya pendengar, kondisi global ya, antara Arab Saudi dan juga negara-negara yang lainnya yang berkaitan dengan keamanannya nanti seperti apa. Mungkin nanti juga bisa dibahas di kesempatan pagi menjelang siang kali ini bersama dengan Mbak Auriza Devanti sebagai program adminnya dari Namira Travel Solo. Sudah hadir di ruang studio, kita akan sapa terlebih dahulu beliau mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Auriza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Mbak Auriza ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi dari kantor.
1: Iya betul.
0: Kantor Namira yang sangat jauh dari sini. Perjalanannya saking jauhnya cuma 5 menit.
1: 5 menit sampai ya. Kalau lancar. Ya.
0: Di kesempatan kali ini Mbak Riza seperti biasanya ya, siaran-siaran Namira yang sebelumnya kita akan update ini seputar paket umroh di tahun ini yang ready apa aja, kemudian yang tersedia apa aja, harganya apa aja. Mungkin ada perubahan ataupun ada yang lain-lainnya juga yang ingin disampaikan berkaitan dengan keamanan dan juga kenyamanan seputar umroh akhir-akhir ini ya Mbak ya, karena iya, ada isu-isu yang mungkin Mbak akan banyak pertanyaan dari calon jemaah umroh ya, untuk pergi menunaikan ibadah umroh di akhir-akhir ini nanti akan diceritakan ataupun dipaparkan oleh Mbak Auriza yang tentunya sudah mendapatkan info langsung dari sana Mbak ya.
1: Insya Allah
0: ya. Berkaitan dengan keberangkatan umroh di akhir-akhir ini, dekat-dekat ini ya. Sebelum itu Mbak Auriza seperti biasanya, tak kenal maka tak sayang, alangkah baiknya sebelum nanti kita melanjutkan pembicaraan kita yang lebih dalam seputar umroh, kita akan kenalan terlebih dahulu nih dengan Namira Travel, berkaitan dengan izinnya ataupun alamatnya dan profilnya seperti apa. Silakan Mbak Auriza.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan.

0: dan pendengar RDS dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, bismillah. Saya Oriza dari Namira Travel Cabang Solo. Kita adalah perwakilan di kota Surakarta. Ya, kalau pusatnya Namira Travel itu di Depok, Jawa Barat ya. Jadi kami sebagai kantor cabang atau perwakilan di Surakarta. Kalau alamatnya tepatnya ada di Jalan Bone Barat 3 nomor 19 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Mungkin ada yang pengen tahu lebih persisnya di mana, itu bisa dibuka di Google Map ya dengan kata kunci Namira Travel Cabang Solo, sudah ada di sana. Baik, kemudian untuk perizinan, alhamdulillah kami sudah memiliki perizinan yang lengkap baik sebagai penyelenggara ibadah umroh maupun penyelenggara ibadah haji khusus. Ini bisa dicek. Kalau terkait mengecek izin umroh ya, barangkali pendengar ada yang sedang memilih-milih travel umroh kemudian pengen ngecek ini travel ini sudah ada izinnya atau belum gitu. Nah, kalau dulu kan bisa diceknya di website Kemenak, Simpo Kemenak, tapi untuk sekarang ini yang terbaru bisa dicek di aplikasi Satu Haji ya. Jadi bisa di download aplikasinya Satu Haji. Jadi di situ tuh selain bisa ngecek travel atau biro umroh perizinannya gitu ya. Kemudian bisa juga barangkali ada yang sudah daftar porsi haji, haji reguler maupun haji plus, itu bisa juga dicek estimasi keberangkatannya di aplikasi Satu Haji tersebut. Ya gitu ya, yang mau ngecek misalkan Namira ini beneran sudah punya izin atau belum sih, bisa dicek di aplikasi tersebut ya. Sekali lagi namanya Satu Haji ya. Kemudian alhamdulillah juga kita sudah mendapat akreditasi A dari instansi terkait. Dan alhamdulillah sudah banyak jemaah yang kami fasilitasi untuk perjalanan ibadahnya ke tanah suci begitu. Jadi kita hadir untuk bisa melayani jemaah untuk ibadah umroh dan juga haji khusus. Yang ingin lebih mengetahui lebih banyak seputar Namira Travel, di antaranya bisa dicek di website kami di alamatnya di solo.namira.travel. Nah, di situ bisa dilihat banyak ya seputar profil, kemudian testimoni jamaah, terus lebih lengkapnya tentang paket umroh yang tersedia. Nah, ini kalau sudah punya rencana misalkan keberangkatan di bulan apa, itu seluruh paket umroh yang sudah dibuat Namira itu sudah ada di website tersebut. Lengkap dengan informasi tanggal keberangkatannya, kemudian harganya berapa, start dari mana, kemudian seat yang tersedia masih berapa gitu, apakah sudah sold out atau masih ada, itu bisa dicek semua di website kami. Atau ada yang main medsos nih, kita juga update insya Allah di beberapa medsos, di antaranya di Instagram dan TikTok. Ini akunnya di @namiratravel.solo atau di Facebook dan YouTube itu ada dengan username Namira Travel Solo, atau yang main Threads juga ya, kita juga ada di situ. Jadi silakan bisa di follow atau ya lihat-lihat dulu seputar medsos kami. Begitu mungkin Pak Ridwan.
1: Ya, itu pendengar ya, dari perkenalan singkat ataupun profil dari Namira Travel. Tentunya travel ini sudah berizin dari Kemenag pendengaran, jadi tidak usah di...
0: Sekarang namanya Kemenhaj, Pak.
1: Kemenhaj, ya?
0: Iya.
1: Oh gitu, ya, kurang update berarti saya ya. Iya. Kemenhaj, ini mulai tahun ini ya, Mbak ya? Mulai tahun ini namanya Kemenhaj, nanti bisa dicek seperti yang di... Apa namanya? Diinfokan sama Mbak Oriza tadi, jadi... tidak usah menanyakan ataupun ragu pendengar ya tentang perizinan dari Namira. Kita ke sebelum ke apa namanya update ya Mbak ya,
0: iya,
1: untuk memberitahukan paket apa saja yang sudah yang masih tersedia di Namira Travel. Kita akan bahas terlebih dahulu ini sedikit mengulik tentang umroh ini Mbak, agar juga sebagai pengetahuan untuk pendengar dan juga calon jamaah umroh yang ingin melaksanakan ibadah umroh ya, dan lebih

0: apa namanya, tidak ada salahnya juga Anda tahu tentang seputar-seputar umroh berkaitan dengan persiapan barang, persiapan kesehatan dan lain-lainnya. Kita akan urutkan ya.
1: Baik.
0: Lebih sebelum kita berangkat tentunya kita bisa berbicara tentang barang-barang apa ini yang diperlukan kita sebelum umroh ya, yang kita persiapkan itu dari barangnya terlebih dahulu itu apa aja sih Mbak?
1: Yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya. Kalau dari Namira sih, biasanya untuk mendaftar umroh itu sudah include beberapa perlengkapan yang sudah jadi fasilitas untuk jamaah gitu ya. Bisa saya sebutkan ya, diantaranya beberapa item yang akan didapatkan jamaah. Jadi sebenarnya ada dua jenis tipe perlengkapan yang bisa didapat. Ada paket yang dapat perlengkapannya itu full set, dan ada juga perlengkapan yang non-cover. Kita bagi jadi dua tipe ini. Jadi nanti bisa dilihat di flyer itu, di semua flyer itu sudah tertera apakah ini paketnya perlengkapannya full set ataukah non-cover. Nah kalau bedanya memang hanya di cover. Jadi kalau full set itu sudah dapat cover, kalau non-cover berarti belum dapat cover.
0: Tapi barangnya sudah
1: barang, beberapa semuanya. Perlengkapan sudah disediakan gitu. Untuk yang non-cover itu, nah terus gimana kok nggak dapat koper loh? Itu bisa dapat, bisa ada beberapa opsi. Yang pertama barangkali sudah punya sendiri ya kan, bisa dipakai koper miliknya sendiri, atau koper itu kan bukan barang yang tiap hari dipakai ya Pak ya, jadi barangkali bisa pinjam ke saudara atau kenalan gitu yang punya koper untuk sementara dipakai selama beberapa hari untuk umroh. Nah yang tidak dapat koper ini, sebagai gantinya kita nanti sediakan koper-koper. Satu sih, tapi yang ada, jadi bisa ada seragamnya gitu. Jadi untuk kopernya ini tadi. Nah, kalau yang opsi berikutnya adalah request atau menambah fasilitas koper dari Namira. Dengan biaya cukup Rp600.000 nambahnya, nanti jamaah akan dapat dua koper. Yang satu koper ukuran bagasi dan satu koper ukuran kabin. Yang satu besar, satu agak kecil gitu. Nah itu kopernya koper Namira. Nah kalau full set kan berarti memang sudah otomatis dapat koper itu ya. Kemudian perlengkapan lain khusus jamaah laki-laki itu nanti ada seragam koko kurta warna hijau. Nah ini jangan khawatir nih gak ada logo Namira atau apa. Jadi setelah umroh pun insya Allah bisa dipakai setiap atau di keperluan sehari-hari gitu ya. Dipakai untuk keluar atau kemana gitu bisa. Kemudian untuk masih untuk laki-laki ya, dapat kain ihram. Jadi jangan khawatir, sudah ada kain ihram satu setel. Satu setel tuh dua piece gitu. Dan dapat sabuk untuk kain ihram itu sendiri. Jadi biar buat ngencengin di bagian pinggangnya itu ya. Terus untuk yang wanita itu ada satu set pakaian gamis dan jilbab syar'i. Itu warnanya hijau juga. Nah itu setelah umrah juga masih bisa dipakai lagi insya Allah ya pakaiannya. Kemudian yang didapatkan oleh dua-duanya, maksudnya laki-laki dan wanita, itu ada perlengkapan atau beberapa perlengkapan, diantaranya bantal leher, terus juga dapat tumbler untuk diisi air minum. Kemudian ada juga paket buku doa, jadi sudah disediakan ada panduan manasik, kemudian panduan tentang sholat, doa-doa dan lain sebagainya, itu ada paket buku doa. Terus juga ada tas ransel kecil. Nah nanti bisa opsional, bisa digunakan untuk selama city tour mungkin. Jadi bisa barang-barang kecil bisa ditaruh di situ. Kurang lebih itu sih kalau yang sudah disediakan dari Namira. Selebihnya barangkali membawa tambahan sendiri bagi untuk keperluannya masing-masing gitu.
0: Jadi misalkan saya nih mau ambil yang paket komplit tadi ya. Paket komplit itu berarti sudah tidak usah mempersiapkan keperluan untuk ibadah lagi, atau mungkin ada tambahan-tambahan lagi Mbak? Untuk keperluan ibadahnya saja ya, bukan bukan keperluan pribadi kita ya, itu beda lagi ya.
1: Iya, jadi kalau laki-laki kan sudah dapat kain ihramnya itu tadi. Untuk itu sih selama pengalaman kami sudah cukup. Jadi sudah cukup, satu ya? Stel itu sudah cukup. Barangkali mau bawa cadangan satu lagi itu ya silahkan. Tapi kan selama ini sih itu aja sudah cukup gitu loh. Bagi pengalaman jamaah selama ini. Kemudian untuk perempuan pun dari pakaian yang kami, seragam yang kami berikan itu bisa digunakan untuk sholat. Jadi sudah memenuhi syarat untuk sholat. Jadi nggak perlu pakai mukena lagi lah. Di sana pun kan kebanyakan kalau dilihat jamaah-jamaah yang kalau ada yang pakai mukena tuh berarti Indonesia. Dari negara lain, ya betul. Dan lebih praktis kan kalau nggak perlu pakai mukena, tinggal pakai pakaian yang dipakai, langsung dipakai sholat gitu.
0: Ya gitu berdengar ya. Kalau untuk persiapan barangnya sendiri, ternyata dari Namira juga sudah menyediakan ya. Tapi itu opsional ya. Bedanya cuma kopernya aja ya.
1: Iya, bedanya koper saja.
0: Ada koper atau nggak pakai koper gitu ya. Kalau untuk keperluan-keperluan ibadahnya, untuk barang-barang ibadah seperti pakaian ihram tadi sudah dipersiapkan oleh Namira. Jadi jangan khawatir berdengar ya. Nanti tinggal koordinasi saja. Saya mau pakai koper atau saya juga saya nggak pakai koper karena sudah ada koper ataupun mungkin saya kopernya double gitu mungkin juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Kemudian mungkin barang-barang yang dianggap sepele nih Mbak, dianggap sepele tapi ternyata di sana sangat membantu.
1: Diperlukan banget ya.
0: Di tanah suci itu sangat membantu atau mungkin di sana sulit ditemukan juga, itu ada enggak sih Mbak yang perlu di disiapkan sama calon jamaah umroh ini?
1: Oke, jadi beberapa kali setiap manasik itu ada beberapa item barang yang kita kalau bisa dibawa, bahkan yo harus dibawa gitu. Yang pertama headset, karena di Namira untuk bimbingan ibadah baik umroh maupun kalau ada kajian oleh ustadz gitu, kita pakainya semacam transmitter di aplikasi Namira. Jadi nanti setiap jamaah wajib menginstal aplikasi Namira, kemudian bisa mendengarkan suara ustaz langsung lewat headset masing-masing. Jadi ustaz tidak perlu yang teriak-teriak, jadi gak ganggu jamaah yang lain juga kan. Jadi lebih nyaman, bisa langsung ngikutin panduan atau doa yang diucapkan oleh ustaz. Itu headset yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya apa sih yang sambungan antara colokan tiga kedua itu loh Pak.
0: Oh ya, yang apa namanya, konverter itu ya.
1: Iya,
0: kalau di luar negeri kan biasanya colokannya tiga,
1: tiga
0: kan.
1: Tiga, betul. Kalau di Indonesia kan dua.
0: Dua ya.
1: Nah itu terus kalau nggak bawa kan bingung juga.
0: Iya, benar.
1: Mau ngecas HP mungkin atau bawa device apa yang perlu dicas gitu kan. Jadi kalau misalkan sekeluarga sekalian aja bawa yang panjang itu yang bisa dikonekkan ke colokan tiga itu tadi.
0: Iya, benar.
1: Tuh kan kalau nggak bawa ya susah juga. Terus kemudian kacamata hitam.
0: Kacamata hitam perlu.
1: Bukan
0: juga.
1: Bukan buat bergaya.
0: Ya, karena di sana memang panas ya.
1: Teriknya beda dengan Indonesia gitu. Kalau Indonesia mungkin kadang di cuaca tertentu kan memang kita ngerasa kayak silau atau apa silau, hanya di jam-jam tertentu. Di sana kayak sepanjang siang hari itu kayak gitu terus jadi daripada agak nyaman terus matanya pusing gitu kan.
0: Matanya pusing, ini mohon maaf, matanya pusing.
1: Iya, kepalanya pusing. Karena matanya silau kemudian kepalanya jadi pusing. Nah, itu kan jadi tidak bisa menikmati tur ataupun ibadah selama di sana. Jadi kacamata hitam, terus juga alas kaki. Nah, soal alas kaki ini kalau bisa yang memang sudah dipakai sehari-hari. Jadi sudah nyaman dengan alas kaki tersebut. Jangan baru beli di sana baru dipakai. Kadang belum tentu nyaman oleh dipakai kaki kita gitu kan. Jadi tipsnya dari yang dari kami itu ya kalau bisa alas kaki yang memang sudah biasa dipakai. Untuk berjalan jauh. Jadi sudah terbukti apa ya?
0: Nyaman gitu.
1: Nyaman
0: ya?
1: Gitu.
0: Jadi ada tiga tadi Mbak ya. Yang pertama yaitu headset karena memang diperlukan untuk di sana ya untuk mendengarkan ustadz pas memandu ya Mbak ya?
1: Iya, terutama pada saat ibadah umroh.
0: Iya.
1: Kan bisa aja agak terpisah kan ya, posisi bener. Jamaahnya agak jauh gitu, tapi kan tetap bisa dengar suaranya Ustadz.
0: Kemudian ada apa tadi?

0: Sebelum malas kaki tadi apa?
1: Converter,
0: colokan ya.
1: Ya.
0: Colokan da. Colokan kalau di luar negeri itu biasanya 3 ya. Kalau di Indonesia kan standarnya 2. Kalau di luar negeri itu 3. Kemudian yang terakhir yaitu alas kaki, jangan sampai lupa berengar ya. Kemudian tadi yang dipersiapkan untuk dibawa. Kalau yang dilarang untuk dibawa ini, Mbak, sebelum nanti ya terlanjur dibawa, kemudian terhalang di bandara ataupun mana gitu, apa ini, Mbak?
1: Itu yang dilarang itu lebih ke peraturan pada saat di bandara memang ya. Ya simpel sih, kayak obat-obatan terlarang, kemudian benda tajam. Nah, kalau pengen bawa gunting ini atau benda tajam yang sebenarnya memang kita perlukan pas di sana, gunting kan kadang kita perlu untuk menggunting sesuatu. Nah, itu ketentuannya harus ditaruh di bagasi gitu. Jadi jangan khawatir, memang kalau panjenengan daftar umroh kemudian ada manasik, itu biasanya disampaikan pada saat manasik. Jadi barang apa saja yang boleh dibawa atau tidak boleh dibawa. Bolehnya itu di kabin misalkan, atau bolehnya di bagasi misalkan. Contoh lagi power bank. Power bank itu harus di kabin, harus dibawa ke kabin, enggak boleh di bagasi. Kalau ketahuan ada yang masuk di bagasi enggak sengaja, mungkin ya lupa atau gimana, itu resikonya ya kopernya ketahan dulu. Jadi panjenengan panjenengan sudah sampai di Saudi, kopernya masih di jalan gitu. Jadi sampai sana mungkin harus menunggu waktu dulu untuk kopernya bisa sampai. Tapi kan yuk, jadi enggak nyaman kan kalau seperti itu.
0: Ada lagi selain gunting tadi?
1: Selain itu, kemudian terkait cairan ini biasanya ya, yang boleh dibawa ke kabin itu yang maksimal ukurannya 100 ml. Karena untuk terkait keamanan penerbangan juga kan. Lebih dari itu boleh, tapi masuknya di bagasi dan harus ditutup sedemikian rupa biar enggak bocor. Jadi kalau mau bawa minyak kayu putih misalkan pas mau naik pesawat,
0: boleh.
1: Ya boleh, tapi yang dibawa ke kabin itu yang jadi bisa sewaktu-waktu diambil gitu kan, itu pakai yang ukurannya kurang dari 100 ml.
0: Yang kecil itu ya.
1: Iya, jadi jangan bawa yang gede kalau ke kabin gitu.
0: Iya, tadi sudah disebutkan barang yang sepele tapi bermanfaat di sana, kemudian barang-barang yang tidak boleh dibawa ya. Kemudian berkaitan dengan ini apa namanya, pakaian ganti nih, Mbak ya. Berkaitan dengan pakaian ganti karena hubungannya dengan laundry juga di sana ya. Gimana ini, Mbak? Apakah perlu kita bawa pakaian yang banyak ataupun pakaiannya yang simple aja, terus kemudian sewa istilahnya laundry di sana atau gimana? Kalau menurut Mbak Auriza sendiri dan juga pengalaman-pengalaman dari jamaah-jamaah dari Namira yang sudah berangkat seperti apa, Mbak?
1: Oke, jadi kalau soal pakaian ini sih sebenarnya lebih ke kenyamanan masing-masing jamaah ya. Lebih nyamannya seperti apa? Apakah mau bawa pakaian ganti yang setiap hari? Jadi tiap hari udah ganti. Jadi misalkan paketnya 9 hari ya, siapkan 9 setel pakaian misalkan kayak gitu. Kemudian ada baju untuk tidur sendiri gitu. Itu bisa. Atau kalau mau laundry di sana juga bisa. Tersedia. Dan malah biasanya sih yang sehari jadi kalau di sana itu.
0: Gitu ya.
1: Cuman ya perlu menyiapkan budget tersendiri untuk laundry. Jadi silakan sih, preferensi masing-masing. Preferensi.
0: Kalau dari batasan dari bandaranya atau penerbangannya itu sampai berapa kilonya juga?
1: Oke, ketentuan bawaannya. Ini tergantung maskapai yang dipakai sih. Jadi masing-masing maskapai bisa beda peraturannya. Tapi biasanya yang sama itu kalau ke kabin dibawa naik ke atas gitu maksimal 7 kg per orang. Nah, yang kadang berbeda itu yang bagasi, yang masuk ke bagasi. Dan karena Namira biasanya pakainya Saudi ya. Kalau Saudi itu ada ketentuan maksimal bagasi 2 kali

0: agresif ini mungkin kayak gitu.
1: Iya, seperti itu mendengar. Kemudian yang terakhir sebelum kita jeda terlebih dahulu kebersamaan kita untuk seperti perlengkapan tadi kan apa namanya? Seperti perhatikan ihram ya. Ini yang saya tanyakan tentang Al-Qur'an, kemudian tentang apa namanya? Kebutuhan-kebutuhan ibadah untuk pribadi. Maksudnya kita di hotel pengin sholat atau pengin membaca Al-Qur'an itu harus dibawa dari rumah ataupun di sana mungkin sudah ada pos-pos tertentu disediakan gitu, Mbak.
0: Kalau di masjid tuh ada terus.
1: Ada terus ya.
0: Kalau di masjid ya di Masjidil Haram tersedia mushaf. Tapi kalau barangkali pengen bawa punya sendiri yang mungkin titenanya lebih gampang atau bacanya lebih gampang itu juga dipersilahkan gitu. Info terbaru di Masjid Nabawi itu ada beberapa titik yang malah menyediakan mushaf untuk bisa dibawa pulang.
1: Oh gitu.
0: Gratis.
1: Oh gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Jadi tapi satu orang satu, jangan terus borong Al-Qur'an gitu ya.
1: Jadi enggak perlu, jadi enggak perlu bawa dari rumah ya, Mbak ya.
0: Kalau memang nyamannya bawa Al-Qur'an yang biasa dipakai, itu ya silakan dibawa gitu. Kecuali kalau ya enggak masalah pakai ganti mushaf lain, yang penting saya ingat atau bisa nyaman bacanya ya silakan.
1: Dan itu tadi padasan itu juga mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena Al-Qur'an juga yang besar-besar itu juga enggak ringan
0: gitu,
1: ya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Terus sajadah kecil jangan lupa dibawa.
1: Sajadah kecil ya.
0: Jadi kan kadang untuk sholatnya tuh enggak dapat tempat yang di karpet gitu kan. Jadi kalau di lantai langsung mungkin kurang nyaman atau gimana, bisa coba dibawa sajadah gitu.
1: Kalau pas di Ka'bahnya itu boleh pakai sajadah?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh.
1: Jadi mungkin bisa jadi opsi juga ya.
0: Iya.
1: Yang ingin membawa sajadah dari rumah bisa ya. Dan pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Tetaplah bersama kami pendengar di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta

Romansia, Hotel Pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program dialog spesial di kesempatan kali ini bersama dengan Namira Travel Solo ya. Tadi sudah disebutkan tentang persiapan-persiapan barang-barang kita ya, pendengar ya, persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya sebelum kita berangkat ya, karena tadi juga ada hal-hal ataupun barang-barang yang mungkin kita anggap sepele tapi di sana sangat bermanfaat. Tadi juga sudah disebutkan, kemudian barang apa saja yang tidak boleh dibawa. Tadi sudah disebutkan, kemudian di sesi yang kedua ini akan kita bahas ataupun diinformasikan kepada Anda semuanya pendengar tentang update ya, update paket-paket umroh yang tersedia di Namira untuk bulan ini dan juga seterusnya sampai nanti Ramadan atau Syawal, Mbak?
1: Syawal.
0: Syawal ya, yang sudah keluar ya, berarti tahun besok ya, 2027 di awal-awal. Nanti akan langsung dibacakan ataupun diinformasikan oleh Mbak Orsa Devanti. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya seputar paket-paket umroh dari Namira Travel, 081-226-170-777. Ataupun mungkin bagi Anda yang malu ataupun sungkan, tidak berani tanya-tanya di radio secara langsung, Anda bisa kontak di nomornya admin Namira Travel Solo, cabang Solo, di nomor 081-22-705177. Dan kita akan simak secara langsung pemaparan dari Mbak Orja Devanti tentang update ataupun seputar paket umroh yang tersedia di Namira Travel. Silakan Mbak Orja.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan dan pendengar RDS. Berikut informasi paket-paket umroh yang masih tersedia di Namira Travel. Barangkali sudah ada rencana keberangkatan ya, pengennya berangkat di bulan apa, ada paketnya seperti apa, bisa disimak begitu. Untuk bulan Oktober, alhamdulillah paketnya sudah sold out. Kemudian awal November tanggal 7 yang plus Qatar ini juga sudah sold out. Dan baru ada tersedia seat kembali di tanggal 14 November. 14 November ini ada paket umroh plus city tour Thaif dengan harga mulai dari 29,8 juta rupiah. Ini paket atau programnya 9 hari dengan maskapai Qatar Airlines. Dengan tiket pesawat sudah terkonfirmasi. Jadi kalau ada keterangan tiket terkonfirmasi itu jangan khawatir, sudah ada kepastian berangkat karena kita sudah pegang jadwal dari maskapai. Untuk hotelnya

di Mekah bintang 4 Maisan al-Maqam atau setaraf dengan jarak kurang lebih 500-an meter dari hotel ke pelataran Masjidil Haram. Kemudian di Madinahnya bintang 3 di Hotel Aston Istaiba atau setaraf. Untuk paket ini plusnya diantaranya ada City Tour Taif, kemudian kunjungan ke peternakan unta. Dapatkan juga fasilitas free tahalul, nasi unta al-romansiyah, dan juga nasi ayam al-baik. Harga mulai dari 29,8 juta. Kemudian masih di bulan November, tanggal 22 ada spesial umroh plus Dubai. Berangkat dari berangkatan Jakarta ya, jadi nanti yang saya sebutkan nanti, paket-paketnya start dari Jakarta, tepatnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Yang tanggal 22 November ini, Umroh Plus Dubai, paketnya 10 hari dengan harga mulai dari 33,9 juta. Selain tur Dubai, jemaah juga dapat fasilitas tur ke kota Taif. Ya, itu. Terus dapatkan pengalaman menginap satu malam di Dubai dan mengunjungi berbagai destinasi ikonik di Dubai, Uni Emirat Arab ya. Berikutnya di tanggal 28 November ada Umroh Plus City Tour Al-Ula dan Taif. Nah, Al-Ula ini opsional ya, boleh diambil, boleh tidak. Paketnya 10 hari dengan maskapai Qatar Airways. Oh ya, kalau yang plus Dubai tadi maskapainya Emirates ya. Untuk yang tanggal 28 maskapainya Qatar Airways dengan harga mulai 31,9 juta paket 10 hari. Itu yang di bulan November. Berikutnya di bulan Desember ada 3 tanggal keberangkatan. Ini yang pertama, yang paling awal itu di tanggal 11 Desember spesial umroh plus Taif paket 9 hari dengan harga mulai 32,6 juta. Berikutnya ada spesial umroh plus Turki. Ini yang pengen selain umroh tapi juga pengen ada jalan-jalan ke Turki ya. Itu paketnya 12 hari kalau ini dengan harga mulai 51,9 juta rupiah. Kemudian setelah umroh plus Turki, ada lagi di keberangkatan tanggal 27 Desember. Nah, di tanggal 27 Desember ini kita ada beberapa paket. Tapi nanti keberangkatannya dan kepulangannya bareng ya. Ada paket umroh akhir tahun, jadi dengan fasilitas reguler. Kemudian ada juga paket umroh eksklusif di tanggal 27 Desember. Paket 9 hari semuanya. Untuk yang eksklusif ini harga mulai dari 54,9 juta dan sesuai jenis paketnya ya. Jadi hotelnya juga eksklusif, bintang 5 di pelataran semua. Terus juga dapat fasilitas free kereta cepat Haramain. Kemudian pada saat City Tour Taif ini juga sudah include tiket telefreak atau kereta gantung. Kalau biasanya Tour Taif ini belum include tiket atau biaya untuk naik kereta gantung. Yang ikonik di Taif kan itu ya, jadi naik kereta gantung untuk melihat pemandangan di area pegunungan Taif gitu. Kemudian yang reguler ini ada paket umroh plus City Tour Taif masih di tanggal 27 Desember, paketnya 9 hari. Nah, ini ada perbedaan hotel yang bisa dipilih. Yang lebih ekonomis atau yang lebih hemat itu ada di harga 34,9 juta. Kemudian yang menengah gitu ya di harga 39,7 juta. Startnya segitu. Nanti bisa berbeda tergantung paket kamar yang diambil. Untuk harga-harga yang disebutkan nanti start dari sekian itu biasanya harga paket kamar kuat ya, yang sekamar berempat. Baik, itu yang bulan Desember tahun 2026. Berikutnya kita ke tahun 2027. Di bulan Januari, ini ada paket Umroh Akbar. Insya Allah keberangkatan tanggal 16 Januari 2027. Paketnya 9 hari.

0: Ini kita ada 3 jenis paket Umroh Akbar yang dibedakan berdasarkan paket hotel yang dipilih. Ada paket Umroh Akbar Light, ada yang Light Plus, dan ada yang Gold gitu ya. Jadi berbeda-beda harganya tergantung hotel yang dipilih nanti. Untuk kita mulai dari yang paling terjangkau ya, paling ekonomis, paket Umroh Akbar Light itu harganya mulai dari 30,6 juta. Untuk hotelnya antara di Mekah, antara Olayan Golden atau Badr Al-Masa, atau setaraf dengan jarak kurang lebih 700 meter sampai ke pelataran haram. Kemudian di Madinahnya, ini di Hotel Aston Istaiba, bintang 3, dengan jarak kurang lebih 300 meter ke Masjid Nabawi. Nah, ini yang light. Kemudian yang menengah gitu ya, Light Plus, Umroh Akbar Light Plus, itu hotel Mekahnya di Maisan Al-Maqam, sedikit lebih dekat. Kalau yang tadi kan 700 meteran, yang ini kurang lebih 500 meteran jaraknya. Yang Light Plus ini harganya start dari 31,9 juta. Kemudian yang Gold, nah ini sesuai namanya ya, yang hotelnya paling dekat, ini di harga 39,2 juta. Nah, hotel Mekahnya itu di Safwa. Di Safwa Tower ya. Jadi lebih dekat lagi ke pelataran haram. Tinggal keluar lobi itu langsung pelataran kalau Safwa Tower gitu ya. Ini untuk kuotanya masih banyak ya untuk yang paket Umroh Akbar. Jadi sesuai namanya itu kita sediakan kuota yang cukup banyak untuk jemaah yang ingin mendaftar, kurang lebih ya 200 seat. Jadi nanti kita bareng-bareng beramai-ramai untuk umroh di Tanah Suci. Berikutnya di bulan Februari, ini insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Amira ada beberapa paket ini. Yang pertama di umroh awal Ramadan. Nah, paket umroh awal Ramadan ini kita sudah buka batch kedua ini Pak. Jadi batch yang pertama alhamdulillah sudah full, sudah sold out. Dan peminatnya itu sepertinya masih banyak gitu. Jadi bismillah kita buka kembali untuk batch kedua. Awal Ramadan ini keberangkatan 11 Februari dengan harga cukup 31,9. Jadi untuk paket umroh Ramadan ini bisa dibilang cukup terjangkau ya, dengan harga start 31,9 juta di bulan Ramadan gitu. Paketnya 9 hari untuk yang awal Ramadan ini. Kemudian di tengah Ramadan, yaitu di tanggal 16 Februari, itu ada paket umroh Gold dan Reguler. Untuk yang Gold ini start 42,9 juta, yang Reguler startnya 38,4 juta, sama-sama 9 hari. Kemudian tadi sudah ada awal Ramadan, tengah Ramadan, nah di akhir Ramadan ini ada paket atau program umroh itikaf. Kalau itikaf ini memang durasinya lebih lama ya daripada yang paket yang lain. Ini yaitu selama 16 hari. Jadi dapat 10 hari terakhir Ramadan di sana. Bisa pilih mau paket yang Mekah atau yang Madinah. Itikafnya mau yang di Masjidil Haram atau yang di Masjid Nabawi gitu. Kalau yang di Masjidil Haram, itikaf Mekah itu berarti nanti 10 hari dulu di sana, kemudian baru sisa harinya beberapa itu pindah ke Madinah. Gitu juga sebaliknya. Kalau pilih yang paket itikaf Madinah, jadi 10 hari terakhir di sana dulu, kemudian baru pindah ke Mekah gitu. Kalau yang itikaf tadi juga ada beberapa pilihan paket sesuai hotel yang dikehendaki gitu ya. Ada 4 jenis atau kita bagi jadi 4 paket untuk itikaf. Harganya paling yang paling terjangkau tuh di 45,9 juta. Terus nanti bertahap ya, semakin dekat hotelnya juga biayanya semakin bertambah gitu. Setelah 45,9 ada lagi paket yang 50,2, terus ada yang 51,9, dan yang paling dekat itu di 76,9 juta untuk paket itikaf Mekah yang hotelnya paling dekat gitu daripada paket yang lain. Terus setelah itikaf, ini yang Syawal ya. Setelah itikaf ada paket umroh Syawal. Insya Allah keberangkatan 17 Maret 2027. Ini paket 9 hari dan tersedia ada 2 paket, yaitu paket gold dan paket light. Yang gold mulai dari 43,2 juta dan yang light 30,9 juta. Keduanya paket 9 hari. Mm-hmm. Ya, untuk sementara baru sampai Syawal ya, Syawal kita launchingnya. Setelah itu fokus ke haji dulu mungkin ya. Mm-hmm. Karena insya Allah di Namira akan ada keberangkatan haji khusus di tahun 2027. Mohon doanya semoga bisa terlaksana dengan lancar.
1: Amin, amin.
0: Tanpa kendala berarti. Amin.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sudah disebutkan, pendengar ya, dari bulan Oktober ya, Pak ya.
0: Oktober tahun 2026. Tapi sudah sold out.
1: Sold out semua.
0: Iya, baru ada tersedia November.
1: November ya. Hmm. Dari November hingga 2026 ya. November 2026 sampai tadi di bulan Syawal, yaitu di Maret 2027 tadi sudah disebutkan. Dan pendengar perlu Anda ketahui juga, di Namira ini perbedaan harga itu ditentukan karena hotelnya, Mbak ya. Karena hotelnya, kemudian hotelnya itu otomatis kalau lebih dekat di sana juga hotelnya itu agak mahal ya. Dan untuk pelayanannya itu tidak dibeda-bedakan ya, Mbak.
0: Sama.
1: Walaupun apa namanya, paketnya paket yang gold ataupun yang light, itu untuk pelayanan dari Namira sendiri juga tidak membedakan berdasarkan paket yang diambil.
0: Betul sekali.
1: Ya, karena paket yang diambil itu dibedakan dari hotelnya aja ataupun iya, ada lagi pengaruh.
0: Biasanya sih hotel. Yang kedua, faktor kedua yaitu di maskapai.
1: Maskapainya.
0: Kalau transit biasanya memang lebih bisa lebih hemat.
1: Gitu pendengar ya. Kalau untuk pelayanannya ya Namira apa? Tagline-nya, Mbak?
0: Ibadah mudah sesuai syariah.
1: Ibadah mudah sesuai syariah. Full handling ya, pendengar ya. Itu yang saya ingat-ingat dari Namira. Full handling. Jadi, semua barang-barang kita sudah diurusi sama Namira. Tinggal nanti kita fokus sama ibadah kita. Jadi, nggak usah usung-usung ya, Mbak ya. Urusi barang-barang dari bandara sampai ke hotel itu sudah di-cover sama Namira Travel. Sebelum penutup, Mbak, ini masih ada waktu sekitar 5 menit nih, boleh mungkin diceritakan ya, Mbak ya, kondisi di sana itu seperti apa sih ya, atau gimana, ataupun membahayakan atau enggak sih kalau kita apa namanya berangkat umroh di dekat-dekat, di waktu dekat ini itu gimana, biar mungkin ya pendengar ataupun calon jamaah umroh dapat gambaran yang apa ya, istilahnya langsung dari sananya gitu. Karena mungkin kalau dapat di media sosial itu kadang berita-berita yang dilebih-lebihkan ataupun iya, berita-berita hoak ataupun mungkin video-video yang bukan dari sana
0: sumber langsung ya,
1: itu dibuat-buat ataupun seakan-akan biar ya mungkin pada takut ke sana. Itu gimana itu, Mbak?
0: Baik, mungkin ada yang sempat lihat berita mungkin ya. Jadi di tanggal 15 September lalu, jadi di Arab Saudi itu sempat ada peringatan keamanan darurat gitu di sejumlah wilayah termasuk Mekah, Jeddah, dan Thaif. Nah, ini memang sempat memicu kekhawatiran karena momen langka banget kan ya, seperti ini. Mekah sampai dapat peringatan keamanan. Ini itu memang resmi dari otoritas setempat. Tapi hanya sebentar karena alhamdulillah kemudian otoritas

0: di Arab Saudi itu berhasil menghalau itu ya serangan rudal dari kaum itu ya, mana sih Houthi kalau nggak salah ya. Nah itu jadi hanya sebentar saja itu, kemudian setelah berhasil ditangkis atau diamankan, kemudian potensi peringatan tersebut dicabut kembali. Hanya sebentar itu saja, dan alhamdulillah suasana juga tidak banyak berubah, seperti berjalan normal seperti biasanya. Bahkan saat ini pun jemaah Namira masih ada yang sedang berada di tanah suci, dan menurut informasi juga tetap berjalan seperti biasa, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kita semua meyakini Allah menjaga tanah suci, kota-kota gitu ya, suci keamanannya ya, dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Jadi bismillah, tidak perlu khawatir gitu. Jadi ya, gitu.
1: Itu ya. Jadi untuk para pendengar ataupun para calon jamaah umrah ataupun mungkin keluarganya yang sedang ada di sana mungkin ya, Mbak, ya, karena beredarnya informasi-informasi di media sosial yang mungkin berlebihan ya, karena info-info dari sana langsung ataupun kabar-kabar dari jamaah ataupun orang-orang Indonesia yang ada di sana itu mengabarkan juga aman-aman saja dan juga berjalan dengan lancar, ibadah juga tidak mencekam ya, berjalan lancar seperti tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi gak usah khawatir mendengar. Dan sebagai closing statement untuk Mbak Orja Devanti, ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar ataupun calon jamaah umroh yang ada di rumah berkaitan dengan umroh ini ya, seperti apa?
0: Baik, untuk para pendengar RDS dimanapun Anda berada, yang sedang punya keinginan untuk melaksanakan ibadah umroh, baik yang sudah ada kemampuan untuk itu maupun belum, kita sama-sama mengingatkan kembali, mempelajari bahwa ibadah umroh itu adalah ibadah yang bernilai, salah satu ibadah yang bernilai besar di sisi Allah dengan banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yaitu ibadah umroh menghapuskan dosa-dosa, kemudian dengan berangkat ke sana itu berarti menjadi tamunya Allah. Bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doanya dari para tamu-tamu Allah ini. Kemudian ada lagi janji Allah, yaitu diantaranya haji dan umroh itu dapat menghilangkan kemiskinan, kemudian tadi sudah disebutkan yang membersihkan dosa, dan ada lagi yang keutamaan khusus kalau umrohnya di bulan Ramadan, yaitu setara haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan sedemikian keutamaan tersebut, maka sebagai seorang Muslim memang selayaknya menjadikan itu sebagai cita-cita ya. Kalau bisa terlaksana maka segeralah dilakukan, tentu dengan memilih travel yang terpercaya, salah satunya insya Allah bersama Namira Travel. Nah, yang barangkali belum diberikan kemampuan untuk itu, maka insya Allah Allah mencatat niatan itu sebagai pahala tersendiri. Dan jangan lupa terus berharap, terus berikhtiar supaya Allah undang kita segera di waktu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, jangan lupa umrohnya lewat Namira, ibadah mudah sesuai syariah. Begitu. Ya,
1: terima kasih Mbak Oriza Devanti untuk waktunya di kesempatan siang kali ini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بساري مجمع القرآن
1: داري فخر مسجدنا ابن عام. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi pendengar ya, dialog spesial bersama dengan Namira Travel Solo ya. Untuk Anda yang ingin mengetahui info-info lebih lanjut seputar paket umroh yang disediakan oleh Namira Travel, Anda langsung bisa menghubunginya di WhatsApp pendengar ya, 081-22-700-5177, 081-22-700-5177. Atau bagi Anda yang ingin datang langsung, ngobrol langsung dengan Mbak Oriza ya, di kantornya Namira Travel yang beralamat di Jalan Bone Barat 3 nomor 19 Banyuanyar, Kecamatan Banjar.

Tari Kota Surakarta. Jalan Bone Barat 3 nomor 19 Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Surakarta. Saya ingatkan lagi untuk Anda, kalau yang ingin langsung datang ke kantornya, alangkah baiknya Anda bisa janjian terlebih dahulu ya, sebelum langsung datang ke sana. Takutnya nanti Mbak Orizanya sedang ngurusi calon jamaah umroh ke apa namanya, ke tempat lain gitu ya. Jadi bisa janjian terlebih dahulu di nomor 081-22-705177. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya berdengar. Dan mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Hikmah Quran hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Khalid Basalamah.

0: Kalau Anda yang hadir di sini atau yang mendengarkan ceramah kita ini masih berpikir bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang saya sampaikan setelah ini menjadi penyebab Anda berhenti. Fahamilah saudaraku, dosa itu efek jerah yang datang dari perbuatan kita lakukan itu jauh lebih berat daripada apa yang kita lakukan. Misal, ada orang mencuri uang 1 juta. Efek jerahnya pasti ada. Tidak ada perbuatan dosa, tidak ada efek jerah. Mukul akan dipukul, menggibah akan digibah, akan datang. Tapi efek jerahnya lebih besar. Kalau seseorang mencuri 1 juta, nanti Allah enggak ambil 1 juta dari dia. Bukan 1 juta hilang dari dompetnya, bukan 1 juta dipotong dari gajinya, bukan. Tapi nanti tiba-tiba dia masuk rumah sakit berobat 100 juta. Itu efek jerah dari 1 juta yang dia curi itu. Dia gunjing sekarang 1 orang, nanti dia digunjing oleh sekian banyak orang gitu. Efek jerah dari dosa itu besar. Variabel dosa sedikit ya. Variabel dosa itu sedikit sekali. Variabel yang haram ya. Sementara variabelnya, menunya lah ya. Menunya yang halal itu banyak. Efek balasan daripada perbuatan baik luas sekali. Kita minta 1, Allah kasih 10 macam. Silakan Anda kembali ke materi saya, dahsyatnya doa. Itu banyak sekali. Saya ceritakan tentang di YouTube itu 2,5 jam ceramah tentang masalah dahsyatnya doa, diantaranya kisah Nabi Ayyub alaihissalam, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, banyak kisah nabi-nabi bagaimana mereka pada saat berdoa dengan Allah, Allah berikan karena sabar sampai titik klimaks dari doanya, maka hasil balasannya itu luar biasa. Dia minta 1, Allah kasih 10 macam balasan, gitu kan? Sama dengan dosa, efek jerahnya besar, saudaraku. Dan variabelnya sedikit, yang haram itu sedikit sebenarnya. Sedikit sekali, gitu kan? Kalau saya kasih contoh tuh hari babi haram dengan hewan bertaring haram. Baik, itu variabelnya. Yang halal kambing, sapi, ayam, kelinci, kuda. Semua yang tidak bertaring kalau di darat. Semua yang bertaring, tidak bertaring di air. Lebih banyak. Jadi itemnya itu lebih banyak yang halal. Yang haram lebih sedikit. Ini efek balasannya besar. Udah makan yang halal, kenyang, dapat pahala kena nikmatin yang halal. Ini udah makannya haram, dapat dosa, juga buruk buat kesehatan. Dan efek jerahnya berbahaya tuh. Orang kalau minum racun segelas, ikhwani dan akhwat rahiman rahimakumullah, orang minum racun segelas, kena racunnya segelas saja, apakah segelas racun itu bisa dibersihkan dengan segelas susu? Enggak bisa. Kita mungkin harus minum 1000 gelas susu untuk hilangin 1 gelas racun tuh. Kalau antum fahamin ini, antum tidak membuka diri buat maksiat karena itemnya sedikit, efek jerahnya besar. Ngapain? Orang duduk pacaran, buang-buang waktu, dia rasakan ada kenikmatan, karena dosa pasti ada kenikmatannya. Tetapi permasalahannya, efek jerahnya, orang pacaran 3 jam, hukumannya nanti sakit 2 bulan tuh. Lebih berat gitu. Lalu ngapain buat dosa itu?
1: Mendengar, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya, kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.

Nama aslinya adalah Syahlah binti Bilhan bin Khalid bin Zaid bin Haram, atau biasa dikenal dengan Ummu Sulaim. Ia berasal dari kaum Ansor, yakni dari Bani Khusrajiyah. Ia merupakan salah seorang dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Saudara laki-lakinya adalah Abdullah bin Haram, yang dianggap sebagai salah satu qurra atau penghafal Al-Quran yang syahid di Bi'ir Ma'unah. Saat dipinang oleh Abu Talhah, Ummu Sulaim berkata kepadanya, "Demi Allah, tak ada satupun alasan yang bisa membuatku menolak lamaranmu itu. Namun sangat disayangkan sekali, engkau adalah seorang kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, aku tak mungkin menikah denganmu. Seandainya engkau bersedia masuk Islam, itu akan aku anggap sebagai mas kawinku, dan aku tak akan meminta selain dari itu." Mendengar perkataan itu, Abu Talhah bersedia masuk Islam, dan keislamannya itu dianggap sebagai mahar bagi Ummu Sulaim. Ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anaknya yang bernama Anas bin Malik bisa menjadi pembantu beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerima tawaran itu. Akhirnya Anas bin Malik mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di saat anaknya meninggal dunia, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah ada yang memberikan kabar kepada Abu Talhah hingga akulah sendiri yang memberitakan kabar duka ini." Pada saat Abu Talhah pulang, ia segera menanyakan keadaan anaknya. Ummu Sulaim pun menjawab, ia lebih tenang dari biasanya. Ummu Sulaim bergegas menyediakan makan dan minum, serta melayani suaminya itu untuk berjima sebaik mungkin. Setelah Ummu Sulaim melihat suaminya tampak puas dan tenang jiwanya, ia pun berkata lembut, "Wahai Abu Talhah, bila ada keluarga yang meminjam sesuatu kepada keluarga yang lain, lalu mereka meminta kembali barang pinjaman itu, tetapi keluarga itu menolak mengembalikan pinjaman itu, bagaimana menurut pendapatmu?" Abu Talhah menjawab, "Sungguh, sekali-kali mereka tidak berhak untuk menolaknya, karena barang pinjaman harus dikembalikan kepada pemiliknya." Mendengar jawaban itu, Ummu Sulaim tersenyum, kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya, anakmu adalah barang pinjaman dari Allah, dan Allah telah mengambilnya." Seketika itu, Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Esok harinya Abu Talhah menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun membenarkan sikap Ummu Sulaim dan bersabda, "Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua." Ummu Sulaim mempunyai peran yang sangat nyata pada saat terjadinya perang Uhud. Ia selalu membawa sebuah pisau besar dan sekaligus berperan sebagai juru medis. Ia selalu menyediakan minuman bagi orang-orang yang sedang berperang. Ia bahkan turut serta dalam perang Hunain walaupun saat itu dalam keadaan hamil. Anas putranya menuturkan bahwa Ummu Sulaim selalu menghunus sebuah pisau besar dalam keadaan mengandung. Melihat tingkah laku istrinya, Abu Talhah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim senantiasa menghunus sebuah pisau besar." Kemudian Nabi bertanya kepada Ummu Sulaim tentang tujuannya membawa sebuah pisau besar pada saat mengandung. "Pisau besar ini aku tujukan untuk merobek perut orang-orang musyrik di saat berdekatan denganku nanti, sebab mereka pasti mendekatiku pada saat aku melahirkan di medan perang nanti," jawab Ummu Sulaim. Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, khususnya kepada kaum muslimah, untuk menjadi pribadi yang memiliki kesabaran dan keteguhan luar biasa. Wanita salihah ini juga memberikan pelajaran penting tentang peran seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bukankah dari didikan seorang ibu pejuang semacam Ummu Sulaim, terlahirlah seorang salih seperti Anas bin Malik yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatannya kepada suami dan kelembutan serta kasih sayangnya yang luar biasa akan terus terukir dalam sejarah peradaban manusia. Semoga Allah meridhaimu, wahai Ummu Sulaim. Wallahu a'lam bissawab.

Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada setiap jalan yang kita lewati, kita diatur untuk tidak melebihi kecepatan tertentu. Jika melanggarnya, berarti kita siap berhadapan dengan berbagai resiko yang ada. Kecelakaan, mencelakakan orang lain, atau bahkan denda dan sanksi pelanggaran dari pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang telah menentukan batas kecepatan maksimal yang boleh dipergunakan untuk masing-masing jalan yang berbeda. Dalam kota, luar kota, jalan tol, dan lain sebagainya. Jika demikian halnya dengan jalan-jalan yang kita tempuh di dunia ini, namun tidak demikian dengan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi oleh kecepatan tertentu, tetapi kesempatan terbuka lebar untuk berlomba-lomba sekencang-kencangnya dan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, berlomba-lomba dan berpaculah untuk menggapai keridhaan Allah, karena hal itu diperintahkannya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Mengapa kita harus bersegera beramal solih padahal umur kita masih panjang? Mari kita nikmati hidup ini terlebih dahulu karena kita masih muda. Mari kita kejar dunia, setelah itu baru bersiap-siap untuk akhirat. Demikian mungkin pernyataan dan pertanyaan dari orang yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang tertipu oleh angan-angan panjangnya dan lupa bahwa kematian datang secara tiba-tiba tanpa aba-aba, tanpa mengenal kata muda atau tua, pembesar atau rakyat jelata, orang-orang kaya atau orang yang terlunta-lunta. Kematian tidak akan mengetuk pintu supaya kita bersiap-siap. Betapa banyak orang yang menunda-nunda taubat, melalaikan amal solih, tidak berbekal untuk kamu akhirat, dan akhirnya mereka menjerit setelah sampai di sana. Mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia fana barang sekejap saja. Akan tetapi, itu hanya angan-angan belaka, karena usia telah sampai ajalnya.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini baksi jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Yasin.
3: Yasin.
4: Wal Qur'anil Hakim.
3: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
4: Innaka laminal mursalin.
3: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh, pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga.

0: Karim.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Rob yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira, dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: mubin.
1: Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfud.
0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
1: Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka.

0: مرسلون.
1: Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Rob kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: alim.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami.

0: musyrifun.
1: Mereka, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

0: mursalin.
1: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
0: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
1: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un."
1: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya, jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

0: Namun
1: dikatakan kepadanya, "Masuklah surga." Dia, laki-laki itu berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui
0: bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin."
1: Apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: munzilin.
1: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idha hum khamidun.
1: Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: Subhan

يعلمون. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

0: يُسَبِّحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
0: وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.
0: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu atau di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat.
0: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Rabb datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.
0: وَإِذَا

0: mubin.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mereka, orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Rabb-nya.
0: Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
0: In kanat illa sayhatan wahidah, fa'idahum jami'un ladayna muhdarun.
1: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
0: فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak akan diberikan balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.
0: Inna ashabal jannati al-yawm fi shughulin fakihun. Inna ashabal jannati al-yawm fi shughulin fakihun.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.
0: وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ.
1: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
0: لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ.
1: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
0: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ.
1: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang.
0: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ.
1: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.
0: أَلَمْ

0: مُبِينٌ
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.
0: وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
1: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
1: Dan sungguh, iya, syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ
1: Inilah neraka Jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti?

0: mubin.
1: Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
0: Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin.
1: Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Mereka, sesembahan itu, tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.
1: Fala yahzunka qawluhum, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: Awalam

0: Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?
1: Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim.
0: Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk.
1: Alladhi ja'ala lakum min asy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun.
0: Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu.

0: Alim.
1: Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
1: Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
0: Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai.
1: Awal

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

0: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَعْتَذِرُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokannya.
0: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
1: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: tanshurun.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin.
0: Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
1: Wa idza

0: pun.
1: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
0: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
1: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.
0: Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun.
1: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?
0: Wa idha

dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yakni Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafar fa'alaihi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

0: الْكَافِرِينَ
1: Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.
0: Wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.
1: Allah.

0: yanshurun.
1: Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.

0: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim.
3: Dari Al-Aghr bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Muslim.
1: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan

0: 0811-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih.

Seorang guru pernah berpesan, pilihlah sahabat yang membuatmu malu melakukan dosa saat berada di tengah-tengah mereka, dan janganlah kamu memilih sahabat yang membuatmu malu melakukan ketaatan saat berada di tengah-tengah mereka. Seringkali ya kita ini gak sadar betapa besar pengaruh dari seorang teman. Kita bisa menjadi taat karena pengaruh seorang teman, pun bisa menjadi berdosa karena efek sebuah pertemanan. Ada yang gak pernah sholat duha menjadi sholat karena teman-temannya sholat, karena teman-temannya mengajak. Ada juga yang biasa sholat tepat waktu menjadi telat karena temannya menjawab, nanti dulu, sebentar lagi ketika diajak. Jadi ada yang mendapatkan banyak ilmu, hikmah, pembelajaran dari teman-teman saat ngobrol. Ada juga yang banyak kehilangan waktu untuk menuntut ilmu karena terlalu asyik mengobrolkan hal yang sia-sia bersama teman-temannya. Ya, bukan berarti kita harus membatasi pertemanan ya. Memilih untuk menjauh dan tidak berinteraksi sama sekali dari teman-teman yang kita rasa dapat memberikan efek yang buruk. Bertemanlah dengan siapapun, dengan siapa saja, tapi pilihlah siapa yang harus kita jadikan teman dekat. Teman yang nantinya akan sering berinteraksi dengan kita, akan banyak menghabiskan waktu dengan kita, akan banyak mempengaruhi kita. Jangan sampai kita salah memilih yang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Riwayat Abu Daud dihasankan oleh Albani. Jadi pilihlah circle pertemanan yang baik, ahsanu circle, yang dengan mereka kamu kenal Allah lebih banyak, yang dengan mereka keinginan untuk taatmu semakin menggebu, yang dengan mereka kamu terjaga dari maksiat setidaknya saat sedang bersama dengan mereka. Mereka yang berani menegur ketika kamu salah, menggenggam tanganmu di jalan kebenaran, karena bagimu dan bagi mereka berteman di dunia gak cukup. Jadi mereka ada visi akhirat. Pertemanan kalian bukan sekedar pertemanan, tetapi pertemanan yang bervisikan akhirat, ingin sama-sama berjuang hingga nanti bersama-sama menapak surganya Allah SWT.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogyanya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral, serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Mu'amalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan Al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-mu, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan Al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan 3 jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaan-Mu. Padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaan-Nya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

terdengar. Dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh, ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan, manakah samarun min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis, insya Allah kita akan termotivasi mengerjakannya. Sholat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah sholat malam, dapat apa sih kalau sholat malam itu? Oh, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku, bisa ketik di Google apa saja. Dosa-dosa riba, hukuman zina, hukuman dusta, hukuman durhaka dengan orang tua. Baca tuh artikel-artikel teman-teman, banyak di situ. Baca tuh ancaman Allah, ayatnya, hadisnya. Pasti wahyu itu Bapak Ibu sekalian berbicara dengan hati manusia. Insya Allah baca 5-6 hadis ancaman tentang riba, tentang zina membuat kita meninggalkannya. Jadi cara yang paling pertama adalah baca ancaman dosa yang kita ingin lakukan atau yang setan goda kita untuk melakukan. Ini yang pertama. Sehingga kita punya tameng nih. Oh, ini enggak boleh nih. Saya punya penghalang, enggak bisa saya melangkah. Yang kedua teman-teman sekalian, hindari semua fasilitas dosa. Semuanya, apa saja? Teman-teman, tontonan, bacaan, hindari semua. Jauhi semua. Jauhi semua. Mau dikatakan Anda kolot kah, bodoh kah, kampungan kah, biarin. Orang ngomong sepanjang lidahnya, biarin dia ngomong, terserah. Nah, saya menentukan saya selamat atau tidak kok. Teman-teman tidak mungkin bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Kalau kita meninggal, paling teman itu bisa menangis di atas liang lahat, tapi kita disiksa di bawah karena perbuatan kita sendiri. Tanggung jawab masing-masing. Maka tinggalkan semua fasilitas di situ. Teman-teman yang hanya buang-buang waktu, cerita-cerita tentang keburukan hanya akan membawa kita pada masalah. Cari orang-orang yang soleh, azan ke masjid, ceritanya selalu majelis ilmu, hafal Al-Quran, itu teman kita sekarang. Saatnya hijrah. Di muka bumi cuma ada dua jalan.

0: tentukan dari sekarang. Jalannya Allah Azza wa Jal, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jalan yang benar, ikutin masuk surga, abadi di dalamnya. Juru bicaranya adalah nabi-nabi. Penyambung lidah nabi, Nabi Muhammad SAW adalah para ulama. Penyebar lisannya para ulama, para da'i-da'i. Hadiri majlis ilmu seperti ini, Anda akan tuntun ke jalannya Allah yang membawa ke surga. Hati akan tenteram, iman terasa, ada tambahan ibadah, merasa khawatir berbuat dosa, itulah jalan yang benar tuh. Yang kedua, dan ini jalan yang sesat, nyimpang, jalannya iblis, jalannya syaitan, juru bicaranya penyihir, penyamun, ya, peramal, ya, itu semuanya, dan ahli maksiat. Berteman sama mereka, terbawa ke jalan syaitan, ujungnya neraka. Kalau cuma cerita tentang klub malam, karaoke lah, inilah, pacaran lah, udahlah, silakan Anda bicara, terserah. Saya tidak akan seperti itu. Pindah, cari orang-orang yang soleh. Mandi, besok ketemu ya, nanti malam majelis taklim di masjid ini ya. Nanti majelis taklim sana besok ya. Tadi Ustaz itu bahas masalah ini ya. Terlalu yang diputar di radionya, di TV-nya, semuanya ceramah. Dari ceramah ke ceramah, dari ilmu ke ilmu, dari ilmu ke Quran, tidak ada lain. Syaitan godain, tadi kan kamu sudah ceramah 2 jam. Sekarang saatnya hiburan, dengar dandut. Enggak. Enggak ada dandut lagi, selesai. Dandut, rock, pop, semuanya itu silakan lempar jauh di lautan sana. Sekarang sampai sisa umur hidup saya semuanya Al-Qur'an. Itu aja, Al-Qur'an tidak baik kalau bacaannya benar, apalagi mau bicara masalah hafal. Masih sibuk dengan yang lain, enggak bisa ketemu antara Al-Qur'an dengan musik, mustahil. Seperti air sama minyak, kalau masih dengar musik enggak bisa dengar Al-Qur'an, enggak bisa masuk dalam hati. Coba seminggu, dua minggu tinggalin tuh musik. Saya enggak mau dengar. Dengar Al-Qur'an terus. Syaitan godain, anggap orang tawarin produk kaca mobil enggak diturunin. Biar dia teriak setengah mati, enggak tahu. Jangan gini. Tetap putar besar-besar tuh ceramah. Sebagaimana orang putar musik sampai mau pecah kuping telinganya gitu. Putar tuh ceramah, dengerin. Harus begitu. Lihat hasilnya setelah 2 minggu bagaimana? Pasti berbeda. Maka harus diperhatikan masalah seperti ini.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444. Atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boyo, kayak gue ya. Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
5: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener. Dua pintu, iya lah.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02 RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Fudail bin Iyad At-Tamimi, beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab, ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya. Khalifah berkata, ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu. Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah,
aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara, bermula zamah kepada beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah menanyakan, apakah kesimpulan-kesimpulan penting setelah Anda bermula zamah belajar bersama saya. Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan yang dia cintai. Maka Hatim menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tetapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufarikuka, tetapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunnah-sunnah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal Allah itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antara misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, jadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau antaka akhaka wajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita pernah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengekang nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah pikiran adalah orang yang mengikuti kehendak nafsunya dan berangan pada pemberian Allah SWT. Rasulullah SAW kerap melihat suatu masalah dari sudut yang berbeda. Standar kecerdasan seseorang dari hadis tersebut dilihat dari kemampuannya mengekang nafsu dan tingkat amal soleh yang dilakukannya untuk bekal hari akhirat. Sebaliknya, pengumbar dan budak nafsu adalah ciri orang yang lemah pikiran. Kenapa? Orang yang cerdas dalam kriteria Rasulullah adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, yakni kehidupan akhirat sebagai terminal kehidupan terakhir. Ia adalah orang yang penuh pertimbangan, tidak sembrono, cermat, hati-hati, dan sungguh-sungguh melakukan aktivitasnya, karena ia ingin segala sesuatu yang dilakukannya tidak sia-sia. apalagi membahayakan dirinya. Amal-amal soleh pasti akan membuahkan ketenangan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang akalnya lemah adalah para pengumbar dan budak nafsu, tapi berharap sesuatu yang baik. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena orang yang bertipe seperti ini tidak pernah berpikir apa akibat perbuatan yang dilakukannya. Ia tidak pernah memperhitungkan bagaimana hasil kemaksiatannya yang ia lakukan, baik di dunia, apalagi di akhirat. Sikap ini merupakan ciri orang yang tak memiliki perhitungan dan pandangan ke depan. Bahkan, saking bodohnya, ia justru memiliki perhitungan dan pandangan yang terbalik, karena ia mengharapkan hasil yang berlawanan dari yang dikerjakan. Apa sebenarnya yang disebut hawa nafsu? Hawa nafsu banyak sekali ragamnya, termasuk kecenderungan pada yang baik maupun yang buruk. Manusia secara fitrah memang memiliki nafsu atau kesukaan terhadap hal-hal tertentu. Dalam Al-Quran disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini, yakni wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, dan sawah ladang. Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-14. Sikap mencintai seperti ini wajar, tapi Islam mengajarkan bagaimana seseorang menempatkan sikap itu secara proporsional. Kecenderungan pada wanita, harta, anak-anak, dan masalah keduniaan adalah hal yang mubah, bahkan bisa meningkat pada tingkatan wajib, karena bagaimanapun dunia merupakan tempat manusia hidup. Dinamika kehidupan akan mati tanpa wujudnya kecenderungan tersebut. Tapi bila kecintaan itu sudah melewati batas, bisa jadi terlarang. Ketika sarana dan prasarana hidup difungsikan menyimpang dari tujuan asasi kehidupan ini sendiri, ibadah kepada Allah, maka disanalah seseorang dikatakan telah menjadi hamba hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu telah menjauhkannya dari Allah SWT. Dalam hal inilah Allah SWT mencela perbuatan mengikuti hawa nafsu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Shad ayat yang ke-26. Hawa nafsu harus diarahkan kepada jalan yang benar, diwarnai dengan niat mencari ridha Allah, dan diarahkan sesuai tujuan ibadah kepada Allah SWT. Mencintai istri, anak, bekerja mencari nafkah, bisa menjadi bernilai ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Wallahu alam bisawab.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta. Sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya. Mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat di mana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sudah berapa sering kita mendengar kalimat setan itu musuh? Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terbilang mengarahkan kita agar memerangi setan, mewaspadai, sama sekali tidak mendekati, tidak menemani, tidak terperdaya oleh bujuk rayunya. Berusaha menjauhi jalannya dan mengusirnya sejauh-jauhnya, apalagi untuk menyembahnya. Tapi setan itu ada dan mengelilingi kita dari segala arah. Setan ada di aliran darah, ada di sela-sela dinding hati, berbaur dalam nafsu, bercampur dalam keinginan, masuk dalam pikiran dan mewarnai pandangan dan penglihatan. Setan terus menggempur, menyerang, mencari sela di mana mereka dapat menguasai dan menjorokkan kita ke dalam lembah maksiat. Lalu jika berhasil, ia akan tertawa girang. Anas bin Malik mengatakan, setan meletakkan patuknya dalam hati Bani Adam. Jika manusia mengingat Allah, maka setan akan lemah. Dan jika ia melupakan Allah, maka setan akan mematuk hatinya. Setan itu memunculkan cetusan pikiran dalam diri anak Adam. Begitulah kata Ibnu Mas'ud rahimahullah. Sebaliknya dengan malaikat, syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya setan menghalangi kita dari kebaikan. Ada 3 kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan. Ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan setan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan setan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti setan yang mengganggu orang bertakwa.
Orang yang bertakwa jika didatangi setan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.

hal ini, cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti

ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya, sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa, kitab sucinya Taurat, kitab suci mah Injil, tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka, sampai diterangkan di dalam Al-Quran. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Nah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, "Mari kita taati ma anzalallah," maksudnya Al-Qur'an, "wa ila rasul," maksudnya Al-Qur'an, dan ikuti rasul, mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata, "bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana." Enggak usah ikuti Qur'an, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, "Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita, itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

0: Satu satu kemampa RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: khabir.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya'lam.

0: وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ.
1: Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

0: Bunda.
1: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
0: Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard in nasha nakhsif

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Rabbmu Maha Memelihara segala sesuatu.

0: Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.
1: Wala

dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Rabbmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar." Dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Dia Allah akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberikan keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sesembahan-sesembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar? Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan atau hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Rabb-nya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa.

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Katakanlah, sungguh, Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi atau dalam surga.

0: dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
0: Katakanlah, sungguh Rabku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat, apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

nadhir. Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad.

dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Makkah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku. Kul innama

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: syahid.
1: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib. Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi.

0: qarib.
1: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapatkan petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
0: Walau tara idz fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
1: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Dan ketika mereka berkata, kami beriman kepadanya, namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh? Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orangnya sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: قَدِيرٌ.
1: Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Dan jika mereka mendustakan engkau setelah engkau beri peringatan, maka sungguh, rasul-rasul sebelum engkau telah didustakan pula, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.
1: Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqo, fala

Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.

Sungguh, syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongan-golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.

0: مغفرة وأجر كبير.
1: Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah engkau Muhammad membiarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wallah.

Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati atau tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati atau kering. Seperti itulah kebangkitan itu.

0: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
1: Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah, kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfud. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: Dan tidak sama antara dua lautan, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing lautan itu, kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut, agar kamu dapat mencari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ.
1: Dia memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian, itulah Allah Rabbmu. Miliknyalah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah, tidak mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari.

Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu, seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha Teliti. Ya.

Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah.

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Rabb-nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas.

Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh, Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.

Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

dan jika mereka mendustakanmu, maka sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasul. Ketika rasul-rasulnya datang dengan membawa keterangan yang nyata atau mukjizat, zubur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir. Maka lihatlah bagaimana akibat kemurkaanku.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu

Sesungguhnya, orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat, serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.

dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat keadaan hamba-hambanya.

Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang mendzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya, mereka diberikan perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra.

yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga. Di dalamnya, kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu.

dan orang-orang yang kafir. Bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir.

Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun."

Sungguh, Allah mengetahui yang gaib atau tersembunyi di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.

0: ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.
1: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Rabb mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

0: Katakanlah, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kami memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang-orang zalim itu, sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain.
1: Innallaha yumsiku as-samawati wal-ardha

Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

0: Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapatkan petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, bahkan semakin jauh mereka dari kebenaran.
1: Istikbaran fil ardi wa makras sayyi wa la

Karena kesombongan mereka di bumi, dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang yang terdahulu. Maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu.

0: قَدِيرًا.
1: Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Walau

0: Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Nanti, apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
3: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب.
10: Dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku, kemudian berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam amal ubudiyah, cinta atau mahabbah menempati derajat yang paling tinggi. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti melaksanakan seluruh amanat dan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, disertai luapan kalbu yang dipenuhi rasa cinta. Pada mulanya, perjalanan cinta seorang hamba menapaki derajat mencintai Allah. Namun pada akhir perjalanan ruhaninya, sang hamba mendapatkan derajat wahana yang dicintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Mulia menjumpaiku, yakni dalam tidurku. Kemudian Allah berfirman kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu, mencintai siapa saja yang mencintaimu, serta mencintai perbuatan yang mengantarkan aku untuk mencintaimu. Dalam sebuah buku Mahabbatullah atau Mencintai Allah, Ummu Ibnu Qayyim menuturkan tahapan-tahapan menuju wahana cinta Allah. Bahwasannya cinta senantiasa berkaitan dengan amal, dan amal sangat bergantung pada keikhlasan kalbu. Disanalah cinta Allah berlabuh. Itu karena cinta Allah merupakan refleksi dari disiplin keimanan dan kecintaan yang terpuji, bukan kecintaan yang tercela yang menjerumuskan kepada cinta selain Allah. Tahapan-tahapan menuju wahana cinta kepada Allah adalah, yang pertama, membaca Al-Quran dengan merenung dan memahami kandungan maknanya sesuai dengan maksudnya yang benar. Itu tidak lain adalah renungan seorang hamba Allah yang hafal dan mampu menjelaskan Al-Quran agar dipahami maksudnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah sunnah setelah melakukan ibadah-ibadah fardu. Orang yang menunaikan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna, mereka adalah yang dicintai Allah. Sementara orang yang menunaikannya kemudian menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah, mereka itu adalah orang yang dicintai Allah. Ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, amal, dan perilaku. Kadar kecintaan seseorang terhadap Allah tergantung kepada kadar zikir kepadanya. Zikir kepada Allah merupakan syiar bagi mereka yang mencintai Allah dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku bersama hambaku selama ia mengingatku dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Yang keempat, cinta kepada Allah melebihi cinta kepada diri sendiri. Memprioritaskan cinta kepada Allah di atas cinta kepada diri sendiri, meskipun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak lebih mencintai diri sendiri. Artinya ia rela mencintai Allah meskipun beresiko tidak dicintai oleh makhluk. Inilah derajat para nabi. Di atas itu derajat para rasul, dan di atasnya lagi derajat para rasul ulul azmi. Lalu yang paling tinggi adalah derajat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau mampu melawan kehendak dunia seisinya demi cintanya kepada Allah. Yang kelima, kontinuitas musyahadah atau menyaksikan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kalbunya terarah kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kesadaran dan penglihatan kalbunya berkelana di taman ma'rifatullah atau pengenalan Allah yang paling tinggi. Barang siapa ma'rifat kepada asma-asma Allah, sifat-sifat dan af'al-af'al Allah, dan penyaksian dan kesadaran yang mendalam, niscaya akan dicintai Allah. Yang keenam, menghayati kebaikan, kebesaran dan nikmat Allah lahir dan batin akan mengantarkan kepada cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberi nikmat dan kebaikan yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketertundukan hati secara total di hadapan Allah. Inilah yang disebut khusyuk. Hati yang khusyuk tidak hanya dalam melakukan sholat, tetapi dalam semua aspek kehidupan ini akan mengantarkan kepada cinta Allah yang hakiki. Yang kedelapan, menyendiri bersama Allah ketika dia turun. Kapankah itu? Yaitu saat sepertiga terakhir malam. Di saat itulah Allah turun ke dunia, dan di saat itulah saat yang paling berharga bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadanya dengan melaksanakan sholat malam agar mendapatkan cinta Allah. Kesembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah, maka ia pun akan mendapatkan cinta Allah. Yang terakhir, menjaga dan menjauhi sebab-sebab yang menghalangi komunikasi hati atau kalbu kita dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, kami mohon karunia kepadamu untuk mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, serta

Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang

alaihi salim. Amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'isayyatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apapun itu dalam bentuk apapun, tentunya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dan Allah hindarkan hati kita dari rasa dengki atas nikmat yang mungkin Dia berikan kepada orang lain, sehingga mudah bagi kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala lewat lantunan kalimat tahmid. Bentuk apapun kalimat tahmid sejatinya adalah bentuk pujian dan pengakuan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa 1500 tahun agama Islam ini telah bertahan mewarnai peradaban bumi ini. Tidak ada satu peradaban pun kecuali Islam memberikan pengaruhnya. Itulah salah satu keberkahan dari diutusnya seorang nabi yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersyukur dan sangat beruntung Allah catatkan dalam garis takdir kita bahwa kita termasuk umatnya. Bahkan bukan umat biasa, umatnya yang istiqomah dan senantiasa melestarikan sunnahnya. Maka mudah-mudahan keberuntungan dalam hidup kita ini juga menjadi keberuntungan bagi akhir hidup kita, tetap berada di atas jalan iman, jalan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga di hari akhir kelak, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, kita termasuk yang mendapatkan nikmat syafaat dari beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya diminta oleh Takmir untuk menggantikan pembicara pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan satu tema untuk kajian malam hari ini. Masih temanya adalah tentang kaum Ansor, teladan kemuliaan para penolong Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seputar sirah nabawiyah tentunya. Kaum Ansor tentunya tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya coba mengawali dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang baginda Muhammad sampaikan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu hadis yang bila kita mencoba merenungi maknanya, hadis ini enggak terlalu panjang, singkat kok. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Nama ini bagi kita yang akrab dengan kajian hadis, ya, hadis apapun itu, Anas bin Malik akan sangat sering kita dengar. Nama Anas bin Malik itu sama seringnya sebagaimana kita mendengar An Abi Hurairah, gitu ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Tapi Anas bin Malik ini, ya, benar-benar sosok sahabat yang luar biasa, dibawa oleh sang bunda.

menghadap kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu baru saja berhijrah ke Madinah, dan para kaum muslimin, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan nasyid, ya, dengan syair, yang itu syair ini termaktub dan sangat masyhur dan tertulis tercatat dalam banyak kitab-kitab sirah. Tola al badru alaina, ya. Min thaniyatil wadah wajaba syukru alaina, itu. Ini menunjukkan rasa bahagia luar biasa dalam penyambutan kedatangan Rasul. Semua menawarkan apa yang bisa ditawarkan. Menawarkan rumahnya untuk disinggahi Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memilih untuk membiarkan unta kesayangan beliau yang beliau beri nama Al-Qaswa untuk memilih tempat berhentinya sendiri. Ditawarin, sini aja ya Rasul, sini aja, gitu. Di rumahku saja ya Rasul, gitu. Tapi oleh Rasulullah tidak beliau tolak, gitu. Ya, itu luar biasa Rasul, ya. Beliau itu saking betapa lembutnya hati beliau, nolak keinginan baik seseorang pun perlu mencari alasan dengan cara yang baik, gitu. Kalau bukan Nabi mungkin susah, Pak. Gitu. Ya, repotnya kita kemana-mana itu naiknya kendaraan tidak bernyawa, gitu ya. Kendaraan bermotor kan kendaraan tidak bernyawa, gitu. Tapi Rasulullah ketika naikin onta masuk kota Madinah ditawarin, sini saja ya Rasul, sini saja ya Rasul. Jawaban Rasul enggak nolak. Biarkan ontaku yang memilih di mana aku akan berhenti, gitu. Kan itu enggak nolak toh, Pak? Nolak boten, Pak? Enggak, gitu. Terserah ontane, gitu. Jenengan yang pernah yang memiliki hewan tunggangan. Masalahnya orang Indonesia iki wis ora duwe hewan tunggangan lho. Kelangenan lho, Pak. Kelangenane napa nek orang Jawa sekarang? Manuk gitu. Mungkin ayam jago gitu. Ya nek wis ora populer berarti mungkin ikan arwana, apa nek kawak koi gitu. Ya. Tapi kalau hewan tunggangan antara penunggangnya dengan hewan tersebut itu akan terjalin ikatan batin. Maka Rasulullah kalau punya hewan tunggangan itu, hewan kesayangan itu selalu beliau beri nama. Biarkan ontaku Al-Qaswa ini berhenti. Di mana dia berhenti itulah aku tinggal. Ya. Akhirnya berjalan terus, berhentilah unta tersebut pas di rumahnya seorang sahabat mulia. Nama sahabat tersebut lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub. Tapi karena beliau orang Madinah, penduduk Yasrib, maka kemudian dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di situ, Rasul tinggal 7 bulan. Ya, itu rumah yang paling mulia. Rumah yang paling mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul di rumah Abu Ayyub itu, orang-orang tuh pada berdatangan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minuman, mungkin duwe bantal kiyo tawari. Ya Rasul, panjenengan kan hijrah ke sini itu ndak bawa apa-apa. Tak bawain bantal gitu ya. Atau tikar, atau minuman, atau madu dan sebagainya. Ya. Rasulullah itu senang menerima dan tidak akan pernah menolak kalau pemberian itu niakotnya adalah hadiah. Kalau akotnya sodakoh pasti beliau tolak. Tuh. Kalau hadiah pasti Rasul terima. Apapun itu pasti Rasul terima. Kalaupun Rasul enggak suka nanti oleh Rasulullah diberikan kepada orang lain. Tuh. Nah ada seorang ibu-ibu dari kalangan penduduk Madinah itu datang, ya Rasul, aku enggak punya apa-apa, aku cuma punya anak, namanya Anas, biar aku pasrahkan dia untuk menjadi pelayanmu. Loh, kan hadiah, maksud anak jadi sodakoh, gitu Pak, maksud anak disodakohin, gitu Pak, Pak Ustadz, ki anakku, gue sodakoh, gue jenengan. Hadiah, Rasul terima.
Beruntungnya Anas bin Malik, ya, dia menjadi pelayan dari sosok yang paling mulia. Maka Masya Allah, salah satu penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik menjadi saksi ketika Rasulullah bersabda, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Salah satu tanda keimanan, hadis tentang ini banyak. Tanda-tanda keimanan itu enggak cuma satu, teks hadisnya tentang tanda-tanda keimanan itu banyak. Salah satu tanda keimanan, sabda Rasulullah dan Anas menjadi saksi, Imam Bukhari meriwayatkannya dan mensahihkannya. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan, mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq, dan salah satu tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan banyak ya. Ya, tanda-tanda kemunafikan banyak. Salah satu tanda-tanda kemunafikan benci dengan orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu tanda keimanan, maka penting bagi kita untuk mengenal kaum Ansor. Nah, panjenengan nek misalkan saya tanya, sebutkan 10 sahabat Rasul. Kira-kira yang disebut siapa, Pak? 10 sahabat Nabi. Kira-kira yang kita sebut siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Empatnya Khulafaur Rasyidin. Lah 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kalangan muhajirin. Terus yang Ansor siapa? Padahal Masya Allah, sahabat Ansor itu paling besar jasa pertolongannya kepada sahabat muhajirin maupun Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Ansor ini benar-benar satu julukan, satu gelar yang bukan keluar dari lisan Rasul, bukan. Kita sampai sekarang kalau membahas para sahabat, umumnya itu terbagi jadi dua golongan, muhajirin dan ansor. Tapi dua julukan ini bukan Rasul yang mensematkannya, bukan Rasul. Dua julukan ini muncul langsung dari firman Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak main-main, tanda, salah satu tanda keimanan. Kalau salah satu tanda keimanan dan salah satu tanda keimanan yang penting, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan satu ayat yang menjadi penguat dan landasan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, yang mana ayat ini juga menjadi turun, ya, lantaran kemuliaan dua kelompok sahabat ini. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, memang Anas bin Malik orang Ansor, tuh. Maka pasti kalau hadis-hadis tentang Ansor, ya, kira-kira kita orang Solo, ya, lebih hafal keutamaan orang Betawi apa orang Jawa, Pak? Ya, misalkan sama-sama keutamaan, ini keutamaannya wong Padang, wong Sunda. Ini keutamaannya wong Jawa. Lah kita tuh orang Jawa. Kira-kira kita lebih memilih mengingat keutamaan orang Jawa atau orang Sunda? Ya pasti keutamaan orang Jawa toh. Lah kita etnis Jawa kok. Sama Anas bin Malik itu. Ya, kalau sudah tentang keutamaan-keutamaan orang Ansor, wah langsung dihafal. Maka sahabat Anas bin Malik tadi sudah ada hadis Anas bin Malik, ya. Berikutnya ini hadis lagi. Karena ini salah satu penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, sababun nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun.
minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahti jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar diawali dengan kalimat wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Dilanjutkan berikutnya muhajirin dan ansar. Maka yang namanya asabiqunal awwalun itu dari muhajirin maupun dari ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kembali dalam Sirah Nabawiyah gitu. Saya bawa buku Sirah Nabawiyah itu kelengkapan tarikh gitu. Pernah ada yang lihat buku ini mboten, Pak? Kelengkapan tarikh itu buku Sirah Nabawiyah terdiri dari 3 jilid, tiap jilid itu kurang lebih 600 halaman. Yang nulis siapa? Gitu. Ya, mungkin kita bayangkan, wah Ibnu Taimiyah gitu. Mungkin Ibnu Katsir, enggak Pak. Yang nulis seorang ulama dari negeri kita, Kiai Haji Munawar Khalil. Tuh. Beliau berasal dari Kendal. Tuh. Kira-kira terbitan baru, ya, beliau menulis ini tahun 20-an. Sebelum ada buku yang namanya Rohiqul Makhthum. Insyaallah ya, sebelum ada kitab karya Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi yang terkenal sebagai Sirah Nabawiyah Rohiqul Makhthum yang di mana-mana itu jadi bestseller itu. Itu beliau tulis ini ya tahun 20-an gitu. Ya kemudian diterbitkan. Nah, cetakannya enggak tahu nih sudah cetakan keberapa gitu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat ini juga disampaikan ditulis oleh beliau Kiai Haji Munawar Khalil. Tuh. Ya, bahkan beliau menyebutkan sekian banyak hadis tentang keutamaan orang-orang Ansar. Jadi, asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin kita sudah sangat populer. Sahabat-sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu kisah-kisahnya sudah sangat akrab dengan kita. Sahabat Abu Ubaidah, bahkan mungkin yang di luar 10 sahabat ada Bilal ya, ada sahabat Ammar bin Yasir itu, atau sahabat ya seperti Khalid dan sebagainya. Muhajirin kita sudah cukup akrab. Tapi kita ternyata akan bingung kalau pertanyaannya sebutkan 10 sahabat Ansar. Sapa Pak sahabat Ansar? Anas bin Malik tok. Lah jumlah sahabat itu kalau menurut Imam Suyuti jumlah sahabat itu 120.000. Itu 120.000. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turunkan ayat ini ternyata ada pertanyaan yang diajukan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ditanya tentang nama Ansor, apakah kalian sendiri orang-orang Ansor itu yang ngasih julukan kami itu Ansor? Dijawab oleh Anas, enggak, bahkan Allah lah yang menamakan kami dengan sebutan Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ansor itu jamak dari kata Nasir. Dia yang namanya Nasir. Nasir, Nasirun Ansorun. Nasir artinya adalah penolong, Ansor para penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini julukan yang Allah turunkan dari langit, pasti ada kemuliaan luar biasa, jasa luar biasa yang menjadi penyebab Allah berikan mereka julukan tersebut. Bahkan Rasul mengaitkan hati seorang mukmin kalau masih ada rasa benci dengan sahabat Ansor itu berarti dia masuk kategori munafik. Dan ini disabdakan Rasul. Berarti apa? Ya.
pentingnya kedudukan orang-orang Ansor ini. Pertama kali peran penting sahabat Ansor itu tercatat dalam satu peristiwa monumental. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada hijrah ke Madinah. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, enggak ada. Madinah Al-Munawwarah masih namanya Yathrib. Yathrib yang kata para sejarawan artinya adalah perpecahan. Maka ketika Rasul sampai ke Yathrib, ya, apa yang dilakukan Rasul? Ngubah nama. Ini nama pembawa sial. Jadi nenek istilah namanya pembawa sial, mereknya itu pembawa sial. Ya benar, Pak. Rasul tuh sering ngubah nama sahabat. Kalau kira-kira enggak cocok, tidak ada kandungan kebaikan dari nama tersebut, ganti. Termasuk ketika Rasulullah hijrah, namanya itu Yathrib. Semua orang Arab, enggak ada yang pernah kenal nama kota Madinah, enggak ada. Ya, ketika hijrah, Yathrib. Hijrah kemana? Yathrib, enggak ada hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasul sampai, ya, satu hal yang pertama, kalau kita kan sering dengarnya itu, apa sih yang pertama Rasulullah kerjakan? Bangun masjid, tau Pak? Enggak. Bangun masjid itu sekian waktu kemudian. Ya, sebelumnya apa? Ngubah nama. Dirubah nama Yathrib yang memiliki arti negatif, perpecahan, konflik. Karena memang begitu. Di orang-orang Ansor itu secara umum, penduduk Yathrib itu secara umum dua suku Arab, ada dua suku Arab yang paling besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj 120 tahun tawuran, Pak. Padahal bapaknya itu sama. Jadi dulu tuh ada orang Arab pertama yang tinggal di wilayah Yathrib, namanya Yathrib. Nah, namanya Yathrib. Bapak, seorang bapak namanya Yathrib. Punya anak namanya Aus sama Khazraj. Berarti saudara kandung toh, Pak. Saudara kandung toh. Tapi berantem terus selama 120 tahun. Itu berarti yang berantem sapa? Mau saling mewarisi permusuhan. Jadi nek ada yang ngomong, "Alas, engko nek anakku nek berantem kok nek wis gede yo akur." Nah, ya, contohnya ini loh, 120 tahun perang. Ternyata selain ada dua suku Arab yang besar, ada tiga suku Yahudi yang besar. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini otak politik harus jalan, Pak. Ya, di mana kok ada peperangan awet sampai 120 tahun? Kira-kira ada yang mengambil keuntungan enggak dari peperangan? Ada. Itu. Maka nek baca Sirah Nabawiyah itu kita juga harus pakai sudut pandang politik. Itu. Ya. Oh, ada yang ngambil keuntungan. Siapa yang ngambil keuntungan, Pak? Yahudi. Itu. Orang Yahudi itu dari dulu sudah paham. Bisnis paling menguntungkan. Bisnis perang. Itu. Kenapa? Wah, orang namanya perang butuh modal. Sebagaimana halnya bisnis, kita butuh modal. Pertanyaannya, apakah perang pasti menang? Yo, kadang menang, kadang kalah. Maka Aus itu, kalau mau perang, ya, dia minta modal perang, minjem modal perang. Dulu belum ada istilah bank. Belum ada, mungkin ada istilah bank dulu, ya, bank al-Yahud, nah itu ya, belum ada istilah bank, tapi minjem, minjemnya sama siapa? Yahudi, Yahudi Quraidah sama Yahudi Bani Nadir, bolone Aus, Khazraj, bolone Qainuqa, sama-sama minjem modal, perang, kadang menang, kadang kalah, nek kalah dia, kan namanya orang utang, harus punya jaminan toh Pak. Iya toh, dari dulu tuh gitu. Dari dulu gitu, jaminannya orang Ansor, kebun kurmanya. Hasil panen kurmanya. Wah, itu ruwet suasana Yathrib itu kalau ditanya secara sosial politik itu ruwet. Ya, ruwet.
itu. Perangnya berlangsung 120 tahun. Dan setiap tokoh yang peperangan itu terlilit hutang sama Yahudi. Itu nek arep nyaur utang piye, Pak? Solusinya menang perang. Iya toh? Ya. Sementara Yahudi, siapapun yang kalah dia enggak rugi. Khazrat pinjem sama Yahudi Bani Quraidah. Aku tak pinjem nggo modal perang. Sa'em ya. Oke, itu. Jaminannya apa? Ya. Yo, jaminannya hasil panen kurma no setahun gitu. Deal, deal gitu. Nek menang balikin, nek kalah tak kasih tempo. Ya padha wae to. Ya. Sampai ketika peristiwa peperangan itu, perang terakhir itu tahun 10 kenabian. Rasul saat itu baru. Jadi Rasulullah itu kalau tahu Yasrib itu ideal, seharusnya beliau enggak nyuruh sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Ngapa enggak langsung ke Madinah saja? Kan hijrah Rasul berapa kali? Tahun kelima kenabian, awal dakwah jahriyah, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ada dua kali, tahun kelima sama tahun ke-8. Tahun ke-10 Rasulullah hijrah ke Taif beliau sendiri. Ya. Kenapa? Jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk kriteria

strategis Rasul tempat hijrah enggak masuk blas. Tapi Allah selalu memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lewat kesungguhan Rasul dakwah setiap musim haji. Suara hidayah dari Allah yang tersebar lewat ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah tilawahkan. Akhirnya berita tentang kenabian juga terdengar kepada penduduk Yasrib. Tahun ke perang terakhir, ya, tahun ke-10 kenabian, ya, ternyata ada tokoh-tokoh Khazraj sebagai pemenang perang itu lelah. Capek pak perang. Ya, perang 120 tahun itu melelahkan. Nek ngomong perang itu enggak melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika yang milih dildilan sama Taliban di Afgan. Wes kami tak nyerah, sorah kuat. Ya. Perang itu melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika ketika mereka jadi korban keganasan pasukan gerilyanya Vietnam. Nah, bapak-bapak yang ngalami masa tahun 80-an, remaja tahun 80-an mesti akrab pak, bahwa dulu ada namanya perang-perang Vietnam. Ngebutan pak, tahu kerungun apa berita perang Vietnam ya? Perang Vietnam itu, ya itu ujung-ujungnya capek, cuma berapa tahun tuh capek, perang tuh melelahkan, perang pun

peristiwa yang Allah abadikan. Para sejarawan tuliskan, itu kalau ada buku Sirah Nabawiyah kok enggak ada peristiwa ini, buku itu cacat. Karena ini peristiwa penting. Ya. Tanpa peristiwa ini tidak ada hijrah ke Madinah. Tanpa peristiwa ini Yathrib masih bernama Yathrib, tidak berubah jadi Madinah Munawwarah. Bai'ah Aqabah. Pertama ya cuma 12 orang. Ya, pertama cuma 12 orang. Barulah berikutnya oleh Rasulullah, baik ya, kalau kalian itu mau memutuskan untuk menerimaku, baik ya. Rasul kemudian ngasih mereka itu syarat-syarat kalau kalian jujur dengan baiatnya. Ada beberapa syarat di situ. Itu untuk ngetes. Ya, akhirnya mereka pulang. Sebelum pulang dari Baiat Aqabah itu minta, ya Rasulullah, ya kaum kami itu masih asing dengan agamamu, belum pernah mendengar firmanmu, ya utuslah kepada kami seorang sahabatmu, fa arsil ma'ana min ashabika yu'allimunal Qur'an. Akhirnya ya, utuslah bersama kami seorang sahabat untuk mengajarkan kami Al-Quran. Rasul pilih Mus'ab bin Umar. Gitu. Tahun berikutnya, tahun ke-12, muncul lagi Bai'ah Aqabah kedua. Yang tadinya cuma bawa 12 orang, berubah jadi 280 orang. Itu, ya. Itu tahun ke-12. Hijrah Rasul tahun ke-13. Mus'ab bin Umar rutin ngirim laporan. Ya Rasul, kaum Madinah siap. Oke. Tahun 13 Rasul perintahkan, wajibkan hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika beliau itu sampai ke Madinah, ternyata Rasul bisa melihat karakter. Ini tadi saya sudah nyampaikan, Aus dan Khazraj perang saudara berapa lama, Pak? 120 tahun. Itu negatif enggak, Pak? Negatif enggak perang saudara? Negatif. Tapi ada sisi positifnya. Perang 120 tahun itu berapa generasi anak cucu? Ternyata Rasul itu sangat jeli melihat potensi kaum Ansar. Ini tuh orang berbakat untuk perang. Memang perang saudara buruk. Maka Allah tidak turunkan ayat jihad di Mekah. Karena orang Quraisy itu memang pintar taktik tapi tidak punya jumlah pasukan yang cukup. Itu orang Quraisy. Lah ketika beliau dakwah di Mekah itu, ya Allah cuma dapat 100-an orang gitu. Aku arep ngejak perang Quraisy gitu. Ya, nek perang tanding satu-satu menangan gitu. Lah nek perang kan gak mungkin perang tanding, mosok kita perang tapi modelnya sparring siji-siji orang ngono gitu. Ya. Tapi ketika beliau itu ke Madinah, barulah Rasul melihat, wow, karakter masyarakat Aus dan Khazraj yang perang 120 tahun, ternyata bakat perangnya itu luar biasa gitu. Maka ketika Allah turunkan ya, ayat jihad, Rasul siap. Karena tipikal masyarakat Ansor itu tipikal masyarakat pejuang. Lah perang 120 tahun ya kuat tok. Ya, apalagi cuma sekedar menghadapi orang Quraisy gitu. Jadi Rasul tuh hijrah itu langsung dapat bonus, Pak. Bonus umat yang banyak, bonus calon prajurit yang sudah teruji tanpa harus ngelatih sejak akmil. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah, enggak ada turun ayat jihad, terus Rasul bikin, kita bikin akademi militer dulu ya. Betul. Ya kesuwen. Betul. Ya. Jadi Rasul tuh ke sana langsung dapat bonus. Umatnya banyak, kuantitasnya banyak. Memang nek kalau bicara kualitas iman belum, tapi kualitas mental perjuangan, wah orang Ansor keren. Ya, orang Ansor keren.
Nah, bahkan ada satu

0: Dari Ibnu Abi Rabih, beliau itu menyampaikan dalam kitabnya Al-Aqad Al-Farid, kaum Ansor itu adalah orang yang paling berani. Musuh orang Quraisy yang Rasulullah juluki sebagai Fir'aunu Hadil Umah siapa? Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya Pak, Abu Jahal itu mati kesetrum atau mati sakit atau mati kena corona? Atau mati dibunuh? Hah? Dibunuh? Nek dibunuh siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh Pak? Yang bunuh Abu Jahal siapa? Gak ada ceritanya musuh terbesar Rasul mati tiba-tiba stroke. Hah? Enggak. Allah itu hendak memberikan jalan kematian yang paling hina. Pertanyaannya, ya Abu Jahal mati pas perang apa? Perang Badar. Oke, yang bunuh siapa? Ah, nggak kenal Pak. Siapa? Oh, dua anak kecil, dua pemuda. Itu nggak sampai membunuh Jane, tapi melukai parah. Sampai Abu Jahal itu terkapar, tidak bisa lagi jalan karena urat pahanya itu sudah putus setengah, kena tebasan dua pemuda. Dua pemuda kecil. Pemuda itu kalau bahasa Arab dulu, Pak, namanya adalah ghulam. Ghulam itu usia antara ya nekra SMP, SMP lah gitu. Rasul umur 14 tahun ya wis melu perang gitu. Ya. Perang baru ada seleksi, itu pas perang Uhud. Baru ada seleksi. Kenapa? Ya, karena pas perang Uhud itu persiapannya matang. Justru pas perang Badar itu niate kira perang. Perang Badar itu niatnya ya merampas kafilah dagang. Jadi siapapun boleh ikut. Karena Rasul dadaan itu. Ya, dadaan, enggak ada persiapan perang. Lah bawa kuda itu cuma dua. Bawa kuda cuma dua, pasukan 300. Lah kudane ngefek napa boten, Pak? Kuda cuma dua, pasukan 300. Ya. Itu enggak ditolong oleh malaikat, kalah loh Pak. Oh, pasukan musuhnya berapa? 1000. Ya. 1000, kalau enggak ditolong malaikat tuh kalah loh. Saya baca Sirah Nabawiyah itu, ketika Rasul berdoa, semua sahabat di medan perang, Rasul tuh enggak ngangkat senjata sama sekali. Di perang Badar tuh Rasul enggak ngangkat senjata. Pedangnya itu diserahkan sama sahabat Abu Dujanah. Ya, Rasul enggak ngangkat senjata. Apa yang Rasul angkat? Tangannya. Tangannya. Beliau berdoa sampai keringatan. Dengan surbannya beliau basuh keringatnya bolak-balik kanan kiri kanan kiri. Lah nek perangnya seharian, Rasul doanya ya seharian. Sampai-sampai jenengan membuka Sirah Nabawiyah nanti akan ketemu lantunan doa Rasul. Ya Rabbi, ing tuhlik hadhil fi'ah lam tu'bat fil ardi abadan. Itu doa karo ngancem. Ya. Jangan ditiru, Pak. Kita bukan nabi. Itu. Ya. Itu doa sambil ngancem. Ngeri loh ancamannya Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau engkau takdirkan pasukan ini yang 313 orang ini hancur, kalah, lah karena hitung-hitungan gak logis. Nah, musuh 1000, pasukan 313, padahal berangkat dari Madinah niatnya bukan perang. Lah sejak awal niat gak perang itu kan sudah masalah, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau mundur musuh sudah di depan, ya pengecut. Ya serba salah. Maka solusi terakhir apa nek wis kepepet ngene? Ya, the power of kepepet, doa. Mau gimana lagi? Ya Rabbi, wahai Rabbku, ing tuhlik hadhil fi'ah, kalau engkau hancurkan pasukan 313 ini, lang tu'bat fil ardi abadan, tak jamin, enggak akan ada lagi sampai akhir zaman yang mengibadahimu. Karena semua sahabat istimewa itu di situ. Ashabikunal awalun terbaik ikut di 313 itu. Ashabikunal awalun minal muhajirin wal ansar, semuanya itu peserta di perang Badar itu. Cuma satu sahabat ashabikunal awalun muhajirin yang absen enggak perang Badar. Cuma satu. Siapa Pak? Mantune Rasul. Utsman bin Affan. Mau mantune Rasul keset ya Pak ya. Wani ngomong ngono Pak? Enggak. Karena Utsman bin Affan berlapor kepada Rasul, ya Rasul sudah kusiapkan senjataku, hewan tungganganku, tapi putrimu sakit, Ruqayyah sakit. Rasul itu seorang nabi yang Allah berikan penglihatan di masa depan, sebagian dari ilmu ghaib. Dan Rasul sudah diperlihatkan sakit ini akan mengantarkan Ruqayyah wafat. Maka Rasul berpesan, engkau temani istrimu. Tapi enggak dibilangin sama Utsman, karena istrimu nanti mati. Ya enggak. Itu. Ya enggak. Itu. Ya, ternyata wafat. Itu Rasul sampai berdoa, kalau pasukan ini hancur, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Ya. Udah. Loh, semua sahabat istimewa, yang paling tahu tentang Quran, sababun nuzulnya, hadis Rasulullah, paling lama persahabatannya dengan Rasul, semuanya peserta perang Badar, dan di atas kertas Rasul pasti kalah. Setelah doa itu Allah langsung perintahkan, turunkan tanganmu wahai Muhammad, ku utus ribuan malaikat. Jadi teorinya Pak, orang beriman itu ya, teori itu, pokoknya orang misalkan jamaah ini pengajian, jenengan mungkin ngira, oh pengajiannya sithik. Iya, manusianya sedikit, malaikatnya 3 kali lipat. Kenapa? Malaikat itu usianya lebih panjang daripada manusia, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Itu, ya. Lebih banyak dari manusia. Itu. Dan di mana malaikat datang, tidak ada yang membawa bencana, pasti membawa rahmat. Itu perkataan dari Ibnu Abi Rabih. Abdullah bin Abbas bahkan berkomentar, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah itu berkomentar, tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang, dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Mereka lah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir. Jadi alasan Allah menunda turunnya ayat jihad, kenapa tidak Allah turunkan di Mekah? Karena Rasul belum punya cadangan pasukan militer. Baru ketika ke Madinah turun langsung. Tahun kedua Hijriah sudah Allah turunkan ayat jihad. Kenapa? Sudah punya. Jadi boleh dikatakan semua orang Ansor itu enggak ada yang sipil, Pak. Semuanya kombatan. Karena pengalaman perang 120 tahun, sangar gitu. Dan semuanya punya senjata. Kenapa? Ya, gitu. Kenapa punya senjata? Ya, pertama mereka petani. Gitu. Kedua, peperangan itu, dan senjata orang Ansar itu salah satu senjata paling bagus. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau urusan bikin senjata itu nggak perlu diragukan, ya. Jenengan mau beli pistol apapun, mesti made in pabrik ewong Yahudi. Iya, orang Yahudi itu gitu. Karena bisnis mereka tuh dari dulu ya bisnis perang, gitu. Ya, jadi pedang-pedangnya tuh bagus. Maka Rasulullah itu menyampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan satu ayat, namanya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah itu terusir? Bani Quraidah apa Bani Nadir? Bani Nadir. Ya. Ketika Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Rasul, maka Rasul membuat satu hukuman, keluar mereka. Itu jadi berkah tersendiri bagi Rasul. Karena Bani Quraidah, laki-laki, perempuan silahkan pergi. Tidak boleh bawa senjata, hanya boleh membawa semuat apa yang bisa dibawa oleh unta. Akhirnya Bani Nadir. Bani Nadir itu suku Yahudi yang paling ahli dalam bikin persenjataan. Lah mereka pergi, senjatanya ditinggal. Jadi ghanimah. Maka Masya Allah, Belum ada setahun dari peristiwa perang Badar, ada peristiwa perang Uhud. Pasukan Rasulullah yang tadinya cuma 300, sekarang langsung berkembang jadi 700. Andaikan barisan munafikin itu tidak keluar, pasukan Rasul 1000. Lah buat apa punya orang-orang milih, orang-orang yang ahli berperang, kalau enggak ada senjata. Jadi strategi Rasul itu Masya Allah sangat cerdas sekali. Ya. Itu perkataan dari Abdullah bin Abbas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Qatadah itu juga meriwayatkan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, yang terbunuh dari kaum Ansor pada perang Uhud 70 orang. Pada perang Badar 13 orang tewas dari kaum muslimin, 10-nya Ansor, 3-nya Muhajirin. Perang Uhud 70 orang. Tuh, ya, 70-nya itu adalah Ansor. Pada perang Bi'ru Ma'unah 70 orang. Pada perang Yamamah 70 orang. Itu orang Ansor. Tuh. Memang masyarakat dengan mental perjuangan yang luar biasa. Andaikan tidak ada orang Ansor dalam barisan perang Yamamah untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab, niscaya perang Yamamah tidak akan pernah dimenangkan kaum muslimin. Meskipun panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid boleh jadi panglima dan dia orang Mekah, orang Muhajirin. Tapi kalau tidak ada komandan-komandan perang dari pasukan Ansor, gak jalan. Jenengan kalau baca peristiwa perang Yamamah, upaya dalam mengikis barisan terakhir dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, itu kaum muslimin mentok. Karena Musailamah ngumpet di bentengnya yang sangat luar biasa itu, dan tidak ada cara untuk menerobos benteng tersebut kecuali harus membuka pintu gerbangnya dari dalam. Kira-kira itu, siapa yang ditunjuk? Enggak ditunjuk malah. Siapa sukarelawan yang rela berani ngeloncati benteng terus melawan para penjaga gerbang dan buka pintu gerbang dari dalam? Orang Muhajirin enggak ada yang berani. Kan perlu seorang Ansor yang paling ora kenal mati. Siapa, Pak? Sahabat saudaranya Anas bin Malik, namanya adalah Al-Barra bin Malik. Itu sampai bilang itu sama Khalid bin Walid. Ya, wahai panglima, lemparkan aku ke atas benteng tersebut, aku akan loncat ke bawah dan kubuka pintu gerbangnya dari belakang. Sehebat-hebatnya Khalid, senekat-nekatnya Khalid, enggak pernah terlintas ide kayak gitu. Cuma panglima ya, enggak terlintas, enggak masuk dalam rencana strategisnya, enggak masuk. Betul. Ya, aku suka relawan. Oleh Khalid bin Walid, mereka akan membunuhmu. Jawaban Al-Barra itu malah begini, tidak, akulah yang akan menghabisi mereka. Ternyata benar, dibuka. Ya, dan Al-Barra selamat, meskipun tangannya harus hilang satu. Ya, itu sahabat Ansor. Maka ya, luar biasanya sahabat Ansor itu benar-benar betul. Maka Rasul itu di hadis yang di pertama tadi yang saya sampaikan, itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu melihat kesungguhan orang-orang Ansor dalam Bai'ah Aqobah pertama, Bai'ah Aqobah kedua, ya, beliau berdoa dalam doanya itu, dan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Qala Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata jawaban itu Allah berikan dari orang-orang Ansor. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang Ansor itu enggak cuma pintar perang. ya. Sahabat Ansor itu kecerdasannya itu spesial, ya. Ada sahabat Ansor yang juga dikenal dengan peperangannya, itu sudah pasti, ya, tadi saya sampaikan cukup banyak. Tapi juga ada sahabat Ansor itu yang terkenal dalam bidang yang lain. Saya sebutkan beberapa biar kita memiliki setidaknya enggak ingat enggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita pernah mendengar itu, ya. Luar biasanya berkah dari ikut majelis taklim itu, Pak. Itu. Kita enggak ada tuntutan harus hafal, ya toh. Tapi sudah tercatat di malaikat. Jamaah Masjid Al-Baqi sudah pernah mendengar sekian nama sahabat Ansor. Wis, gitu. Ya, catatan Allah itu abadi. Gitu. Nek hafalan kita, ingatan kita, ah, katanya enggak gitu. Ya. Nah, itu ada sahabat Ansor beberapa. Yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus. Ada Ubadah bin Somit, pemimpin suku Khazraj. Ya. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Aus, sahabatnya Bani Quraidah, tapi Sa'ad bin Mu'ad justru orang yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Kemudian ada Jabir bin Abdillah, ini juga termasuk sahabat Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat beliau meriwayatkan hadis 1540 hadis. Jabir bin Abdillah, ya. Seringnya kita mendengar sahabat menghafal hadis itu ya hanya Abu Hurairah gitu. Enggak, Jabir bin Abdillah juga. Ada sahabat Sa'ad bin Rabi. Gitu. Sa'ad bin Rabi itu donatur negara Islam Madinah awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat, siapapun yang mengkaji usul fikih pasti akan ketemu satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal yang hadisnya menjadi pondasi dalam kajian ijtihad. Tuh, ya, karena Mu'adz bin Jabal itu menjelang Rasul wafat diutus oleh Rasul, kamu jadi dai kiaman. Terus oleh Rasul dites. Ya, kamu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadisku, sudah pernah menyaksikanku dalam memutuskan hukum. Kalau kamu ketemu satu masalah, gimana caramu dalam beristihad? Ya, aku akan melihat kitabullah. Kalau di kitabullah enggak ada, aku akan melihat dalam sunnatullah. Kalau dalam sunnatullah enggak ada, ya fa'astahid. Maka aku akan beristihad. Itu Mu'adz bin Jabal. Itu. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ini Al-Quran buatan Pak, Al-Quran ya. Nggak mungkin ada mushaf Al-Quran kalau tanpa Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran sudah ada. Al-Quran itu ada karena Allah turunkan kepada Rasul. Tapi mushaf Al-Quran, tidak akan ada mushaf Al-Quran sampai ke kita kalau bukan karena jasa Zaid bin Sabit. Seringnya kita hanya menyebut, ya ini kan mushaf Utsmani. Gitu Pak, karena ditulis di masanya Utsman bin Affan. Sejak kapan Utsman bin Affan itu nulis ayat Al-Quran dari Bismillah surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Gak ada. Utsman itu penghafal Quran, tapi bukan penulis Al-Quran. Terus siapa yang nulis Pak? Panitianya itu ketua tim penulis mushaf, pengumpul mushaf itu bukan sahabat Muhajirin, bukan Zaid bin Sabit. Pilihan pertama yang diutarakan oleh Umar bin Khattab itu Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar, terus di masa Utsman juga Zaid bin Sabit. Ada sahabat Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Satu perang pertama yang Rasul kirim 3.000 sahabatnya untuk bertempur melawan orang Romawi. Rasul tunjuk 3 panglima. Ja'far bin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dua yang pertama Muhajirin, yang terakhir Ansor. Ketika Abdullah bin Rawahah maju menggantikan dua panglima yang telah gugur, ya, Abdullah bin Rawahah itu puasa dan dia butuh. Kemudian oleh ajudannya itu, wahai Abdullah, berbukalah, kamu butuh tenaga untuk menghadapi mereka. Dikasihnya kurma oleh Abdullah bin Rawahah, cuma dilihat, ya, Gak nikmat lagi kurma dunia. Dia singkirkan, dia tetap puasa, dan dia tetap maju. Menang, Pak? Enggak, Syahid. Kenapa? Karena udah enggak selera kurma dunia, wis kebayang kurma surga itu. Ya, dah Syahid maju. Kaum muslimin bingung, stika panglima entek iki sapa? Ya, Masya Allah, orang Ansor itu meskipun berani dalam medan perang, mereka itu tidak tajam kalau urusan strategi. Akhirnya mereka berkumpul, bawa bendera, ini harus ada panglimanya. Mereka sepakat, nunjuk siapa? Khalid bin Walid. Padahal orang Ansor itu paling dendam, paling benci sama Khalid. Karena Khalidlah tokoh utama di balik tewasnya 70 orang Ansor dalam perang Uhud. Tapi kok malah nunjuk Khalid? Lid-lid kamu aja. Loh, aku ki sing mateni bapakmu loh. Itu wis rampung, wis urusan masa lalu. Jadi saya tuh kadang tuh bayangin Khalid bin Walid itu malah ngomong gini, kamu tuh dulu yang bunuh bapakku, saudaraku di perang Uhud. Ini mungkin jawaban Khalid itu gini, kamu yo bersyukur karena bapakmu tak bunuh, saudaramu tak bunuh, jadi syahid. Nek ora, rung mesti. Terus malah Khalid jadi panglima. Masya Allah, orang Ansor tuh hatinya begitu, Pak. Mereka paling sadar. Maka orang Ansor itu tidak sebesar apapun jasa mereka, mereka tidak pernah menuntut kekuasaan. Sebesar apapun jasa mereka, mereka rela untuk menjadi wazir daripada menjadi amir. Maka sahabat Ansor ketika Rasul wafat berkumpul dan memutuskan khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan kami. Dan mereka mengamini perkataan Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Tuh. Maka salah seorang tokoh Ansor berkata, kami selamanya akan membantu agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, keberkahan orang Ansor itu terbawa sampai anak keturunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita setelah mendengar, mengkaji, dan mengetahui kemuliaan dari sahabat-sahabat Ansor. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā, وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
5: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من

خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Inna ad-dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa rawahu Muslim.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Buka

0: praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Cangciang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-699. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
1: RDSFM. Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
0: Wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada,
1: dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Adarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: anda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

0: لقد قلنا إذا شططا.
1: Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

0: rusyidah.
1: Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

0: dan abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka, Rab mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: أَحَدًا.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala.
0: Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.

Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun.

0: wa walada.
1: Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

0: maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasiran.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang maha benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

0: ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya wal-baqiyatu s-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang jua pun.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

0: مَوْبِقًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: Allahu qubula.
1: Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

0: dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.
1: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا.
0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

0: nasba.
1: Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilman.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?
0: Qala

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: syai'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: nukra.
1: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
0: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabara.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: إكرامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki, sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seorang yang saleh, maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya, kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi,

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

0: عَلِيمًا.
1: Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

0: qitara.
1: Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahannam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.
1: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
0: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

0: مَدَدًا.
1: Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Kafha ya Ain Sad.
0: Kafha ya Ain Sad.
2: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
2: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: waliya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhai. Ya

Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

Dia Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: وعشيا.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiyya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahman minka in kunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa.
0: Qala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: Enlah, Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
1: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
0: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
1: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."
0: Ya.

0: baghiya.
1: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
0: Fasyarat ilaihi, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
1: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
0: Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya.
1: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu ya ra.
5: Aduh, ya wes ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
8: Serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522, serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus dicitakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. Surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi, semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi, kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersurup jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah Ibnu Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu. Menggapai Firdaus yang

Semua orang pasti pernah belajar, menjalani proses kegiatan belajar mengajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, guna dipergunakan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu sangatlah penting bagi setiap insan yang menapaki jalanan kehidupan. Jika tidak berpegang pada pedoman keilmuan, bisa jadi seseorang atau seorang pengembara kehidupan akan tersesat dalam perjalanannya. Entah tujuan belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu di dunia ataupun di akhirat, semuanya harus dengan ilmu, apapun yang diinginkan tanpa terkecuali. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunia fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat maka ia harus dengan ilmu pula. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka juga harus dengan ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Maka meskipun dirimu merasa lelah dalam menuntut ilmu, janganlah berhenti. Tetaplah langkahkan kakimu meraih ilmu sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, apa yang akan didapatkan dari lelahnya belajar sangatlah besar. Dan ketika masa-masa belajar telah berlalu, semangat pun sudah mulai meredup, tinggallah hanya penyesalan yang akan hadir menemani. Itulah mengapa penyesalan selalu datang di saat-saat terakhir. Imam Syafi'i pernah menegaskan hal ini dalam perkataannya, "Bila kamu belum merasakan pahitnya belajar meski hanya sebentar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan sepanjang hidupmu." Dan perlu diingat pendengar, belajar tidak hanya di dalam kelas, duduk di bangku mendengarkan penjelasan dari guru, namun banyak sekali yang bisa kita pelajari dari semua hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Setiap hal yang dilalui manusia adalah lahan untuk belajar. Kegembiraan adalah pembelajaran, keberhasilan juga adalah pembelajaran, kesulitan menghadapi rintangan hidup juga adalah pembelajaran yang bisa menguatkan kaki kita untuk melanjutkan langkah-langkah kehidupan. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat? Maka teruslah menjadi pembelajar. Semoga kita bisa terus menjadi pembelajar, mengamalkannya, mengajarkannya, kebaikan tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita, majelis kita, pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di rumil ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita seluruhnya di sorga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita bagian kajian Asma'ul Husna, yang akan kita bahas salah satu daripada Asma Allah. Yang terakhir kita membahas tentang Al-Hasib. Al-Hasib, ya. Hari ini kita akan membahas salah satu nama Allah yang luar biasa, yang agung, karena bagian daripada 99 nama Allah. Yang hari ini kita akan bahas tentang Al-Jalil. Al-Jalil, ya. Makna singkat Al-Jalil, Bunda, kalau Bunda ingin mengetahui Al-Jalil itu maknanya itu apa, ya. Al-Jalil ini maknanya adalah secara singkatnya, secara mudahnya, Allah yang maha memiliki seluruh keagungan secara sempurna. Ulangi lagi. Allah yang memiliki keagungan secara sempurna. Dan kebesaran secara sempurna. Dan kemuliaan secara sempurna. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi Allah memiliki keagungan, memiliki kebesaran, memiliki kemuliaan sempurna. Karena kalau dikatakan orang memiliki keagungan, itu tidak sempurna. Apa coba? Ada orang memiliki kebesarannya, tidak akan pernah sempurna. Hari ini diagung-agungkan, 10 tahun yang akan datang bisa jadi dihinakan. Hari ini misalnya memiliki nama besar, tapi tahun yang akan datang malah nama besar itu sama sekali tidak diingat. Malah yang diingat adalah kesalahannya. Iya. Hari ini dia mendapatkan kemuliaan dengan jabatannya. Ternyata apa? Tunggu beberapa tahun, orang tidak ada lagi yang mungkin menyebutnya. Bahkan tidak ada lagi orang yang mengenal di dunianya. Bagaimana pada waktu itu nama besar, keagungan misalnya Fir'aun misalnya. Hari ini kebesarannya itu mana? Keagungannya itu mana? Malah setiap orang ketika membicarakan tentang Fir'aun pasti tentang contoh yang buruk. Gak ada dengan mengatakan contoh kebaikan Fir'aun, kayaknya gak ketemu. Iya. Ataupun dengan mengungkapkan kalimatnya, setiap orang punya keagungan, punya kemuliaan, punya kebesaran, tapi tidak sempurna. Namun Allah subhanahu wa ta'ala keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya itu sempurna. Karena itu ya, hanya Allah yang paling pantas diagungkan, hanya paling pantas dimuliakan, hanya Allah itu. Jadi kalau mengatakan, kita katakan Allah maha sempurna keagungannya, berarti hanya Allah yang pantas diagungkan. Allah yang maha mulia dan sempurna kemuliaannya, berarti hanya Allah yang pantas berhak untuk mendapatkan kemuliaan. Itu gambarannya. Iya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini paling mudahnya untuk kita ketahui. Maka di dalam Al-Quranul Karim yang paling sering kita dengar ada dalam surah Ar-Rahman ayat 27, Bunda. Iya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masya Allah, hafal Quran semua di sini. Luar biasa. Iya. Langsung nyamber ya, dengan mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada kata jalal. Jalal di situ ya. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Memulai kebesar, yang mempunyai kebesaran. Kebesaran yang agung. Udah enggak. Jadi yang memiliki kebesaran yang agung. Iya, kirain dia kecepet itu. Yang memiliki kebesaran yang agung, kebesaran yang sempurna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, ayat ini saja nanti kita akan paparkan, Bunda. Jadi, ketika kita mengetahui sesuatu, bukan hanya mengetahui maknanya saja, tapi kira-kira dari makna itu diapakan. Misalnya, punten, Bunda masak. Di enak-enak masaknya, di sedap-sedap masaknya, di hebat-hebat masakannya. Harapan Bunda ketika masakannya itu enak, masakannya enak dipandang, enak dicium, enak dirasakan. Harapan Bunda makanan itu diapakan, Bunda? Dimakan. Dimakan, harapannya itu begitu. Iya, ibu masak itu dan ini semuanya. Harapannya itu suami dengan mengatakan, ih bagus makanannya, bukan hanya itu harapannya, Bunda. Iya, kalau mengatakan kata-katanya wangi makanannya, bukan itu saja yang diharapkan, Bunda. Tapi yang diharapkannya itu adalah makannya, iya, dimakannya. Jadi ketika dimakan, masya Allah, itu yang dibuat oleh bunda, suami memakannya, maka suami itu sangat senang dan bahagia karena makanan lezat, dan bunda lebih bahagia lagi. Karena apa? Karena makanannya dimakan. Jadi bukan hanya sekedar tahu ini makanan enak, bukan hanya tahu bahannya dari apa, bukan hanya tahu siapa yang membuatnya, tapi setelah makanan jadi harus dimakan dan harus dinikmati dan harus berterima kasih kepada yang memasaknya dengan cara memujinya, bukan hanya sekedar tahu apa ini makanan istri saya, ini makanan lezat, bukan hanya itu. Ketika mengatakan Al-Jalal, bukan hanya tahu, oh Al-Jalal, bukan hanya tahu dengan mengatakan, oh Al-Jalal, itu maknanya adalah yang maha besar, iya, dengan kesempurnaannya, maha agung dengan kesempurnaannya, bahkan maha mulia dengan kesempurnaannya. Setelah itu, mesti apa? Nah itu dia. Mesti apa setelah kita tahu daripada makna Al-Jalal ini, iya. Maka kita akan lihat hal-hal yang penting untuk kita. Kalau sudah kita tahu makna Al-Jalal, Al-Jalal tadi, efeknya kepada kita kalau makanan, setelah tahu itu makanan istri, setelah tahu itu makanannya lezat, setelah tahu makanannya itu nyaman dimakan, baiknya di apa? Makanan itu di apa? Dimakan. Sama. Setelah tahu kita makna Al-Jalal, pertama, punten. Dalam surah Al-Quran ataupun dalam surah punten, di dalam Quran surah Al-Jasiyah, iya, ayat 37 bunda. Ini harus jadi pegangan. Poin pertama, iya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi. Nah ini penting, iya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardi. Dan hanya milik Allah kebesaran di langit dan di bumi. Hanya milik Allah kebesaran, keagungan, kemuliaan. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Walahul kibriya fis samawati wal ardi. Ini gambarannya. Iya. Punten. Di sini ketika mengenal ayat ini, poin pertama yang harus kita ketahui, mengenal Al-Jalil berarti menyadari bahwa Allah jauh lebih besar dari segala sesuatu yang selama ini memenuhi hati. Jadi gini, ayahanda bunda punten. Ketika mengatakan Al-Jalal tahu maha besar secara sempurna, maha agung secara sempurna, yang mulia maha sempurna. Punten, ketika mengatakan walahul kibriya'u fis samawati wal ardi, maknanya adalah hanya Allah yang memiliki kebesaran di langit dan bumi. Berarti maknanya adalah harus kalau kita sadar bahwa tidak ada yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada dalam hati ini. Contoh, saya ingin sampaikan sama bunda. Iya, punten. Masalah yang mungkin ibu bapak hadapi sebetulnya tidak besar. Kok masalah jadi besar? Karena Allahnya dikecilkan oleh ibu. Bisa dipahami bunda? Masalah yang ibu hadapi sebenarnya itu masalah tidak besar bunda. Tapi kenapa kok masalahnya jadi besar? Karena masalah yang paling besar ibu kecilkan. Jadi akhirnya ketika masalah punya bunda jadi besar karena permasalahan dengan Allah, ibu apakan? Ibu kecilkan. Ibu kecilkan. Kenapa? Karena ibu lupa kalau Allah ini Al-Jalal. Ya Allah, aku punya masalah besar tapi... Katakan, ya Allah, aku ini punya masalah besar, tapi masalah aku denganmu itu paling besar. Kenapa engkau yang maha besar? Contoh bunda, ibu paling berat masalah kalau kita punya masalah dengan siapa misalnya? Dengan suami, dengan teman, itu paling berat. Taruhlah dengan orang yang paling dekat masalah itu paling berat. Teman yang jauh dengan teman yang dekat ketika punya masalah, beratan mana masalahnya? Yang dekat, iya kan? Dengan yang dekat. Dan punten, tidak ada yang lebih dekat dalam kehidupan ini kecuali pasangan hidup. Nah begitu permasalahan dengan pasangan hidup, ternyata itu masalah jadi apa? Berat dan jadi besar. Tapi ingat bunda, tidak ada yang paling besar masalah ini kecuali masalah kita dengan Allah. Ketika kita tahu tentang makna Al-Jalal. Punten, gak usah kita masalah seperti itu bunda. Ada orang yang sakit. Dia jatuh, iya. Setelah jatuh, kaki kanannya sakit. Setelah kaki kanan sembuh, ternyata baru terasa yang kiri sakit. Padahal tadinya dua-duanya sakit. Cuman yang kiri tidak terasa karena sakit yang kanan lebih besar. Bisa dipahami gak bunda? Kadang-kadang di tubuh ini ada yang sakit kanan dan ada yang sakit kiri. Kenapa kiri tidak sakit? Sebenarnya yang kiri sakit. Cuman yang kanan lebih dahsyat sakitnya. Begitu yang kanan sehat baru terasa yang kiri. Itulah kenyataannya bunda. Kalau ibu membesarkan hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, memang masalah ini berat yang saya hadapi. Tapi gak ada apa-apanya dibandingkan saya berhadapan dengan masalah yang paling besar. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Puntan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Intinya puntan, yang mengecilkan masalah kita dengan Allah adalah kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak menggenggam makna al-jalal. Contoh, kalau saya tanya ini handphone sama daun pintu besaran mana itu? Daun pintu. Pasti sama daun pintu kan? Tapi kalau saya tutup mata ini, yang paling besar di mata saya apa itu sekarang? Handphone. Kenapa? Karena saya tutup mata saya untuk melihat pintu bunda. Iya. Sekecil masalah apapun, kalau disimpan di mata, akan menghalangi pandangan yang luas bunda. Apa artinya dunia yang luas kalau matanya ditutup? Dan yang menutupnya gak usah segede-gede meja, gak usah segede ini. Segede ini aja bunda. Kita udah bisa gak bisa melihat dunia bunda. Nah punten, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah yang maha mulia, itu nampaknya di dalam diri kita tidak terlihat. Kenapa? Karena masalahnya yang kita simpan di depan mata. Sehingga kita tidak bisa melihat kebesaran Allah itu. Ketika, wah ternyata luar biasa, besar sekali bunda. Keagungannya itu indah sekali. Jadi tolong baik-baik untuk kita pegang. Ketika bunda mengetahui tentang al-jalal, maknanya adalah Allah yang maha besar secara sempurna. Ya, Allah yang maha mulia secara sempurna. Dan Allah puntan maha agung secara sempurna. Maka tolong kalau begitu masukkan kesempurnaan keagungan itu kepada siapa? Diri kita. Karena apa? Tidak ada yang pantas dibesarkan dalam hati ini. Sekarang tolong cek baik-baik bunda. Ibu, selama ini kalau saya tanya ya, tolong cek baik dalam hati bunda semuanya, yang paling besar, yang selalu terfikirkan, yang selalu bunda ingat-ingat itu apa sekarang? Cita-cita bunda itu apa? Ingin apa sekarang ini bunda? Mungkin bunda yang selalu diingat-ingat itu, pingin cepat selesai bangunan rumah saya, ada itu. Pingin cepat laku tanah saya, ada itu. Pengen cepat apa? Ada gak yang difikirkan oleh bunda saat ini, ada gak kira-kira? Ada kan? Kayaknya itu paling berat, paling besar ibu hadapi kan? Kecil kan itu bunda. Gak ada yang paling besar kecuali Allah. Kadang-kadang itu lupa kita itu. Iya. Yang paling besar kita lupakan. Yang kecil kita besarkan. Maka tahu bunda, puntan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini pundak ini terlalu banyak menanggung beban bunda. Beban itu banyak di sini tuh. Pikiran itu, beban ini. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Sholat dan sabar itu kuncinya. Bunda tahu kalau ibu sekarang taruh beban di sini. Taruh nih, taruh beban di sini. Ditaruh. Begitu sujud, beban itu akan jatuh satu-satu. Beban jatuh. Jatuh. Sujud lagi, jatuh lagi. Sujud lagi, jatuh lagi. Sujud lagi, jatuh lagi. Habislah bebannya bunda. Kalau ibu mau naruh di sini suatu, jatuhkan. Beban ini jatuh. Karena tidak ada yang paling berat dalam hubungan kita ini kecuali kepada Allah bunda. Itu dia. Makanya masalah terbesar yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Masalah terberat yang terbesar kita ini adalah punten ketika kita putus hubungan dengan Allah bunda. Tapi kalau kita masih berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, masalah itu semuanya sepele, semuanya itu kecil. Bukan menyepelekan, tapi apa? Karena ketika berpikir kepada Allah 100%, maka punten itulah yang seharusnya kita laksanakan ketika memaknai makna al-jalal. Iya, itu gambarannya. Iya, punten, iya. Jadi kadang-kadang punten, kalau saya sampaikan, banyak misalnya di antara kita memikirkan anak, memikirkan bisnis, memikirkan cita-cita, memikirkan pasangan hidup, memikirkan semuanya, Subhanallah. Sehingga kita ini lupa kepada keagungan Allah. Ibu, pernahkah ibu berpikir bingung besar masalah karena ibu belum bisa baca Quran dengan benar misalnya? Jadi masalah gak buat bunda itu? Apa biasa aja? Masalah. Lebih besaran mana sehingga mengalahkan masalah ibu yang sekarang dihadapi? Pernah begitu? Kadang-kadang masalah yang ibu hadapi mengalahkan masalah ibu belum bisa sholat dengan benar. Kadang-kadang masalah yang bunda hadapi mengalahkan masalah bunda punten belum bisa baca Quran dengan benar. Terkadang masalah bunda yang bunda hadapi punten belum bisa menikmati ibadah tapi dikalahkan oleh masalah ibu yang sekarang dihadapi. Ibu sudah punya masalah apa dan sedang punya masalah apa? Kecilkan itu. Al-Jalal. Itu renungkan bunda. Makanya Rasulullah bukan tidak pernah punya masalah bunda. Kenapa? Karena menganggap semua masalah yang ada di dunia ini berkaitan makhluk dengan apa, disakiti, didolimi, dicemoohkan. Gak apa-apa, maafkan, maafkan, maafkan. Yang paling berat itu kalau Allah tidak memaafkan. Kalau paling berat itu ketika Allah memutuskan rahmatnya. Itu yang paling berat, bunda. Terkadang, punten, jujur, demi menginginkan jabatan, demi menginginkan tempat, demi menginginkan harta, demi menginginkan itu dan itu dan ini, akhirnya apa? Lupa terhadap al-jalal keagungan Allah. Yang penting, nama saya dipuji. Yang penting, nama saya diagungkan. Itu poin pertama ketika bunda mengetahui al-jalal. Ulangi lagi. Ketika mengetahui makna al-jalal, tolong semua masalah yang ada dihadapkan kita semua adalah kecil. Karena apa? Karena tidak ada yang paling besar secara sempurna, yang paling agung secara sempurna, yang paling mulia dengan sempurna kecuali Al-Jalal. Maka isi hati kita ini dengan Al-Jalal. Ini poin pertama ketika kita mengetahui tentang Al-Jalal. Yang kedua, bunda. Iya. Ketika kita mengetahui makna Al-Jalal, ini ada dalam surah Az-Zumar ayat 67, bunda. Iya, surah Az-Zumar ayat 67. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was-samawati matwiyatun bi yamini. Subhanallah. Dahsyat ini, ngeri ini bahasanya. Bahasanya luar biasa firman Allah ini. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah mereka tidak mengagungkan Allah semestinya. Maksudnya siapa? Manusia. Mungkin diantaranya kita. Kita tidak mampu mengagungkan nama Allah semestinya. Seharusnya seperti apa itu? Kepada Allah itu seperti apa seharusnya? Seharusnya adalah sami'na wa ata'na. Seharusnya adalah taat. Allah katakan A, kerjakan A. Allah katakan jangan, kita jauhi. Nah, punten. Wama qadarullaha haqqa qadri. Maknanya, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam kekuasaannya. Pada hari kiamat, punten. Iya, pada hari kiamat nanti, langit digulung dan tangan punten. Langit digulung dengan tangan kanannya. Jadi matwiyat itu tahu? Matwiyat itu kalau matwiyat itu digulung gitu, matwiyat. Jadi kalau ada buku anak-anak yang kurang menghargai ilmu, buku itu dulu tuh di apa? Diputerin, digulung. Akhirnya ditaruh di mana tuh? Di kantong. Jangan-jangan ibu dulu juga begitu ya. Ya, digulung zaman-zaman baheula gitu kan. Nah, itu punten. Iya. Matwiyat wassamawatu matwiyatun, kalimatnya, dan saat itu langit digulung dengan tangan kanannya. Bisa dibayangkan. Ingin Allah katakan, banyak manusia yang tidak, punten ya, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jangankan kita kepada Allah, kita harus menjadi seorang wanita semestinya wanita seperti apa. Kita harus menjadi anak semestinya anak itu bagaimana? Kita harus menjadi pasangan hidup yang mencintai, menyayangi, khidmat kepada pasangan hidupnya ada semestinya apa? Begitu bunda. Mestinya sih, pernah dengar gak kata-kata itu? Semestinya, yang harus diagungkan semestinya pertama kali ke Allah bunda.
5: Kalau mengatakan semestinya seorang suami, iya. Semestinya seorang istri, iya. Semestinya seorang anak, iya. Semestinya seorang ibu, iya. Tapi punten, sekarang tanyakan, semestinya kita kepada Allah itu, nah itu dia, titik-titik, silahkan isi. Harus mengagungkan dengan siapa? Ketaatan. Semestinya kita sebagai hamba harus taat kepada Allah. Semestinya begitu, Bunda. Semestinya. Semestinya suami ke istri bagaimana? Semestinya istri kepada suami seperti apa? Tapi jangan dilupakan yang pertama ini ada wama qadarullah haqqa qadri. Banyak di antara manusia yang tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Tidak taat kepada Allah dengan semestinya. Tidak mencintai kepada Allah dengan semestinya. Tidak takut oleh Allah dengan semestinya. Seharusnya kepada Allah itu begitu taatannya. Banyak orang yang tidak seperti itu. Punten. Yang perlu ditanyakan kepada kita bukan mengatakan apakah saya sudah percaya kepada Allah, bukan itu. Tapi punten, yang perlu ditanyakan adalah sebesar apa saya telah mentaati Allah. Sebesar apa saya telah mentaati Allah? Secepat apa saya telah mentaati Allah? Seindah apa saya telah mentaati Allah? Bukan hanya mengatakan percaya Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang sempurna, agama yang benar, Nabi Muhammad ada utusannya. Bukan hanya percaya, itu yang kita agungkan, tapi apa? Semestinya setelah itu apa? Jadi ungkapannya adalah, sudah sebesar apa kita mentaati Allah. Sholat kita bagaimana? Nah itu dia, Bunda. Kalau sudah tahu Al-Jalal, Masya Allah, yang maha agung, yang maha sempurna, dari keagungannya, kebesarannya, maka berhak untuk diberikan kepadanya, Bunda. Punten, gak usah jauh-jauh. Ini lagi kumpul nih, lagi kumpul. Tiba-tiba datang Pak RT. Dihormati, Pak RT silakan datang. Begitu datang Pak RW, Pak RT lewat, Bunda. Langsung ke RW. Iya kan? Nanti di atas RW ada siapa itu? Datang lurah, RT RW lewat. Yang tadi begitu RT datang, Assalamualaikum, apa kabar? Datang RW, Pak RW, Pak RT jadi gitu tuh. Pak RW sekarang berada di atas angin, kenapa? RW, gagah duduknya udah begini. Datang lurah, Pak Lurah. Oh, Bu Lurah, Pak Lurah, sekarang ngusung dada. Nah, seperti itu, begitu datang siapa di atas lurah? Camat, begitu datang camat. RW, atau lurah, RW, RT, ngelalap Bunda. Kenapa? Ada yang namanya siapa? Camat. Di atas camat ada siapa? Malin Kundang, siapa? Wali kota, ya. Ada wali kota, subhanallah, kedengarannya itu. Ada wali kota, subhanallah, begitu datang wali kota, semua di bawahnya. Sekarang di atas wali kota ada siapa? Gubernur. Nanti gubernur, wah gagah sekali. Kenapa? Semuanya yang namanya wali kota, yang namanya punten camat, lurah, RW, RT, diem semuanya ketika datang gubernur. Begitu datang di atas gubernur siapa? Presiden, semua diem. Sekarang punten Al-Jalal. Siapa itu? Allah. Subhanallah. Jadi ketika dengan mengatakan kita ini, kalau sudah mengatakan Al-Jalal, semua lewat Bunda. Jadi kalau sudah dikatakan Jalal, apapun yang berhubungan dengan ketaatan kepada makhluk, simpan. Kenapa? Lewat. Karena apa? Karena ketaatan saya kepada Al-Jalal. Misalnya lagi ngumpul, kata Pak RT, hari Senin kumpul, kata Gubernur, Selasa. Yang benar yang mana nanti? Selasa Bunda. Bisa dipahami gak ya? Itu kata gubernur dan Selasa. Kata kayak tetap presiden mengatakan, gak ada kumpul. Gak ada jadinya Bunda. Siapa yang paling atas, itu yang harus kita dengar. Nah, tidak ada yang harus paling kita dengar kecuali Al-Jalal. Yang maha sempurna. Coba, kalau manusia mulia berapa lama? Manusia agung berapa lama? Semua ada batasannya Bunda. Ada panggungnya masing-masing. Tapi untuk Allah tidak ada Al-Jalal. Maka dengan mengatakan ungkapannya wa ma qadarullah haqqa qadri. Orang yang tahu tentang Al-Jalal tapi masih saja belum bisa mentaati, menyempurnakan daripada sifatnya tentang Allah Al-Jalal. Berarti ini kata-kata wa ma qadarullah haqqa qadri. Maknanya apa? Banyak di antara kalian, di antara kita yang belum mengagungkan Allah dengan semestinya. Sholat belum semestinya. Semestinya sholat itu gak begitu gitu kan Bun. Semestinya kalau sholat itu benar-benar fokus kepada Allah. Jangan lari sana lari sini otaknya. Semestinya kalau harta itu harus diinfakkan, dizakatkan, disedekahkan seperti itu. Semestinya orang tua itu sayang kepada anak, itu semestinya. Bunda-bunda, malam Selasa kemarin, malam Selasa belum lama ini hari Kamis kan, belum Selasa. Iya, kan saya ada ya ruko kecil-kecilan gitu ya. Ruko kecil di situ yang di depan itu bunda, iya. Belum direnov beneran, cuman ada salah satu santri, mahasiswa, iya, sambil ikut berdagang. Karena apa? Maksudnya untuk menghidupilah gitu ya namanya. Dari kalau lagi kosong ya bikin apa namanya, mie goreng lah, ataupun apa namanya, nasi goreng, teh tarik apa teh apa gitu ya. Ya bikin gitulah gitu, itu nungguin. Bi izin, bi boleh gak depannya saya pakai? Oh ya boleh, silahkan. Sok aja pakai, pakailah dia. Kalau lagi nggak kuliah, kalau lagi ngajar duduk di situ. Kalau nggak kuliah ngajar sini. Tapi kan ketutup. Tiba-tiba ada laporan. Laporannya gini, bi ke Uminya Maki. Umi tolong perhatikan, iya.

0: pengadilan gitu ya.
1: Oh, kayak pasang wajah sebagai hakim lah gimana gitu ya, sudah begini udah siap. Begitu datang.
0: Tapi begitu ngelihat di CCTV aja, ini benar-benar anak-anak ini. Dan anak-anak benar-benar anak-anak gitu. Berarti kita rubah wajahnya.
1: Apa? Jangan dilihat pasang itu, kita suruh masuk dulu. Begitu masuk pun semuanya pakai celana di bawah lutut gitu ya, si perempuan itu. Katanya terus pakai baju yang ada hoodie tutupan gitu ya, gini.
0: Duduk, benar-benar kecil-kecil.
1: Duduk semuanya. Saya tanya, kamu kelas berapa? Gak sekolah. Kamu? Gak sekolah. Kamu? Gak sekolah. Kamu? Saya sekolah kelas 2 SMA. Oke. Kamu kenapa gak sekolah? Gak ada yang ngurusin. Ibu bapak kamu cerai. Bapak nikah lagi. Ibu nikah lagi. Terus kamu tinggal sama siapa? Sama kakak. Ibu bapak gak ngurus? Enggak. Subhanallah. Dua kak, adik kakak. Tinggal di mana? Gandaria. Oh iya. Kamu siapa? Bapak kamu?
0: Bapak saya diem. Kenapa? Di sel. Berapa tahun? 12 tahun. Tinggal berapa tahun lagi? Baru 8 tahun. Ibunya mana? Ya, cari kerjaan tapi ya sibuk untuk ngurusin sendiri juga.
1: Terus kamu apa?
0: Ya, saya bingung. Saya cari kerjaan juga.
1: Oh iya.
0: Kamu?
1: Saya kalau sekolah, gak sekolah. Kenapa?
0: Ya, gak biaya. Gak ada yang ngurus.
1: Subhanallah. Saya kira di sinetron kayak gitu ya. Ternyata ada. Terus saya diem.
0: Terus kalau kamu malam-malam ngapain di sana ngumpul?
1: Iya, kami lagi kumpul cari kerjaan.
0: Emang kamu bisa apa?
1: Terus kalau kamu sekolah kelas berapa?
0: Dia jawab, kalau saya sekolah sekarang kelas 1 SMP saya.
1: Anak-anak kan? Kalau kamu sekolah kelas berapa?
0: Kalau saya sekarang sekolah kelas 2 SMP atau 3 SMP.
1: Putus sekolah kapan kamu? Kelas 5 SD. Kamu putus sekolah kapan? Setelah SD. Kamu mau pesantren gak?
0: Enggak.
1: Mau sekolah?
0: Mikir kalau sekolah. Kayaknya mau sekolah. Kalau sekolah enggak. Tahu gak pesantren tuh bagus, bagus loh begini nih.
1: Enggak tahu, saya gak ngerti kalau untuk pesantren gitu kan. Tapi kalau sekolah mau gak?
0: Mau.
1: Ya udah sekolah aja. Lah data saya gak ada. Kakak gak ada. KTP apa kakak gak ada. Kartu keluarga gak ada. Ijazah yang kemarin itu SED gak ada. Ini gak ada, gak ada. Terus apa? Ya udah, saya kayak motor bodong katanya. Gak ada surat-suratnya. Beneran itu di depan saya bunda. Itu si umnya Maki udah mulai kayak kelihatan kan. Kalau mau nangis itu kelihatan kan. Apalagi istri sendiri kan. Cuma ditahan-tahan. Terakhir. Kapan kamu terakhir sholat? Ketawa-ketawa. Gitu. Bisa bacaan sholat? Bisa. Coba dicek satu-satu. Bener bacaan sholatnya bunda. Bener bacaan sholatnya. Coba surat ini bisa gak? Bener bacaannya. Dan bukan yang acak-acakan makhrajnya. Enggak bunda. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu benar. Kapan dulu ngaji?
0: Jawabannya menyedihkan. Waktu mama bapak masih bareng.
1: Tuh bunda. Hati-hati bunda. Jaga keluarga bunda. Jaga keluarga bunda. Jaga keluarga. Jangan egois mengatakan saya. Itu anak bagaimana bunda? Makanya Rasulullah SAW mengatakan ungkapannya. Hati-hati. Setan itu bilang mengatakan aku akan jadikan sahamku, saham itu apa namanya? Bukan saham, saham itu artinya itu apa namanya? Panah, iya. Sebagai busur panah itu siapa? Anak-anak yang punten terbengkalai oleh kedua orang tuanya, bunda. Itu jadi busurnya setan. Subhanallah. Setelah itu, kamu tinggal di mana? Di sini. Kamu tinggal di mana? Di sini. Mana di mana? Beji. Ini di mana tinggalnya? Penyematan Serong. Ini mana? Gandaria. Kok bisa ketemu?
0: Iya.
1: Kok bisa ketemu?
0: Iya.
1: Iya kan. Nah kakak. Terus si laki-laki itu mana? Karena ada laki-laki. Itu kakak saya.
0: Oh berarti aman. Waktu itu ada kakaknya di situ.
1: Iya. Ada kakaknya di situ. Ngapain kakaknya di situ? Sama adiknya. Nyari kerjaan. Terus kakakmu kerjaan apa?
0: Ya kalau kakak saya kan kalau sekolah SMA sekarang.
1: Sekolah? Enggak. Ngapain?
0: Ya kalau kakak saya sekolah siapa yang ngasih makan saya?
1: Subhanallah. Coba bunda. Ini benar-benar kayak di film-film itu ternyata enggak. Terus kakak kamu kerja apa?
0: Ya apa aja.
1: Yang seringnya apa?
0: Ini bikin apa aja yang ngajak gali apa?
1: Pak, yang paling banyak apa saya tanya?
0: Yang paling banyak pasang tenda, bantuin pasang tenda.
1: Emang suka ada pasang tenda tuh?
0: Kan ada di kuburan aja kan suka banyak yang meninggal.
1: Bisa tahu enggak bunda?
0: Kan di kuburan

meninggalkan, dibikin tenda, dibantu-bantu. Subhanallah. Itu Bunda, itu ketika haknya tidak disampaikan. Semestinya orang tua itu tidak begitu Bunda. Lalu subhanallah, begitu kata uminya Maki, ya sudahlah. Malam-malam gini, pesenin Grab ya. Pulang kemana? Pulang kemana? Enggak, Umi, satu mobil aja ke rumah yang sama di sana. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya siap ke rumah situ ya, nanti dijemput sama ininya. Iya. Pegang. Setelah itu apa? Begitu naik mobil, jalan. Dibukanya, Umi, boleh enggak aku peluk? Subhanallah. Sedih banget itu. Umi, boleh enggak aku peluk? Sambil gitu di jendela. Iya, iya, iya, iya. Peluk sini. Satunya, sambil semuanya. Sambil bilang, I love you, Umi, I love you, Umi, I love you, Umi. Baru kali pertama jumpa, ternyata punten mereka kayaknya tidak pernah terdekap dengan kasih sayang yang semestinya ibu itu seperti itu. Beneran. Ada catatan nomor teleponnya? Ada, ada. Iya, kalau mengatakan kata-katanya, subhanallah, kalau yang pertama kali buat mereka apa yang dilakukan? Saya hanya jawab, cinta dan kasih sayang untuk mereka. Sayangi, cintai dia, akhirnya merasakan dan bisa jadi berubah dengan apa yang ada. Bayangin aja, saya katakan, atau kalau gitu mah boleh nggak saya kerja di sini? Masalah, kalau kerja di usia segini jadi masalah kan nggak boleh seperti itu, iya. Kecuali kalau kamu mondok atau mesantren, ayo siap, iya. Kalau gitu, ayo siap. Kenapa? Judulnya bukan kerja, tapi apa? Mesantren. Judulnya apa? Sekolah. Kalau judulnya kerja. Saya tanya kerjanya bisa apa? Apaan aja deh bisa katanya. Kan bahasa Betawi banget. Iya. Gawe apa aja bisa. Gawe nyebutnya. Gawe apa aja bisa. Iya. Mau nyuci itu, nyuci ini. Masak bisa? Bisa katanya. Masak apa? Dia bilang, mie bisa. Ya mie mak saya juga bisa. Iya. Mie bisa katanya. Itu tapi omongnya datar, datar, datar. Iya. Subhanallah. Kita banyak berpikir ya. Tapi dengan mengatakan lihat. Kalaulah. Ada orang yang tidak semestinya melakukan siapa dia, ya itulah kejadiannya. Itulah kejadiannya. Jadi mestinya istri, ya seperti ini. Mestinya suami, ya begini. Nah Allah kata, wa ma qadarullah haqqa qadri. Banyak manusia yang tidak melakukan keagungan Allah yang diketahui tidak semestinya. Ketaatan lebih taat kepada makhluk. Takut lebih takut kepada makhluk. Harapan lebih berharap kepada makhluk. Sayang lebih sayang kepada makhluk. Ini dikatakan wama qadarullah haqqa qadri. Padahal langit ini, bumi ini semua akan digulung berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ditakuti? Siapa yang harus ditaati? Itu Allah tanya. Wama qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Iya. Dengan mengatakan kalimat wassamawatu matuyatun biyamini, ini kalimat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawati matuyatun biyamini, bumi langit itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang setelah kita tahu al jalal, yang pertama semua urusan kecil, urusan paling besar. Kalau dikatakan tahu tentang al jalal, hikmah yang keduanya apa? Harus saya cintai. Iya, kepada Allah seutuhnya, dalam artian taat kepada Allah seutuhnya. Ini poin nomor 2, Bunda. Saya dipahami ya. 3 sekarang. Iya. Punten. Kalau untuk nomor 2 ini saya pahamkan ya. Lebih jelas lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang punten ya. Kita mendengar. Ini agar kita tahu. Tidak terjebak. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ya. Kadang-kadang berapa kali Bunda mendengar azan. Tapi masih berkata sebentarlah tanggung. Nah itu tuh. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidak semestinya kita lakukan itu Bunda. Iya. Ataupun kita tahu. Hei misalnya jangan riba. Berkata enggak kok kita cuma cerita aja. Enggak kok ini kan cuma menceritakan fakta yang sebenarnya aja. Kadang hati-hati niatnya itu riba. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ataupun mengatakan punten. Iya. Kita tahu mata harus dijaga. Enggak kok cuma sebentar aja. Cuma sedikit aja. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Ataupun punten. Iya. Kata-kata nyakitin orang. Kok gitu? Ya maaf lumlah. Maafin saya kan ceplos-ceplos orangnya. Gak bisa begitu Bunda. Iya, gak bisa begitu. Kita ini punten harus mengetahui tentang apa yang Allah katakan. Kata Allah larang, larang. Hati-hati, jangan pernah punten kita katakan bahwa segala sesuatu ya lebih diutamakan makhluk daripada Allah, itu keliru, sangat mengelirukan.

Jadi ketika mengatakan al-jalal, yang kedua adalah ketaatan mutlak hanya kepada Allah. Ketiga sekarang. Ya. Ketika Bunda mengetahui tentang makna al-jalil atau jalal gitu ya. Karena mengatakan Abdul Jalali wal Ikram ada kata-kata al-jalil mengingatkan ya, Bundan, bahwa ada dalam firman Allah dalam surah Ar-Rahman 26-27 yang tadi saya katakan. Dalam surat apa? Ar-Rahman. Ayat 26-27. Firman Allah. Ini poin nomor 3. Apabila kita sudah tahu memaknai daripada yang namanya apa? Al-Jalil. Iya. Atau Al-Jalal. Kalimatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man alaiha fan. Iya kan? Semua yang ada di bumi ini akan fan. Fan itu apa? Fan itu binasa, hancur. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maknanya, ya, semua yang ada di bumi ini akan apa? Binasa, akan hancur. Berarti apa? Simpan baik-baik. Kalau kita mengetahui al-Jalil, ya, mengatakan semua yang terlihat besar di dunia akhirnya akan hilang. Hanya Allah yang tetap ada. Semua di bumi ini akan hilang. Apa yang ibu katakan besar itu semua akan hilang. Sirna. Subhanallah. Iya. Jadi kalau dengan mengatakan kullu man 'alaiha fan. Ada gak bunda yang ibu pernah mencintainya, menyukainya. Mungkin sampai sekarang masih keingat, disuka, disayang sama ibu pun kan. Tapi jawabannya, fan. Semua akan apa? Binasa. Ibu sekarang punya kendaraan. Fan. Artinya apa? Akan binasa, paling enggak akan pindah kepemilikan. Ibu punya rumah. Fan. Ibu punya pasangan hidup. Fan. Itu kullaman alaiha fan. Punya anak, fan. Punya suami, fan. Punya cucu, fan. Itu semuanya. Kulluman alaiha fan. Jadi sadar gak bunda? Kalau kita sudah mengetahui makna al-jalil, iya, ibu harus tahu, bapak harus tahu, apapun yang saat ini kita pikirkan, yang kita banggakan, hilang, sirna, lenyap semuanya bunda. Gak usah jauh-jauh, dunia yang kita tinggali saja akan apa? Kan hilang. Coba bunda, semua yang kita lihat sekarang ini, apalah keadaannya, bagaimana situasinya, semua kullu man 'alaiha fan, semuanya ini akan sirna, akan lenyap, akan hilang, akan binasa, akan tidak ada bunda. Apa coba yang sekarang kitanya aja hilang, kullu nafsin dha'iqatul maut, kilanya aja hilang semuanya bunda. Coba yang sekarang bunda pegang, apa yang sekarang ibu pakai, apa yang sekarang ibu genggam, apa yang sekarang ibu banggakan, semuanya akan apa? Binasa, hilang. Handphone yang ibu pegang binasa. Kendaraan yang ibu naiki binasa. Rumah yang ibu tinggali binasa. Subhanallah. Iya. Maka punten. Allahu Akbar. Orang yang selama ini mungkin berada di samping kita. Itu pun akan binasa. Imma kita duluan meninggalkan pasangan hidup kita. Atau pasangan hidup kita yang meninggalkan duluan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena kullaman alaiha fan. Saya mungkin pernah cerita sama bunda ya. Subhanallah, ini luar biasa. Beliau sampai berat untuk mengungkapkan cerita ini. Tapi dengan waktu yang cukup lama akhirnya mulai menerima. Dalam artian bukan tidak ikhlas, tapi terbiasa maksudnya ya. Mulailah terbiasa dengan kehidupannya. Kita datang ke Jakarta kira-kira waktu itu tahun 2004 atau 2005. Ya 2005-an saya hijrah ke sini, jangan. Kira-kira di 2007-2008 saya kenal dengan seorang. Waktu itu baru menikah. Subhanallah. Dua-duanya orang soleh dan giat untuk mencari nafkah. Orang cukup berilmu, cukup beradab, cukup giat. Akhirnya dua-duanya keluar dari rumah orang tuanya karena ingin membina rumah tangga sendiri. Baik, bagus. Diizinkan oleh orang tuanya, silakan. Subhanallah. Lihat, kalau ibu sekarang punya anak di rumah, nanti anak itu akan punya rumah sendiri-sendiri bunda. Akan tidak bersama kita bunda. Iya. Yeah.

Itu pun pindah. Lalu setelah ngontrak, apa yang dilakukan? Dua-duanya nabung, Bunda. Untuk apa? Beli tempat untuk jadi rumah. Karena bilang, dia bilang, karena dua-duanya, Masya Allah, satu suaminya itu arsitek pun. Iya, suaminya juga ya lebih ke arsitek, istrinya pun arsitek. Pokoknya dua-duanya apa? Arsitek. Iya, bangun itu, bangun ini. Wah, hebat dua-duanya arsitek pun. Nah, yang namanya arsitek kan kayaknya gak puas kalau rumah sendiri gitu. Pengennya rumah apa? Bangun sendiri. Jadi gak puas kalau ingin beli rumah jadi gitu, enggak. Akhirnya beli tanah terlebih dahulu. Udah lepas tanah. Baru bangun. Masya Allah, Bunda. Membangun rumah itu pada zaman waktu, zaman-zaman anturium. Itu ingat gak, Bunda? Zaman anturium ingat gak, Bunda? Tahun berapa itu, Bun? Alah, zaman itu, zaman baheula itu, zaman anturium ya. Subhanallah, zaman anturium itu, Ibu masih kebayang kan zaman anturium kan? Nah, karena itu yang dipamerkan. Iya. Setelah itu, Bun, Masya Allah, Tabarakallah. Bangunlah rumah itu pelan-pelan, Bunda, pelan-pelan. Berdua tuh, pelan-pelan. Dari mulai ini, Nabi Maki doa ya di sini, kita mudah-mudahan rumah ini jadi dan berkah, saya datang ke sana. Ini, Bi, tanahnya, oh ya, Masya Allah, luar biasa. Udah lunas ya, Alhamdulillah, nanti lagi bangun, bangun. 1 tahun, 2 tahun, pelan-pelan bangunnya. Sambil dia kontrak, Bunda, pelan-pelan. Udah jadi 95%, Bunda. 90%. Wah, itu masih ingatnya saya. Di sampingnya itu zaman anturium mahal gitu kan. Udah dipasang anturium. Anturium semuanya. Sampai di sini anturium ini, anturium ini, anturium. Ternyata macam-macam. Trium-trium itu, Bunda. Ini anturium. Oh, Masya Allah. Setelah itu apa? Jadi hanya mungkin tinggal 95% itu kalau tinggal diisi lah gitu ya. Karena kesempurnaannya nanti biasanya kalau diisi baru enak kan. Bunda, tahu apa yang terjadi? 4 tahun merancang membangun rumah. Suaminya wafat, Bunda. Anak sudah ada, satu lahir, satu lagi masih di kandungan. Iya. Ini untuk anak nomor pertama, ini anak nomor dua, ini kalau ada lagi kosong nomor tiga, ini buat anak, buat rumah, ruang tamu gitu kan. Ini ruang utama, ini subhanallah. Bunda, saya kaget ketika mendengar wafat itu. Bayangkan, jika Allah menghendaki, tidak menunggu cita-citanya tuntas, Bunda. Cita-cita seorang hamba itu. Berapa banyak orang yang mengarang kita belum selesai wafat. Berapa banyak orang yang sedang membangun rumah belum selesai rumahnya wafat, Bunda. Berapa banyak orang punya cita-cita panjang ternyata belum tiba ke cita-cita itu wafat, Bunda. Itulah ada. Begitu mendengar kisahnya, kalau mendengar beliau itu wafat, saya datang ke rumahnya, gak bisa ditanya itu istrinya. Gimana? Bingung. Gimana? Sedih. Ya pasti sedih. Gimana sekarang? Beliau akhirnya apa? Subhanallah. Dijual lagi rumah itu semuanya. Kenapa? Gak tega. Karena udah terfikir itu dengan suaminya membangun itu, membangun ini, bangun itu. Akhirnya apa? Ngontrak lagi di tempat yang lamanya itu. Akhirnya gak bisa move on juga karena kontrak lama. Pindahlah ke rumah ibunya. Akhirnya berhari-hari, bahkan bukan sampai berminggu-minggu, bukan berminggu. Apalagi ada janin kan? Tolong perhatikan dengan, waduh itu repot kalau tidak ada orang yang pandai mendampingnya terus. Dan Masya Allah Tabarakallah dengan kekuatan apa yang dimilikinya, dengan dasar ilmu yang ada, agama yang ada, mungkin 2 minggu, 3 minggu gak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya Masya Allah bisa move on, bisa berbuat baik. Tapi ada kata-kata kalimatnya, kullu man 'alaiha fan. Kalau orang mengatakan kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa, orang cuma mengatakan oh, oh, oh, kalau saya merasakannya. Suami saya, dia bilang itu, yang punya program panjang, yang punya cita-cita sudah tertata. Anak akan sekolah di mana, akan dijadikan apa, nanti liburan kemana, nanti kalau itu gantian lebaran di sini, lebaran, sudah tertata, Bunda. Allah ambil. Dalam artian dengan kata-kata yang paling mudah. Apa? Azed, mana? Oh iya. Iya, jadi subhanallah. Jadi punten ya, ada iklannya, enggak apa-apa. Biar. Sampai di mana tadi? Tertata, Bunda. Iya, semua tertata dengan rapi keadaannya, akhirnya seperti halnya lepas segala-galanya.

Lalu beliau mengatakan, saya harus menata ulang. Setelah itu apa? Dia sudah siap kehilangan apapun yang ada dalam genggamannya. Dia sudah siap dengan kehilangan apapun yang ada dalam genggamannya. Ketika melihat apa, nanti juga akan binasa, nanti juga akan binasa, nanti juga akan binasa, nanti juga akan binasa. Tolong rasakan itu. Walaupun kita tidak merasakan, tapi tolong dekap kisah ini seolah-olah kita merasakannya, Bunda. Bagaimana kalau ibu kehilangan pasangan hidup? Bagaimana kalau ibu kehilangan anak yang dicintai, anak yang disayangi? Begitu kehilangan, harus yakin kullu man alaiha fan, semuanya akan binasa, Bunda. Kan hilang. Itu bisa begitu. Ini mah benar-benar lagi apa namanya ya? Kalau dikatakan mah lagi on-onnya gitu ya. Lagi rumah mau siap dihuni, cita-cita sudah panjang, lalu apalagi pekerjaan lagi baik-baiknya, wafat, Bunda. Lalu setelah itu dijual kembali rumahnya. Iya, dijual oleh kawan kami juga yang bantu jualnya. Setelah itu ya udah. Lalu beliau mengatakan, andai orang selalu mengatakan kullu man alaiha fan, saya bukan hanya sekedar apa? Membaca dan memahami, tapi saya merasakan. Kullu man alaiha fan. Coba rasakan itu. Apapun. Ini yang namanya ibu, sekarang ini kulit yang ibu punya fan. Nanti lama-lama akan jadi apa? Keriput, keriput, keriput. Lutut yang sekarang kencang, lama-lama apa? Lek, lek, lok, lek, lok, lek, lok, gitu, Bunda. Seperti itu, Bunda. Iya. Gigi ini, waduh, saya selalu memperumpamakan, Bunda. Ini dulu ini, kalau kita lagi pesantren, Masya Allah, lagi belajar gitu kan, tahu sukro, Bunda? Yang kacang ada putihnya itu, ditaruh di baskom gede, jadi sambil belajar tuh, krok, krok, krok, krok, krok, krok, belajar, krok, krok. Gitu pokoknya. Pokoknya sampai belum habis ya, jangan dulu selesai belajarnya. Krok, krok, krok, krok, krok. Itu, kletuk, kletuk, kletuk, kedengeran. Sekarang, begitu masuk, oper kanan, oper kiri, oper kanan. Lama, Bunda. Bagian gigitnya pakai depan. Krok. Subhanallah. Udah beda, Bunda. Kenapa? Fan. Gigi aja fan, Bunda. Gigi aja fan. Mata, Masya Allah. Iya, dulu mah, jelas sekarang mah. Apa itu? Apa itu? Subhanallah. Fan, Bunda. Semuanya kullu man alaiha fan. Tolong renungkan itu, Bunda. Kita sedang diajari oleh tubuh ini. Diajari oleh jasad ini. Nasihat yang terbaik untuk kita itu dari kita. Apa? Jasad ini, tubuh ini. Biarkan wajah ini rambut memutih. Biarkan jenggot memutih. Biarkan punten kaki ini dalam keadaan seperti itu. Tapi apa? Ini nasihat. Biar dinasehati oleh diri sendiri, Bunda. Biar dinasehati oleh sendiri. Jangan panik, Bunda. Bunda mau keriput, langsung dilicin, setrika, setrika, setrika. Gak usah, karena ada setrika wajah kan. Subhanallah, gak tahu saya setrika wajah itu kayak apa. Tapi yang jelas dengan Bunda, dengan mata kan, silahkan. Tapi ingat, jangan lupa. Iya, semuanya akan fun. Hancur, akan habis semuanya. Iya, bahkan yang sekarang ini terbaik, modern, paling terbaru, tercanggih, 10 tahun lagi dikatakan jadul. Iya, fun, Bunda. Ini nomor berapa tadi? 3, 4 sekarang. Iya, nomor 4 ini saya ingin sampaikan bahwa lihat, Bunda, ini ada dalam riwayat Muslim ya. Dalam riwayat Muslim ini, bahwa di dalam riwayat Muslim ini saya bacakan dulu, al-izzu izaruhu, iya, wal-kibriya uridauhu, faman yunazi'uni adzabtuhu. Ini hadis riwayat Muslim. Bahwa kalau sudah kita tahu tentang al-jalil atau al-jalal, yang nama Asmaul Husna tadi, ya, kalimat yang sangat indah dalam hadis Rasulullah SAW, keperkasaan adalah milik Allah dan kebesaran adalah milik Allah. Siapa yang menandinginya dalam hal itu akan diazab. Ayo, maksudnya apa? Setelah mengetahui Allah Al-Jalil, maka mustahil dirinya ada kesombongan, Bunda. Meredam. Sombong itu gak ada. Kenapa? Karena ada Al-Jalil. Hadis Rasul, Al-Izzu Izaruhu. Artinya apa? Keperkasaan adalah milik Allah. Keperkasaan yang sempurna adalah milik Allah. Lalu apalagi? Kebesaran yang sempurna hanya milik Allah. Siapa yang coba-coba merasa dirinya perkasa, merasa dirinya agung, merasa dirinya adalah paling besar, hati-hati. Rasulullah mengatakan, ingin

ingin menandingi Allah, hati-hati, azab Allah itu sangat pedih. Maknanya apa? Jangan sombong. Ada orang yang sekarang punya jabatan, setelah itu jadi sombong? Ada. Ada orang yang karena dapat harta banyak lalu jadi sombong? Banyak. Sekarang, kalau ada orang yang menjadi sombong di dunia ini, apapun penyebabnya, dia sedang ingin mencuri daripada keagungan Allah. Dengan mencuri daripada apa? Kebesaran Allah. Padahal kata Allah mengatakan, siapa sih kamu? Apa sih kamu? Apa coba? Apa? Ibu hebat apanya? Kalau saya tanya sama ibu punten, iya. Kalau dikatakan, ibu yang ibu pantas banggakan apa sekarang? Ibu yang pantas ibu banggakan apa sekarang? Yang pantas punten dibanggakan itu, yang disombongkan gitu, kira-kira apa kira-kira? Nggak ada. Nggak ada disombongkan itu apa? Oh, tabungan saya. Itu dari siapa? Suami saya itu dari Allah. Makanya ketika mengatakan tahu al-jalil, tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Karena apa? Hati-hati ancamannya. Yang mencoba menyombongkan diri dengan apapun, dengan jabatan, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ilmu, hati-hati. Punten, semuanya kecil dan tidak sempurna. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang punten, ini kalau udah sifat sombong ya, kita kadang tersinggung hanya karena tidak dipanggil dengan gelar misalnya. Iya, tersinggung. Ataupun punten, iya, kita tersinggung karena tidak diberikan tempat duduk, padahal dirinya itu mungkin terhormat atau apa gitu ya, gak ditaruh di depan misalnya, ataupun misalnya tidak disebut namanya kepada yang terhormat, kok nama saya gak disebut gitu kan. Nah itu bentuk daripada apa itu? Kesombongan yang ada bunda. Subhanallah, ngeri sekali. Iya, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwa, hati-hati ya, sakit hati karena ya macam-macam, iya. Dengan mengatakan, kok dia tidak tahu saya ya? Itu kadang-kadang punten. Membuat kesombongan itu ada. Maka hati-hati dengan kita katakan, memangnya kita ini siapa? Memangnya kita ini siapa? Ingat, kalau bunda sudah tahu mengatakan al-jalil, Allah ini al-jalil, maka tidak ada lagi dalam hati kita siapa kita. Sehingga orang harus memperhatikan kita, mendengarkan kita, menyimak kita, menghormati kita, menyimpan kita di posisi di mana harus diutamakan yang terhormat adalah fulan-fulan. Gak usah bunda, tawaduk. Justru ketika mendengar kata-kata al-jalil, bunda semuanya harus semakin apa? Tawaduk. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar dihafal, lalu bukan hanya sekedar dipahami, tapi apa? Isinya itu dipraktekannya itu apa? Ada gak sedikit kesombongan dalam jiwa ini? Ada gak? Apa yang menyebabkan kita sombong ini apa? Apa kira-kira? Nah inilah penyakit yang harus kita buang. Itu namanya apa? Al-Jalil yang ada. Yang keberapa sekarang? Untuk mempercepat. Iya. Yang kelima. Punten bunda. Padahal ya sehebat-hebatnya orang. Saya sambungkan dulu sebelum masuk kelima. Sehebat-hebatnya orang, sekuat-kuatnya orang. Kalau wafat mah bunda, dia gak mandi sendiri bunda. Iya. Coba yang jago, yang gagah itu, yang keren itu mandi. Sendiri mandi, gak ada. Kain kafan juga gak ada. Pakai yang lain di kain kafanin. Mau ke kuburan aja diangkatin bunda. Siapa terkuat, siapa terhebat, siapa terkaya. Kalau mandi, kalau mati, udah. Mandi dimandiin. Kain kafan dikafanin. Ke masjid diangkat. Ke kuburan dianterin. Habis itu dikubur juga gak keluar lagi. Gak ada kata-kata mengatakan, oh gak mau, udah, diem. Kenapa? Karena memang keadaannya demikian. Itu sehebat apapun, bunda. Renungkan itu. Berarti apa? Benar-benar Allah yang maha besar. Ya. Jadi aku siapa? Sampai begitu sulit untuk minta maaf, sampai begitu sulit untuk memaafkan, pastinya itu karena apa? Sombongan. Orang yang tidak mau minta maaf, sombong. Orang yang tidak memaafkan, sombong, bunda. Iya, kalau dipercepat mah luar biasa. Apa tadi diperdalam tentang masalah memaafkan seperti apa? Iya. Yang kelima sekarang. Ketika dalam diri kita mengetahui tentang Allah Al-Jalil ini, ada dalam suratul Hajj ayat 32, Bunda. Suratul Hajj ayat 32. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Nah, ini dia nih. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Syiar-syiar Allah itu apa? Subhanallah.
mengagungkan syiar-syiar Allah itu ada.

adalah mengagungkan keagungan Allah, perintah Allah, syariat Islam, apa yang dihalalkan kerjakan, apa yang diharamkan jauh, itu syiar Allah. Huma yu'adzim syiar Allah. Sampaikan baik-baik. Berarti di poin nomor 5 ini, keagungan Allah seharusnya membuat kita malu untuk bermaksiat ketika tidak ada manusia yang melihat. Malu bunda. Allah kan maha agung, maha melihat. Jadi tidak ada layak, tenang, santai untuk melakukan maksiat. Hati-hati bunda, gak ada. Jadi jangan mentang-mentang dengan mengatakan, ah saya lihat dulu di YouTube, nanti kan gampang, historinya bisa dihapus. Hati-hati bunda. Ah gampang, nanti HP bisa diedit, ah nanti HP bisa dihapus. Hati-hati bunda. Orang akan semakin punten, berhati-hati untuk menjauhi maksiat. Karena apa? Karena punten. Wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang selalu mengagungkan daripada syiar Allah, syiar-syiar Allah, syariat Islam ini, yang halal-halal, yang haram-haram, ini adalah keluar daripada taqwal qulub. Taqwal qulub dari ketakwaan yang paling tidak memahami Allah Al-Jalil, maka dia akan hati-hati untuk melakukan kesalahan. Ini, malu untuk melakukan maksiat. Itu kalau faham tentang makna Al-Jalil. Karena Allah maha mengetahui. Allah maha tahu. Iya. Jadi kalau dikatakan, kadang-kadang punten, ketika ada manusia, tidak berani berbuat kesalahan. Tapi begitu tidak ada manusia, dia berani kesalahan, melakukan kesalahan. Dia pikir bebas dari pandangan. Padahal ada Allah. Itu kalau kita Al-Jalil faham, kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah apa? Lepas daripada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Iya. Punten, kadang-kadang kita takut dengan CCTV yang ada. Wah ada CCTV. Akhirnya merasa apa? Merasa tidak baik. Subhanallah. Iya. Jadi kadang-kadang di masjid ada CCTV. Wah ada CCTV. Wah kelihatan biar khusyuk. Berarti apa khusyuknya karena CCTV? Ya tidak, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Poin keberapa ini? Kelima. Saya percepat. Yang keenam. Iya. Yang keenam ini, tadi saya sampaikan ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dalam surah Ar-Rahman tadi, ayat berapa yang dikatakan Dzul Jalali wal Ikram. Jalal itu disertakan dengan kata-kata ikram. Punya kida Zen. jadi yang namanya punten ya, yang namanya jalal itu disatukan dengan apa? Ikram. Dzul jalali wal ikram. Bunda punten, saya ingin tegaskan dengan simpel dan cepat ya, semuanya akan 7 poin, ini poin ke-6. Dzul jalali wal ikram, Allah sandingkan kata-kata jalal ini dengan ikram. Ikram artinya apa? Karim. Saya hanya menyatakan kalimatnya paling tidak, ikram ini pemilik keagungan sekaligus pemilik kemurahan yang mulia. Gini, ikram tuh gini. Ibu punten, agar biar cepat untuk mengetahui ikram. Ada gak yang Allah kasih sama ibu yang ibu tidak pernah memintanya? Banyak ya. Yang memberi tanpa dipinta itu ikram bunda. Bisa dipahami bunda? Banyak ibu yang ibu terima tanpa ibu meminta. Itu adalah karim. Iya. Maka ada kata-kata ungkapannya. Kalau Ramadan itu. Innallah afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada kata-kata ya karim. Innallaha karimun. Iya. Karim itu artinya adalah yang maha memberi tanpa dipinta. Nah dikatakan Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang maha memiliki kebesaran sempurna, keagungan sempurna, kemuliaan sempurna. Jangan takut dengan hal itu. Kenapa? Karena Allah itu maha memberi tanpa dipinta. Masya Allah. Jadi kata-kata Dzul Jalali wal Ikram ingin menunjukkan kalau Allah yang sedang ataupun yang selalu kita katakan sempurna keagungannya, kemuliaannya, dan sempurna daripada punten kebesarannya, ternyata Allah ini Masya Allah menyatukan dengan jalal bersama ikram. Siap-siap menerima kejutan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah kalian pinta. Masya Allah. Jadi kalau digambarkan Al-Jalil, ketika ada dalam perasaan kita

ini, di poin nomor 5 ini, nomor 6 ya, di poin nomor 6 ini menyatakan bahwa di samping jalilnya atau jalalnya Allah, Allah itu maha ikram, memberi tanpa pernah dipinta. Jadi tenang bunda, jadi Allah maha besar. Takutnya orang selalu berpikir maha besar dengan kebesarannya, maha mulia dengan kemuliaannya, ya, maha agung dengan keagungannya. Lupa, agung dari mananya, mulia dari segi apanya. Ternyata mulia dan agung dari segi apa? Dari segi ikramnya bunda. Masya Allah, memberi tanpa dipintanya. Terakhir, punten. Yang terakhir ini ada dalam riwayat Muslim. Semua tahu ini. Kalimatnya sama. Dalam kalimatnya ikram juga. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dal. Nah itu dia. Maknanya paling tidak yang ketujuh ini adalah punten. Iya. Ketika diungkapkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong bunda, ini sebagai ikhtitamnya karena di poin 7 ketika bunda mengetahui al-jalil. Tolong bunda. Allahumma antas salam wa minkas salam. Iya. Maknanya hanya engkaulah as-salam, darimulah keselamatan, iya. Lalu maha berkah engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Saya ingin sampaikan, tolong sekarang ini setelah kita tahu al-jalil, mengubah cara kita sholat, cara kita berdoa. Iya, bukan hanya sekedar ibadah, tapi catat baik-baik, ibu sedang berhadapan dengan yang maha agung. Ibu tahu gak? Ibu yang setiap hari sholat 5 waktu, sadar gak kalau ini sedang berhadapan dengan Allah langsung? Berhadapan dengan Allah langsung. Jadi langsung berhadapan dengan Allah. Kalau sekarang sudah mengetahui tentang al-jalil, maknanya adalah masya Allah sempurna keagungannya, sempurna kebesarannya, sempurna kemuliaannya. Berarti apa? Ibu ketika tahu itu, tolong perbaiki semua ibadah, bukan hanya sekedar ibadah, tapi apa? Sedang berhadapan dengan Allah. Jadi bukan hanya saya sedang sholat, saya sedang untuk melaksanakan kewajiban, saya sekarang sedang zikir, tidak. Tapi ibu harus paham dan mengetahui bahwa punten, sekarang ini ibu sedang berhadapan dengan Allah. Maka salah satunya, kenapa masalah mungkin yang kita hadapi belum tuntas? Karena kita baru merasakan sholat itu hanya sekedar ibadah. Tidak merasakan kalau kita sedang berhadapan dengan Allah. Sehingga curhat kita kurang. Obrolan kita kurang. Perkataan kita kurang. Kekhusyuan kita kurang. Jadi kalau mengatakan bagaimana caranya khusyuk, jawaban pertama sadarkan diri kita kalau kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Bukan hanya mengatakan saya sedang ibadah. Bukan hanya mengatakan saya sedang ibadah. Kalau hanya seperti itu saja, kadang-kadang kurang greget, tapi mengatakan saya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus pegang baik-baik oleh kita semuanya. Berarti masya Allah hari ini kita telah mengetahui paling tidak dengan makna al-jalil, paling tidak saya sampaikan ada 7 hikmah kalau kita mengetahui tentang al-jalil. Mudah-mudahan bunda ada manfaat apa yang disampaikan. Iya. Dan insya Allah program kita kemana itu? Ke Ciwidey. Iya. Insya Allah udah di hunting ke sana. Jalannya. Ke tempat itunya juga. Ke Sukarasanya sudah. Di perumahan Sukarasa gitu. Tadi ya, itu namanya rumah Sukarasa. Masjidnya ada di situ ya. Itu baru. Masjidnya baru direnovasi. Karpetnya baru ya. Kelihatan karpetnya juga baru ya, dan alhamdulillah ya. Tapi ya alhamdulillah masjid ada, warga juga masya Allah kompak di sana, dan mudah-mudahan nanti bisa kita ke sana. Program yang akan kita laksanakan biasanya sama dan perjalanan diisi dengan tausiah, dan tolong istilahnya harus ada surat izinnya ya. Iya, surat izin dari siapa? Dari suaminya, dari keluarganya ya. Jangan tiba-tiba dengan mengatakan kata-katanya, ya isi saya mana, waduh hilang nantinya ya. Jadi harus ada izin dari keluarga seperti itu ya. Jadi nanti kita berangkat ke sana, sama di perjalanan ada tausiah semuanya full insya Allah ya. Jadi bukan hanya di perjalanan, tapi selama di perjalanan full, kalau sayanya tidak pusing ya. Ya, tapi insya Allah biasanya kalau hanya ke Bandung aja, kecuali kalau udah nyampe daerah-daerah Ciwidey, karena jalannya kelok-kelok gitu ya,
itu nggak terlalu di paling kalau sambil duduk gitu ya, jalan.

0: nanti, dan semua pelajaran khususnya yang saya sampaikan siap-siap dijadikan kuis. Untuk apa? Untuk pertanyaannya, pelajari itu. Nanti yang saya tahu kan saya akan kuis, dan ininya Masya Allah hadiahnya luar biasa. Saya akan kasih hadiah juga sama ibu yang bisa jawab itu brosur umroh dan brosur haji, Insya Allah. Iya, brosur umroh dan brosur haji saya sampaikan. Iya, mudah-mudahan bisa berangkat di bulan Desember. Saya berangkat Insya Allah di bulan Desember. Tapi biasanya Desember itu tahun baruan di sana. Kalau nanti tidak tahun baruan di sana, jadi nanti dua hari sebelum tahun baru sudah pulang, karena awal Ramadan, awal Januari itu ada keluarga yang menikah ya, jadi harus pulang. Jadi di tengah berangkat itu. Jadi kalau ada yang mau berangkatnya pas di Desember nanti, Insya Allah. Iya. Pas lagi dingin-dinginnya, iya, bawa suami, iya maksud saya, iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, kehadiran kita majlis Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhub wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-19, yaitu sholat Jumat dan persiapannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Salman Al-Farisi, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun yang mandi pada hari Jumat dan membersihkan dirinya sekuat kemampuannya, serta memakai minyak wanginya atau wewangian dari minyak wangi rumahnya. Kemudian dia keluar ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Kemudian dia mengerjakan sholat sekuat kemampuannya. Lalu dia diam ketika imam bicara. Niscaya diampuni dosanya antara hari Jumat itu dan hari Jumat yang lainnya. Pendengar, maksud dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa kita melewati beberapa amalan menjelang sholat Jumat, yaitu diawali dengan mandi, membersihkan diri, memakai minyak wangi, mengenakan pakaian yang paling baik, berjalan dengan tenang, tidak melangkai orang lain, tidak memisahkan antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, tidak berbuat sia-sia, mengamalkan amalan sunnah, dan diam saat khatib bicara. Beberapa amalan tersebut, insya Allah, akan menjadikan ibadah Jumat kita lebih berkualitas dan lebih berpahala.

Imam Hasan Al-Basri berkata, jika hamba berdosa lalu bertaubat, tiadalah dari Allah kecuali dia kian dekat.

0: bahwa Allah itu Maha Pemberi dan Maha Penyayang. Allah itu kan memberi meskipun sesuatu itu tidak selalu diminta oleh hambanya. Halo Yora.
1: Iyalah, kai tojo.
0: Iya Kang Men. Alhamdulillah dhewe iki kan uang Islam to ya Kang. Wis diparingi terus disayang meneh. Ora kaya wong kafir kae, wong diwenehi bodho tok lan kebutuhane dipenuhi ning donya tok. Lah tapi ora bakal disayang sok ben ning akhirat.
1: Iya Jo, bener kowe. Mulakno saiki awake dhewe kudu njogo Islame awake dhewe. Aja ngasih kecampur karo babakan syirik lan babakan liya-liyane sing iso ngrusak Islame awake dhewe lho Jo.
0: Wah, sip Kang, aku setuju karo kowe.
1: Lan aja lali Jo. Awake dhewe aja ngasih kegoda marang gaya hidupe wong kafir Jo.
0: Wah, iya.
1: Hanya surgane wong kafir kuwi nggone

0: Tak kira mau iwak ingkung lali aku kan.
1: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesayangan.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuat.

0: kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh dengan banyak melakukan amalan soleh. Boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu. Hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita

Rasulullah memeluknya dari belakang sehingga ia tidak melihat beliau. Ia pun berkata, "Lepaskan aku, siapakah ini?" Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk merapatkan punggungnya ke dada Rasulullah. Rasulullah lantas berkata, "Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini?" Ia pun berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual." Rasulullah membalas, "Justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau SAW tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. "Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum." Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, "Pada suatu ketika Rasulullah SAW baru kembali dari sebuah lawatan. Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, 'Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru-niru ciptaan Allah.'"

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar, tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodor, adik dari Herakles, yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules.

Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Vartanius terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Vartanius hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. Adikku, Panglima Theodor turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi? Tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. Mengapa semua ini terjadi? Jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Vartanius juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani, karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules. Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. "Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya,"

perasaan seseorang akan bergolak karena dua sebab, yaitu ketika merasakan kegembiraan yang melimpah dan ketika mendapat musibah yang dahsyat. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya aku melarang dua suara yang dungu dan buruk, yaitu suara ketika sedang mendapatkan nikmat bersukaria dan suara ketika tertimpa musibah meratap, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu gembira terhadap nikmat yang diberikannya kepada kalian. Dan Rasulullah pun juga pernah bersabda, sesungguhnya kesabaran yang sempurna pahalanya adalah kesabaran ketika mendapat benturan atau musibah pertama. Oleh karena itu pendengar, siapa yang mampu mengendalikan perasaan dan bersikap sabar ketika menghadapi musibah dan kegembiraan yang berlebihan, maka dia berhak mendapatkan penghargaan berupa hati yang teguh dan stabil, serta memperoleh kebahagiaan yang menenangkan dan manfaat dari mengendalikan kondisi jiwa. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan apabila diberi kebahagiaan berlebih, dia akan bangga. Tetapi jika ia tertimpa musibah, ia akan berkeluh kesah. Bila dianugerahkan kebaikan kepadanya, dia enggan mengeluarkan sedekah, kecuali orang-orang yang menunaikan

mendirikan sholat. Mereka adalah orang yang selalu bersikap wajar, baik saat gembira maupun saat takut. Mereka bersyukur ketika dalam keadaan baik dan bersabar ketika bala bencana menimpa. Sungguh, perasaan yang berlebihan akan sangat melelahkan diri seseorang, menyakitinya, menyiksanya, bahkan membuatnya tidak bisa tidur. Bila sedang marah, ia akan merasa sebagai orang yang paling hebat, hingga mulutnya berbusa dan tubuhnya bergetar hebat. Ia mengancam siapa saja sampai tidak lagi dapat berlaku adil. Sebaliknya, jika sedang senang, dia akan kegirangan, hilang kendali, serta membesar-besarkan kemampuannya. Jika sedang bermusuhan dengan seseorang, dia mencaci maki orang tersebut, melupakan segala kebaikan yang ada padanya, dan menghapus semua keutamaannya. Jika menyenangi seseorang, dia akan segera melupakan kekurangannya, bahkan memuja dan mendudukkannya pada derajat kesempurnaan. Padahal, dalam sebuah riwayat disebutkan, cintailah sesuatu yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu yang kamu benci sekadarnya saja, karena bisa jadi pada suatu saat nanti ia akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Bagi orang yang mampu mengontrol perasaannya, mengendalikan akalnya, dan menimbang segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, maka ia akan mudah melihat kebenaran, mengetahui petunjuk, dan memutuskan sesuatu dengan benar. Pendengar, Islam datang dengan membawa misi keadilan, keseimbangan, akhlak, dan menuntun ke jalan yang lurus. Sebagaimana Islam juga datang dengan membawa manhaj yang benar, syariat yang sesuai, dan agama yang suci. Oleh karena itu pendengar, keadilan merupakan prioritas utama lahir batin, termasuk dalam keputusan hakim, keputusan hukum. Sesungguhnya, agama ini dibangun atas dasar kebenaran dan keadilan, benar dalam memberikan berita atau informasi, dan adil dalam hukum yang tertuang dalam setiap perkataan, perbuatan, dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab.

Satu Kemampa RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umat-Nya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga Engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutan-Mu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
2: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, marilah kita awali majlis kita dengan sama-sama berdoa. Tinggal diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Alhamdulillah, siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kepada Allah taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang sampai detik ini masih kita terima dari Allah taala. Jauh lebih banyak nikmat yang kita terima dibandingkan kemampuan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, marilah kita syukuri nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkannya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi lurus, menjadi benar, dan menjadi terang. Terang yang menghilangkan kegelapan, lurus yang menghilangkan kebengkokan, jelas yang menghilangkan kekaburan, dan tentunya selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mencurahkan nikmat iman Islam ini sampai Allah memanggil kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan kita tetap beriman, tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam sejahtera marilah senantiasa kita doakan agar Allah curahkan kepada manusia pilihan teladan kita bersama, Imamul Muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, sekaligus Qaidul Mujahidin, panglima para mujahid yang sejati, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, segenap sahabatnya, segenap istri-istrinya, Ummul Mukminin, ibundanya kaum beriman, dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak di hari berbangkit nanti menerima syafaatul uzmah beliau, sehingga kita berhak berkumpul nantinya di Darussalam, di negeri yang penuh kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi, yaitu Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema kita adalah mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Kita tunggu sebentar Akhi Lutfan mempersiapkan tayangannya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya mau bertanya kepada jamaah, judulnya mewaspadai eskalasi fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Siapa yang tahu apa arti kata eskalasi? Yang tahu angkat tangan ya, bukan angkat suara. Ibu-ibu juga boleh menjawab. Apa arti kata eskalasi? Nggak ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ini kelihatannya banyak santri baru ya? Masya Allah. Coba angkat tangan yang mau santri barunya. Oh, ramai juga. Ya, mana ibu-ibu? Ya, silakan Bu. Apa Bu eskalasi artinya? Ibu baca di mana Bu? Kayaknya Ibu lagi baca tadi. Ada catatan di situ ya. AI. Apa tadi, kenaikan atau pertambahan? Ya, jadi eskalasi itu peningkatan ya, kenaikan, pertambahan gitu. Pernah dengar istilah eskalator ya? Eskalator tuh di mall tuh ada eskalator. Cuma sayangnya yang naik, yang turun disebutnya eskalator. Mestinya eskalator untuk yang naik saja. Jadi kalau turun bukan eskalator mestinya namanya ya. Tapi ya begitulah kita orang Indonesia, karena lama pakai istilah orang barat, terus pemakaiannya jadi seenaknya saja. Nah, jadi judulnya mewaspadai eskalasi atau kenaikan atau peningkatan ya, penambahan fitnah akhir zaman menuju puncak fitnah. Ini judulnya ya. Jadi kita semua harus mewaspadai bahwasanya fitnah-fitnah akhir zaman ini makin lama makin nanjak ya. Dia bukan makin turun, makin nanjak ya. Makanya Nabi pernah bersabda bahwa tidak ada zaman kecuali menjadi lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kan begitu pesan Nabi ya. Dan kita sekarang ditakdirkan Allah hidup di satu zaman yang rentang waktunya, jaraknya jauh sekali dengan zaman lah hadirnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Makanya wajar kalau ya, kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang sudah berat sekali ya. Berat sekali fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Nah, karenanya kita akan coba membahas ya, next slide. Ini daftar bahasan kita, ada 7 poin. Puncak fitnah, eskalasi fitnah akhir zaman, dosa nawaqidul iman, kaum beriman tidak mengalami kiamat, 3 tanda besar kiamat, para imam yang menyesatkan, dan ketajaman mata hati kaum beriman. Ya, ini poin-poin yang akan kita bahas. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah kita bisa menyelesaikannya dalam waktu yang disediakan. Baik, poin pertama puncak fitnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya, di sini Al-Albani telah mensahihkannya dalam kitab Al-Jami'nya, Sahihul Jami'. Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dhurriyyata Adama a'zama min fitnatid dajjal." Wahai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ats nabiyyan illa hadhara ummatahu Ad-Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah Ta'ala melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya masing-masing mengenai fitnah Ad-Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahala. Sedangkan aku ini adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ad-Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian ya. Jadi ada tiga poin yang Nabi sampaikan. Pertama, Nabi mengatakan bahwa sepanjang zaman Bani Adam ini hadir di dunia ini, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal ya. Fitnah itu artinya ujian ya. Sedangkan hidup kita di dunia ini adalah perjalanan dari satu ujian ke ujian berikutnya ya. Gak ada ceritanya orang hidup di dunia gak diuji. Semua orang hidup di dunia diuji ya. Dan cilakanya sebagian besar orang menyangka ujian itu adalah untuk hal-hal yang tidak menyenangkan saja. Kesulitan, ya, kemiskinan, ya, kelaparan, itu saja ujian. Padahal ujian itu, sebagaimana firman Allah, ada yang sifatnya syar, buruk, tapi ada yang sifatnya khair, baik. Jadi artinya, ujian kesulitan itu jelas ujian. Tapi kesenangan itu ujian juga. Berlimpahnya harta itu ujian juga. Ya. Ditemukannya emas potongan 73 kg itu ujian juga gitu. Ya. Ya, jangan dikira yang enggak punya emas doang yang diuji, yang punya emas juga diuji. Nah, jadi

dan ciduklah dari sungai api itu sambil membaca awal surat Al-Kahfi, ya, engkau akan merasakan air yang jernih. Gitu. Tapi orang-orang yang tertipu oleh Dajjal justru akan mengambil sungai air yang ditawarkan Dajjal, padahal justru itu mengantarkannya ke arah api. Gitu, ya. Nah, jadi kata Nabi, ini poin pertama. Poin kedua, kata Nabi, tidak ada seorang Nabi pun kecuali memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal ini. Nabi-Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini berapa banyak? Berapa banyak? Banyak sekali, ya. Dalam Al-Quran yang disebut namanya hanya 25. Tetapi sepanjang sejarah, para ulama telah melakukan penelitian, pengkajian. Mereka berkesimpulan jumlah para nabi itu ratusan ribu. 124 ribu, ya. Jadi semua nabi-nabi itu menerangkan tentang Dajjal. Akan tetapi baru Nabi Muhammad SAW sajalah yang menyebutkan namanya. Jadi nama Dajjal itu memang baru dibawa oleh nabi terakhir. Nabi terakhir yang diberitahu Allah namanya Dajjal, begitu. Nama fitnah yang paling dahsyat itu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu tidak diberitahu namanya Dajjal. Karenanya di kalangan orang Kristen, orang Nasrani, mereka juga punya konsep tentang Dajjal ini, tetapi namanya the Antichrist kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya Antikristus, Antikristus. Itu maksudnya Dajjal. Bahkan mereka, kalau kita kan simbol Dajjal itu awar, mata sebelah, ya, mata sebelah. Bukan mata satu, ya, mata satu tuh seolah-olah di tengah, tidak. Mata sebelah, matanya dua tapi salah satunya cacat. Ya. Nah, kalau di kalangan Nasrani, mereka simbol Dajjal itu angka 666. Nah, itu simbol Dajjal, Antichrist. Bagi mereka tuh simbol angka 666. Gitu. Ya. Nah, terus nabi demi nabi yang sampai 124 itu, 124 ribu itu, satu persatu sudah wafat. Dajjal belum muncul. Bahkan nabi terakhir sudah diutus Allah, nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai beliau wafat, Dajjal belum muncul. Ya. Maka kata nabi di bagian akhir hadis ini, sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri, pasti Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian. Maksudnya di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa nabinya. Ya. Dan itu berarti kita, saya, Anda semua di sini, sebagai umat Muhammad yang hidup tanpa Nabi Muhammad, kita ini berpeluang ketemu Dajjal. Ya, berkemungkinan ketemu Dajjal. Tapi tenang, insya Allah gak akan ketemu. Ya, insya Allah gak akan ketemu. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu akhir zaman, kalau kita pelajari, ada syarat-syarat tanda-tanda sebelum Dajjal muncul. Sedangkan tanda-tanda itu sekarang belum ada. Gitu. Ya. Walaupun jadwal munculnya sudah makin dekat, tapi ada beberapa tanda yang sekarang belum ada, yang karenanya Dajjal belum akan keluar. Apa misalnya? Saya sebutkan dua tanda saja. Tanda pertama, Dajjal itu hanya akan keluar kalau pemerintahan Islam yang semestinya, yang penuh keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, itu sudah tegak kembali. Sedangkan sekarang dia belum tegak kembali. Ya. Dan pemerintahan tersebut nantinya ibu kotanya Baitul Maqdis, ya, Yerusalem. Ya. Jelas kita ingin itu terwujud dalam waktu dekat. Ya. Tapi sambil ingat, ya, kalau dia terwujud, itu salah satu tanda munculnya Dajjal makin dekat. Nah, itu asyiknya kita belajar ilmu akhir zaman begitu. Ada berita-berita gembira yang sekaligus kalau berita gembira itu terwujud, ya saat yang sama kita harus siap-siap menghadapi ancamannya, peringatannya, ya, bahayanya. Makanya hadis Nabi tentang Baitul Maqdis menjadi ibu kota khilafah di akhir zaman nanti, itu di satu sisi Nabi memberi kabar gembira, wahai Ibnu Hawalah, kalau engkau sudah menyaksikan kekhalifahan turun di Ardul Muqaddasah, itu pertanda gempa-gempa, bencana-bencana, dan berbagai prahara akan bermunculan. Nah, di antara praharanya apa? Ya, keluarnya Dajjal. Ya. Tapi seandainya pun 2027 nanti khilafah berdiri nih, siapa tahu ya, siapa tahu. Gitu ya, mudah-mudahan. Berdiri nih 2027, nggak serta-merta Dajjal muncul juga. Kenapa? Karena ada syarat berikutnya. Syarat

0: berikutnya Dajjal tidak akan keluar kecuali kalau Al-Mahdi sudah hadir. Begitu ya. Loh Ustaz, bukannya kalau khilafah berdiri Al-Mahdi yang hadir? Enggak. Khilafah berdiri enggak serta-merta Al-Mahdi hadir. Harus ada khalifah-khalifah sebelumnya dulu yang memimpin untuk membuka jalan bagi kepemimpinan Al-Mahdi. Karena kepemimpinan Al-Mahdi itu dikatakan oleh Nabi yamla'ul ardu qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kalau Al-Mahdi sudah hadir di tengah umat ini, dia akan penuhi bumi dengan secara merata dengan keadilan sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Nah, kita sedang menjalani era bumi sedang dipenuhi secara merata dengan kezaliman sekarang ini. Ya. Tentunya merubah situasi ini enggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Enggak kemudian khilafah berdiri jreng semua keadilan tegak. Enggak. Perlu waktu, perlu proses ya. Nah, nanti khalifah demi khalifah muncul, baru yang terakhir khalifah ketujuh itu baru Al-Mahdi. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah tenang. Dajjal akan keluar dalam waktu dekat ini. Cuman itu bukan alasan kita boleh santai-santai karena ada poin berikutnya. Eskalasi fitnah akhir zaman. Lutfan. Next slide. Hadisnya berbunyi, "Dzukirat Dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi menyaksikan majelis para sahabat diskusi tentang Dajjal, ngobrol-ngobrol tentang Dajjal. Ya, Masya Allah ya, para sahabat itu ngobrolnya aja tentang Dajjal. Kalau kita kan yang diobrolin boti lah, ya, MBG lah, SPPG gitu ya kan, receh banget gitu obrolan kita. Nah, itu para sahabat tuh ngobrolnya tuh tentang Dajjal, fitnah yang paling dahsyat. Jadi begitu Nabi mendengar para sahabat diskusi tentang Dajjal, Nabi pun langsung ikut serta. Nabi berkata, "La ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnatid Dajjal." Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tiadalah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia bakal selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Wa masuniat fitnatun mundu kanatid dunya saghirah wala kabirah illa li fitnatid dajjal. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, baik fitnah kecil maupun fitnah besar, kecuali dalam rangka menjemput kehadiran fitnah dajjal. Begitu ya. Jadi Nabi memberikan informasi ya, sekaligus peringatan bahwa sungguh fitnah sebagian kalian lebih ku khawatirkan, lebih ku takutkan dari fitnahnya Dajjal. Tetapi juga Nabi kasih jaminan dan seseorang tidak akan apa, tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah sebelumnya itu kecuali bakal selamat menghadapi fitnah berikutnya. Paham gak? Jadi kalau orang bisa ngadepin fitnah yang sekarang ini ya, selamat dia, maka dia akan selamat ngadepin fitnah berikutnya. Padahal fitnah berikutnya lebih berat. Kenapa? Karena Dajjal kan puncak fitnah. Sedangkan semua fitnah dalam rangka menjemput kedatangan Dajjal. Makanya gambaran fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang ini itu kayak gunung, kayak gunung. Makin lama makin menanjak. Makanya disebutnya eskalasi, peningkatan. Fitnah itu akan semakin lama semakin meningkat. Barang siapa yang menghadapi fitnah di level gunung bagian bawah selamat, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya yang lebih berat itu dia selamat. Menghadapi fitnah berikutnya dia akan selamat terus begitu. Ya. Tapi itu juga bermakna sebaliknya. Barang siapa yang menghadapi fitnah level bawah gunung saja sudah terpuruk dia, sudah gagal, sudah tidak lulus, maka menghadapi fitnah berikutnya pasti lebih gagal lagi dia. Kenapa? Karena fitnah berikutnya lebih berat. Sedangkan menghadapi fitnah sebelumnya saja sudah terpuruk, apalagi fitnah berikutnya. Paham ya? Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada perubahan kata sedikit, itu menandakan perbedaan ukuran. Abdullah itu kalau kecilnya Ubaidillah, ya. Hasan itu kecilnya Husain, ya. Jundi kecilnya apa? Junaidi, gitu. Iya. Tapi jangan bilang Honda, kecilnya Hyundai gitu. Ya, itu beda, Honda Jepang, Hyundai. Nah, begitu juga Dajjal, kecilnya apa? Dajjal. Nah, jadi sebelum si Dajjal muncul, itu akan muncul Dajjal. Nah, jadi ngadepin Dajjal kecil ini, kalau seseorang selamat, ya kan, dia akan selamat ngadepin Dajjal berikutnya. Dan Dajjal demi Dajjal ini akan banyak bermunculan. Makanya bagi mereka-mereka yang lemah imannya, jangankan Dajjal, dia bakal mudah jadi ternak Dajjal. Berarti ya, jadi ternak Dajjal, maksudnya jadi pengikut Dajjal, bahkan pembela Dajjal. Nah, jadi ini dipahami betul ya. Nah, karenanya ada hadis lagi bunyinya begini, inna amamat Dajjali sinina khuddah. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, jadi menjelang keluarnya Dajjal, akan ada sinina khuddah, tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun penipuan. Fiha as-sadiqu fiha as-sadiqu wa yusaddiqu fiha al-kadhib. Oh, ini ada yang kurang nih. Yukatibu fiha sadiq wa yusaddiqu fiha al-kadhib, ya. Jadi orang yang jujur disebut pendusta. Sebaliknya pendusta dipercaya, dianggap orang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang dapat dipercaya akan dianggap pengkhianat, sebaliknya pengkhianat dipercaya. Itu namanya tahun-tahun penuh tipuan, tahun-tahun tipuan, ya, penuh tipu daya. Dan ar-ruwaibidhah itu akan berbicara di mana-mana, yang bicara tuh ruwaibidhah. Nah, ruwaibidhah ini apa? Orang yang tidak bermutu, ucapannya enggak bermutu, tapi didengerin orang. Ya. Dan sejujurnya para ruwaibidhah ini banyak yang memenuhi sosmed kita. Sosmed kita ini banyak diisi sama ruwaibidhah. Orang-orang yang bicara tapi enggak ada mutunya. Ya. Termasuk kan banyak konten creator sekarang. Pokoknya asal kontennya viral aja gitu. Padahal isinya enggak ada nilainya. La qimata lahu. Enggak ada nilainya sama sekali. Ya. Nah, jadi kita sudah berada di era itu sebenarnya, era menjelang Dajjal keluar. Ya. Makanya terus sahabat nanya, "Wa man ruwaibidhah?" Siapa itu ruwaibidhah? Kata Nabi, "Al-fawaisiqu yatakallamu fi amril 'ammah." Orang fasik yang berbicara tentang urusan publik. Ya, nah ini juga sama kan pendekatannya. Jadi fasik kalau kecilnya fuwaisik gitu. Dan fuwaisik itu biasanya maksudnya kadal kecil, cicak. Cicak itu fuwaisik. Ya, kadal kecil. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini jadi pahami dulu ada puncak fitnah dan ada fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah. Dan Nabi mengkhawatirkan itu fitnah-fitnah sebelum puncak fitnah itu. Ya. Tapi juga Nabi ngasih jaminan, siapa yang selamat menghadapi fitnah-fitnah itu, dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Terus begitu, ya. Tapi barang siapa yang baru ketemu Dajjal aja dia sudah takluk gitu ya. Apalagi ketemu Dajjal tahap berikutnya, lebih takluk lagi ya. Dan begitu dia hidup di zaman Dajjal, pasti dia jadi pengikut Dajjal. Nauzubillahi min dzalik, ya. Oke. Poin ketiga, Lutfan. Dosa nawaqidul iman. Terus, ya. Jadi nawaqidul iman adalah derajat dosa yang paling mengkhawatirkan. Ya, derajat dosa itu ada tiga, ada shagair, dosa-dosa kecil, ada al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar itu misalnya mencuri, korupsi, berzina, ya kan, itu dosa besar. Ya. Tapi ada yang namanya dosa paling mengkhawatirkan, namanya nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Jadi kalau orang terlibat dalam dosa itu, dia bukan tercatat dosa saja, tapi imannya copot ya. Nah, Nabi bersabda, next slide, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi memperingatkan, kalau era fitnah di akhir zaman sudah datang, maka yang muncul bukan satu fitnah enggak, tapi fitnah dalam jumlah banyak. Fitan, fitan itu bentuk jamak dari fitnah. Jadi fitnah-fitnah masif itu bermunculan sekaligus di berbagai aspek kehidupan. Kayak yang kita alami sekarang lah. Sekarang ini kan fitnah bukan hanya di bidang ekonomi, bukan hanya di bidang budaya, bukan hanya di bidang pendidikan, tapi semua bidang kehidupan ada fitnahnya. Fitnah ideologi, fitnah ekonomi, sosial, politik, fitnah pertahanan, keamanan, militer, fitnah kehidupan bernegara, fitnah, wah macam-macam fitnah sekarang. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, banyak sekali fitnah. Dan kata Nabi, kalau era itu sudah datang, kalian itu dalam beramal itu harus punya yang namanya ruhul mubadarah. Mubadarah itu artinya spirit ingin menjadi pionir, ya, menjadi pelopor dalam berbuat kebaikan. Jadi kalau kita ditakdirkan hidup di era seperti sekarang ini, jangan jadi generasi rebahan. Jangan jadi generasi rebahan. Generasi rebahan itu apa? Generasi yang kerjaannya santai aja gitu, ya kan? Ya gimana udah kayak gini masyarakatnya, udahlah kita tunggu aja deh, itu siapa tahu ada yang bisa merubah gitu. Ya enggak, harus kita masing-masing merubah situasi dan kondisi ini. Semua kita harus mengambil peranan untuk mubadarah, untuk menjadi perintis perubahan. Bangun mentalitas anasirut taghir. Anasir itu artinya unsur, elemen. Taghir itu artinya perubahan. Jadilah agent of change, ya, agen perubahan. Jangan jadi orang yang dirubah, tapi jadilah perubah gitu. Ya, dan rumusnya kan jelas dalam Al-Qur'an. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah enggak akan merubah nasib satu kolektivitas umat manusia, satu kaum, satu kumpulan manusia, kecuali masing-masing diri di dalam kaum itu merubah keadaannya masing-masing. Jadi harus mulai dari diri, ibda bi nafsik. Mulai dari dirimu, ya. Dan karenanya seorang muslim harus meningkatkan derajat dirinya menjadi mukmin. Supaya apa? Supaya kalau sudah jadi mukmin, tumbuh yang namanya kesadaran risalah. Tahu risalah? Risalah artinya apa? Apa arti risalah? Risalah itu artinya misi, ya, misi. Kalau kita hidup nggak punya misi, itu nggak ada yang namanya semangat berjuang, nggak ada. Hanya orang-orang yang sadar misi lah yang mau berjuang. Makanya bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Hujurat ayat 14 itu bunyinya qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Badui ngaku di depan Nabi, amanna, kami sudah beriman. Terus Allah nyuruh Nabi bilang apa? Qul lam tu'minu, nanti dulu, jangan ngaku-ngaku beriman. Walakin qulu aslamna, kalau ngaku muslim boleh, ngaku mukmin nanti dulu. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum merasuk ke dalam hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Kalau kalian mentaati Allah, mentaati Rasul, mulai menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larang Allah, ya kan? Niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran kalian, amal apapun yang kalian kerjakan enggak akan disia-siakan. Pasti dikasih pahala. Tapi kemudian ayat berikutnya apa bunyinya? Ayat 15. Ya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, jadi mukmin itu yang kayak apa? Mukmin itu hanya mereka-mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian enggak punya keraguan. Dia yakin betul Islam ini harus diperjuangkan. Karena kalau Islam gak diperjuangkan, yang muncul selain Islam, kayak sekarang hari ini kan selain Islam yang mendominasi dunia. Yang mendominasi dunia sekarang paham pluralisme, paham sekularisme, paham humanisme, paham LGBT, ya kan? Ini kan paham-paham yang sesat semua ini. Sedangkan Allah punya rencana, ya. Liyuzhirahu ala dini kulli, ya kan? Allah ingin memenangkan agama ini di atas segenap isme-isme lain, din-din lain. Nah, siapa yang melakukannya? Ya kita yang mengaku beriman ini, yang tidak puas hanya menjadi muslim, ingin menjadi mukmin. Dan keimanan kita ini keimanan yang mudah-mudahan sampai ke derajat lam yartabu, tidak punya keraguan. Kita yakin betul. Jangan menjadi orang yang mau berislam, tapi berislamnya di bagian-bagian tertentu aja, di bagian lain tidak berislam. Ada mudah lah, gak usah mikirin politik Islam. Dan politik itu nggak ada kaitan Islam dengan politik. Nah, gitu. Nggak usah mikirin ekonomi syariah lah. Yang namanya dagang mah urusannya kalau nggak untung rugi. Jangan halal haram dibawa-bawa. Gitu. Kan muncul tuh orang-orang kayak gitu. Nah, kita tidak boleh. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak punya keraguan di dalam berislam ini. Karena hanya mereka yang hilang keraguannya lah yang bisa melakukan langkah berikutnya. Wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka lah yang disebut sebagai as-sadiqun, orang-orang yang jujur, yang benar pengakuan keimanannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi, kalau kita tidak badiru, tidak mempunyai semangat mubadarah di dalam beramal di era penuh fitnah kayak begini, ada fenomena yang bakal muncul. Fenomena apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya beriman, paginya kafir. Dan jelas-jelas Nabi menggunakan kata-kata pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi nggak bilang, pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal jahat. Sore berbuat amal soleh, pagi berbuat amal jahat. Perbandingan bukan amal baik, amal buruk. Ingat ya, seorang muslim melakukan amal buruk tertentu apapun, nggak boleh kita tiba-tiba tunjuk hidung bilang kafir loh. Nggak boleh. Ya. Tapi dengan Nabi memilih kata-kata pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir, artinya apa? Artinya di era ketika fitnah begitu masif memenuhi dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, fenomena nawakidul iman, pembatal iman itu banyak bermunculan. Fenomena orang terlibat dalam dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi. Bukan dosa besar bahkan, tetapi dosa yang membatalkan keimanan. Dan inti masalahnya di mana? Di ujung hadisnya diterangkan inti masalahnya di mana? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual dinnya, agamanya, jalan hidupnya demi barang kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia lebih dia utamakan daripada memelihara imannya, memelihara agamanya. Dan itu intinya kenapa? Ya karena banyak orang mengaku muslim hari ini tidak serta-merta memiliki sense of mission, ya, kesadaran risalah. Itu nggak ada kesadaran risalah. Kalau orang nggak punya kesadaran risalah, dia hidup untuk apa? Dia hidup untuk memastikan gue bisa makan besok. Dia hidup cuma untuk memastikan gue bisa senang-senang besok. Dia hidup hanya untuk dunia saja. Jadi kalau ditanya gimana kabar, ya alhamdulillah anak saya udah lulus, udah selesai kan. Pokoknya semua standarnya dunia aja. Gak ada lagi dia pusing membicarakan tentang ya tapi masalah ya sayang ya di negeri kita yang mayoritas muslim ini Islam masih gak jelas posisi. Ah, itu punya kesadaran dia. Dia punya kesadaran risalah gitu. Tapi orang yang punya kesadaran risalah berapa banyak hari ini? Ya. Padahal kesadaran risalah itulah yang akan membuat orang tuh mempertahankan dinnya sekalipun harus kehilangan kenikmatan dunia. Oke. Yang keempat, next slide. Kaum beriman tidak mengalami kiamat, ya. Jadi saya teringat di tempat ini pernah kan ada yang nanya ibu-ibu, "Ustaz, apa benar kalau Palestina merdeka, Palestina menang itu tandanya kiamat makin dekat?" Ya, karena kalau benar saya nggak akan doakan Palestina merdeka, Palestina menang, kiamat makin dekat. Ya saya bilang, jangankan Palestina menang, merdeka, kita bubar pengajian aja kiamat makin dekat. Nggak ada ceritanya kiamat makin jauh, kiamat pasti makin dekat. Nah jadi artinya ada orang-orang Islam hari ini yang kalau diajak bicara tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu kayak takut gitu. Ngeri. Padahal kalau kita paham apa yang kita takutin, sedangkan Nabi ngasih jaminan, ini jaminan Nabi di next slide ya, nah ini. La taqumu sa'atu illa 'ala syirarin nas, kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Ya. Jadi orang beriman itu enggak akan mengalami kiamat. Itu janji dari Nabi. Next slide. Karenanya di hadis berikutnya ini diterangkan siapa itu orang-orang yang paling buruk. Kata Nabi, "Summa yub'atsullahu rihan karihil miski, massuha massul harir, fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habatin min al-iman illa qabadathu." Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik. Misik itu parfum yang enak, aromanya wangi ya. Dan lembutnya selembut sutra. Jadi angin sepoi-sepoi gitu, lembut gitu anginnya ya. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang dalam hatinya ada iman, meskipun imannya cuma seberat biji sawi, seberat biji atom ya, kecuali dia akan diwafatkan oleh angin itu. Jadi angin ini, angin yang merata di muka bumi, yang tugasnya mencabut ruh orang-orang beriman, diwafatkan, termasuk yang imannya tinggal seberat biji, biji sawi. Sehingga kata Nabi, yang tersisa, yang tinggal, itu orang-orang yang paling buruk saja, maka terjadilah kiamat menimpa mereka. Berarti orang-orang yang paling buruk siapa? Orang kafir 24 karat. Karena semua orang beriman sudah diwafatkan, harta yang imannya cuma seberat biji sawi. Berarti yang tersisa orang kafir 24 karat, sama sekali gak ada imannya. Nah, artinya apa? Artinya selagi iman itu masih ada dalam diri kita, misalnya nanti sore kiamat kalau takdir yang terjadi, ya sebelum sore kita akan diwafatkan oleh angin lembut itu. Gitu ya. Nah, cuma masalahnya sadar tidak bahwa seseorang itu masih terjaga imannya. Karena kalau dia tidak sadar terlibat dalam nawakidul iman, dosa pembatal keimanan ya. Alhamdulillah. Bisa-bisa nanti ketika angin lembut berhembus, dia sangka dia akan wafat juga seperti teman-temannya satu persatu pada wafat kena angin itu. Nggak taunya kena angin pada dirinya, nggak wafat dia. Tandanya apa? Nanti dia tertipu. Dia sangka dia masih punya iman, nggak taunya imannya sudah copot karena terlibat dalam dosa nawakidul iman. Baik, next slide. Poin kelima, tiga tanda besar kiamat. Ada firman Allah surat Al-An'am 158 yang berbunyi yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda Allah, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi maksudnya ada tanda-tanda Allah tertentu yang kalau dia muncul, lalu orang ini selama ini kafir gitu ya, terus tanda itu muncul, ya kan, oh, udah hari itu dia mau beriman, too late, terlambat. Gitu. Atau ya, belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya, atau dia muslim ngaku beriman, tapi dalam kondisi dia berimannya nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Kerjaannya maksiat aja, kerjaannya dugem aja, pokoknya kerjaannya hal-hal yang jelek semua, gak ada kebaikan yang dia kerjakan, padahal dia punya iman, dia ngaku muslim. Nah, katakanlah tunggulah, kami pun menunggu. Nah, pertanyaannya, apa itu sebagian tanda-tanda Rabbmu? Dijelaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'u asy-syams min maghribiha wad-dajjal wa dabbatul ard. Ada tiga perkara, tiga tanda-tanda Rabbmu. Apabila sudah muncul, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya bila sebelum itu dia nggak pernah beriman. Jadi dia baru mau beriman ketika tanda-tanda itu muncul, dia baru mau beriman, too late, terlambat. Atau dia beriman tapi tidak pernah melakukan satu kebaikan pun dalam imannya. Nah, apa itu tiga tanda Allah itu, tanda Rabbmu itu? Satu, ketika matahari sudah keburu terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, itu pintu taubat sudah tertutup. Atau ketika Dajjal muncul ya. Jadi ketika Dajjal muncul, orang yang selama ini bukan muslim saat itu baru mau masuk Islam, gak bisa, too late, terlambat. Atau muslim tapi kerjanya dugem melulu, maksiat melulu, durhaka sama Allah Ta'ala dan berbuat kezaliman pada sesama manusia. Nah, yang kayak gini-gini ya, begitu ketemu Dajjal udah langsung jadi pengikut Dajjal, gak bakal selamat, celaka. Sama yang ketiga, kalau Dabbatul Ard sudah muncul. Dabbatul Ard itu hewan yang keluar dari perut bumi yang tugasnya ngasih tanda setiap orang yang dia jumpai sesuai dengan jenis orangnya. Kalau yang dijumpai orang beriman, dia buat orang beriman itu wajahnya menjadi glowing ya, bersinar, bercahaya, cemerlang. Tapi kalau yang dia jumpai orang yang kafir, maka wajah orang itu dibuat menjadi redup, ya, menjadi kelam, menjadi gelap, begitu. Ya. Dan itu siapa yang dijadikan begitu? Ya satu, kelompok orang-orang yang selama ini nggak pernah beriman, bukan muslim. Atau kelompok muslim tetapi nggak pernah berbuat kebaikan apapun. Maka ketemu hewan itu akan bikin wajahnya menjadi ya buruk, menjadi kelam, menjadi apa? Redup, begitu. Kelam wajahnya. Dan itu dalam hadis itu Nabi mengatakan kalau hewan dabatul ard ini sudah muncul ke permukaan bumi ya, maka nanti akan ada orang beriman ketemu sama sesama orang beriman, terus dia baru beli onta gitu. Terus ditanya sama teman orang beriman, kamu beli onta di mana? Bagus banget tuh onta. Itu saya beli dari orang kafir itu. Dia sebut orang kafir. Ya, karena wajahnya kelam gitu. Wajahnya sudah redup gitu. Efek dari perbuatan dabatul ard. Baik, ya. Next slide. Para imam yang menyesatkan. Nah, ini hadisnya sebagai berikut. Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, la ghairud dajjali akhwafuni 'ala ummati. Sungguh ada selain dajjal yang lebih aku khawatirkan atas umatku, ya. Dan Abu Dzar radhiyallahu an mendengar statement Nabi ini kaget. Kenapa? Karena Abu Dzar juga tahu Nabi pernah bersabda bahwa fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman adalah fitnah dajjal. Tiba-tiba Nabi mengatakan, sungguh ada selain dajjal yang lebih ku khawatirkan atas umatku ini. Ya bingunglah dia. Maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, ma hadzal ladzi ghairud dajjal akhwafuka ala ummatika ya Rasulullah? Apakah itu yang selain dajjal yang lebih engkau khawatirkan atas umatmu? Maka Nabi menjawab dengan singkat. Ya, Nabi mengatakan, a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan. Ya, itu kata Nabi. Ya. Nah, kalau kita dengar kata imam, apa yang terbayang dalam kepala kita? Apa? Apa yang terbayang kalau dengar kata imam? Pemimpin, ya. Pemimpin. Imam sholat juga pemimpin, ya. Dan semestinya, kalau di dalam ajaran Islam, ya, di dalam kerangka pemahaman kita akan dinul Islam, pemimpin sholat, pemimpin agama adalah sekaligus pemimpin masyarakat, pemimpin sosial, gitu. Karena itulah yang dicontohkan oleh teladan-teladan kita. Kan Nabi pernah bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaihim bin nawajidh, ya kan? Nabi bersabda begitu. Ikutilah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah, yang mendapat petunjuk dari Allah sesudahku. Gigitlah sunnah-sunnah kami ini dengan geraham kalian. Jadi artinya apa? Nabi ingin menggambarkan bahwa dari sekian perjalanan sejarah Islam ini, pemimpin-pemimpin yang layak dijadikan contoh teladan itu adalah Nabi dan para Khulafa Rasyidin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ini kan Khulafa Rasyidin yang lima, yang memimpin selama 30 tahun. Sesudah itu kata Nabi, mulkan, muncullah raja-raja. Ya, habis itu bukan khalifah, raja-raja, kan begitu. Ya, sekalipun banyak penulis sejarah menyebut Raja Muawiyah juga sebagai khalifah, Raja Sultan Abdul Hamid juga khalifah. Tapi sebenarnya kalau pakai standar kacamata Nabi, itu bukan khalifah. Ya, khalifah itu terbatas. Ya. Nah, jadi baik Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, itu semua mereka adalah pemimpin masyarakat, tapi sekaligus pemimpin agama. Ya. Nah, baru makin lama, makin jauh dari Nabi dan para sahabat, ya kan? Mulailah terjadi pemisahan umaro dengan ulama, ya kan? Ada pemimpin masyarakat, ada pemuka agama, begitu. Dan Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran adanya dua jenis imam dalam pengertian pemimpin masyarakat. Ya, ada dua jenis. Jenis pertama disebutkan diantaranya di surat Al-Anbiya ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk masyarakat dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu beribadah. Kira-kira ayat ini menggambarkan pemimpin yang baik atau yang buruk? Baik atau buruk? Ini yang baik, ya. Nah, jadi sepanjang sejarah, hidup di sejarah kapanpun, di negeri manapun, ini yang jadi tolak ukur kita untuk menilai ini pemimpin baik apa enggak. Ya cek aja, apakah dia memberi petunjuk masyarakat dengan perintah-perintah Allah. Kalau dengan perintah Allah, berarti ini pemimpin yang baik. Gitu. Petunjuknya patut diikuti. Ya. Terus apakah dia mengerjakan kebajikan? Terus apakah dia disiplin menegakkan sholat? Terus apakah dia disiplin memastikan zakat itu tertunaikan? Karena apa? Karena zakat itu akan menjadi sebab keadilan tegak di masyarakat. Para muzaki yang harus bayar zakat, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah semua orang kena. Tapi zakat mal itu kan kalangan tertentu saja kan, yang nisab dan haulnya terpenuhi. Nah, pemimpin yang baik harus make sure semua yang menjadi muzaki wajib mengeluarkan harta zakatnya. Makanya bahasa Al-Qurannya khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Ya, itu maksudnya tuh pemerintah itu harus aktif, agresif, ofensif, ya kan, memastikan orang yang kudu bayar zakat, bayar zakat. Gak boleh ada orang kaya berlebih, haul dan nisabnya berlebih, tapi gak ngeluarin zakat, itu gak boleh. Kemudian setelah dikumpulkan, harus dipastikan semua mustahik mendapatkan bagian dari zakat mal itu. Maka tegak keadilan. Terus juga, dia sebagai pemimpin hanya kepada Allah beribadah. Beribadah itu maksudnya taat, patuh, tunduk, ya, berserah diri. Jangan beribadahnya ke Amerika, beribadahnya ke Cina, beribadahnya ke Gendrowo, Nyai Roro Kidul, gitu, ya. Tapi harus ke Allah saja. Nah, ini contoh pemimpin yang baik. Ya. Jadi bukan pemimpin yang baik kalau justru memberi petunjuk kepada masyarakat berdasarkan perintah setan, bukan perintah Allah. Misalnya apa? Misalnya majekin masyarakat. Yang majekin masyarakat itu kan Nabi sendiri bilang, sahibul maksi, ya kan, petugas penarik pajak itu, ya, neraka tempatnya. Tempatnya neraka. Nggak ada itu yang namanya aturan pajak dalam Islam. Kalaupun ada, pajak bagi orang non-muslim, namanya jizyah. Ya, pajak non-muslim. Ya. Dan pajak non-muslim itu juga kalau ditarik dari non-muslim, negara harus menjamin beberapa hal pada si kafir zimmi itu, non-muslim yang zimmi itu, yang tunduk itu. Dijamin nyawanya, dijamin hartanya, dan dijamin kebebasan beragamanya, beribadahnya, dilindungi. Ya, asalkan mereka bayar pajak tahunan sebagai kafir zimmi. Ya, tapi kalau kita orang berimannya kena zakat, gitu. Kok tiba-tiba orang berimannya kena pajak, ya kan? Malah orang kafirnya ada yang gak kena pajak, gitu. Karena bisa hengki-pengki sama penguasanya. Nauzubillah. Nah, contoh lain lagi sampai disebutkan salah satu keteladanan pemimpin di masa lalu. Ya, Allah gambarkan di surat Shad ayat 26. Dalam hal ini Nabiullah Dawud alaihi salam. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum 'adabun shadidun bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud alaihissalam, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsumu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi ini salah satu contoh penguasa di zaman masa lalu yang dia di dalam memutuskan perkara itu berdasarkan ketentuan Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, Al-Quran tidak saja menggambarkan pemimpin yang baik, tapi juga sebaliknya. Ini, next slide. Ya. Al-Qasas ayat 40-41. Allah berfirman, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Dalam hal ini Laut Merah, ya, tenggelam di sana Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru, yang mengajak, ya, manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Ini contoh pemimpin yang baik apa yang buruk? Yang buruk, ya. Jadi pemimpin yang buruk itu adalah mereka-mereka yang satu zalim, ya. Terus kedua, mereka bukan ngajak masyarakatnya ke surga, tapi ngajaknya ke neraka. Kenapa? Karena mereka mengarahkan masyarakat bukan dengan perintah Allah, tapi dengan perintah setan. Sedangkan setan, kata Allah, ngajak manusia ke mana? Ke neraka. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Surat Fatir ayat 7. Sesungguhnya setan bagi kalian itu musuh, maka perlakukanlah setan sebagai musuh. Sesungguhnya setan-setan itu tidak mengajak partainya, kelompoknya, gerombolannya, ya, teman-teman mainnya, konco-konconya, kecuali untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Terus emangnya kita pikir setan cuma nyari kalangan kere-kere aja gitu, kalangan awam aja? Enggak, ya, penguasa, pemimpin juga doyan betul setan mendekati. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya bisa disesatkan, ya banyak orang bisa disesatkan. Karena kebanyakan orang cenderung taat aja sama pemimpin. Makanya dalam Islam gak ada cerita taat begitu saja sama pemimpin. Cek dulu nih pemimpinnya benar gak? Pantes gak ditaati? Kalau pantas ditaati, kudu kita taati. Tapi kalau gak pantas, ya maaf, Allah lebih pantas kita taati daripada pemimpin itu. Nah, begitu juga ada ayat lain lagi menggambarkan, ya, para khalifah yang khianat. Allah berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi faman kafara fa 'alaihi kufruhu wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara." Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ya. Barang siapa kafir, akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabbnya Allah Ta'ala. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain akan menambah kerugian mereka belaka. Jadi semua kita diciptakan Allah dengan misi menjadi khalifah, semua kita. Tapi tidak semua khalifah itu amanah. Ya. Bahkan ada khalifah yang khianat. Nah, khalifah yang khianat itu, ya, gambarannya seperti tadi. Fir'aun itu khalifah khianat, bukan ngajak masyarakatnya ke surga, tapi ngajak ke neraka. Karena mereka sebagai pemimpin tidak mengarahkan masyarakat berdasarkan perintah-perintah Allah, tapi perintah setan. Dan hari ini kita pun sedang hidup di zaman seperti itu. Zaman di mana penguasa-penguasa dunia hari ini bukan mengarahkan masyarakat dengan perintah Allah, tapi dengan perintah selain Allah. Dan dalam hal ini setan. Ya. Ya. Baik, nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ulama juga demikian, pemuka agama. Tadi kan saya jelaskan, kalau dalam sistem Islam, sepatutnya si pemimpin masyarakat, ya, pemimpin agama, kan begitu. Tapi karena kita sudah jauh dari contoh teladan kita, akhirnya terpisah nih, ada umara, pemimpin masyarakat, ada ulama, pemuka agama. Nah, Allah juga gambarkan pemuka agama sebagaimana pemimpin, ada dua macam. Ada macam pertama begini, disebutkan di surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min 'ibadihil 'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi ulama yang sebenarnya itu ciri pokoknya adalah rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ulama model begini dalam isi dakwahnya, dalam fatwa-fatwanya itu tergambar betapa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir mengeluarkan fatwa yang nanti berakibat di hari berbangkit dia harus berhadapan dengan Allah dan sama Allah dimurkai dia. Dia khawatir sekali dengan itu. Makanya dia tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangankan di zaman kita sekarang yang banyak pemimpin-pemimpinnya ngawur, ya. Di zaman dulu ketika pemimpinnya masih memuliakan Quran dan Sunnah pun itu ada ulama yang takutnya kepada Allah sampai dia enggak menurut sama khalifahnya. Bukan khalifah, tapi raja lebih tepatnya, karena para khulafaur rasyidin semuanya beres. Ya, tapi raja-raja ini kan muncul raja-raja Islam tuh. Ya. Jadi waktu itu ada namanya ulama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau terkenal ulama yang sangat disegani. Ya. Nah rupanya raja Islam waktu itu, sultan waktu itu, dia pikirannya dipengaruhi dengan faham Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Kalau zaman sekarang Mu'tazilah itu faham liberalisme. Gitu. Dan dia termasuk berkeyakinan kalau Al-Quran itu makhluk. Nah dia minta Imam Ahmad keluarin fatwa isinya Al-Quran makhluk. Gak mau Imam Ahmad. Diancam, kalau gak mau aku penjarakan kamu. Gak peduli Imam Ahmad, dipenjarakan. Udah dipenjarakan, ya kan? Disuruh lagi ngeluarin fatwa itu. Gak mau dia, kalau gak mau aku pecut kamu. Ya, gak mau Imam Ahmad, dipecut dia sampai luka-luka. Gak peduli dia, gak mau dia. Ya. Tapi karena dia disegani, sekalipun dia dipenjara, ya, dia itu kedatangan murid-muridnya yang belajar lewat jeruji penjaranya, dinding luar selnya gitu kan. Dan makin lama makin ramai itu yang ngaji, halaqahnya makin besar. Ketika udah ramai sekali yang ngaji, akhirnya murid-murid terdekatnya itu nanya, Syekh, ini kita ngaji kayak ini nggak normal nih, ya kan? Engkau di dalam sel, kami di luar, ya gitu. Gimana Syekh kalau engkau bilang aja deh sama raja ya, bahwasanya Al-Quran itu makhluk biar engkau dibebaskan gitu. Kita bisa ngajinya normal gitu. Apa jawabnya Imam Ahmad? Sebelum saya jawab pertanyaan kamu, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang orang-orang sedang kerjakan di luar sel saya ini yang hadir dalam pengajian kita ini? Semuanya megang kertas, megang kolam, megang bolpen, siap untuk nulis semua fatwa yang kau keluarkan. Nah justru karena itu aku gak akan pernah mengucapkan kata-kata batil itu. Karena kalau aku ucapkan, ya semua akan nyata. Ya kan? Bahwa saya memfatwakan sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya itu ulama yang takut hanya kepada Allah. Ya. Nah tapi Allah juga menggambarkan ada ulama ya, yang error. Gitu. Makanya ada istilah ulama khair, ulama yang baik, dan ada ulama su, ulama yang buruk. Nah, bagaimana itu gambarannya? Itu di surat Al-A'raf ayat 175-176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattabahawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatruku yalhath dhalika mathalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan bacakanlah, kisahkanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, maksudnya pengetahuan tentang isi Alkitab, isi wahyu. Jadi orang alim nih, orang berpengetahuan agama, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda sama setan, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami kehendaki, sesungguhnya kami bisa tinggikan derajat dia dengan ayat-ayat itu. Jadi kalau Allah berkehendak, bisa saja orang alim ini diangkat posisinya jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ini, si alim ini, cenderung pada dunia dan lebih memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, yang cetek, yang murahan, ya. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Jika kamu halau, dia ulurkan lidahnya. Jika kamu biarkan, dia ulurkan juga lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Jadi ulama su itu gambarannya kata Allah laksana apa? Laksana anjing. Ya. Kalau anjing itu dibiarkan, dia menjulurkan lidah. Ya ditarik, dia menjulurkan lidah juga. Artinya apa? Jadi penjilat. Penjilat apa? Penjilat dunia. Ya. Dan biasanya ulama model begini ya, itu paketnya dengan penguasa yang model Firaun itu, ya. Mereka kerjasama gitu. Yang satu dalam hal kebijakan-kebijakan sosial masyarakat, yang satu dalam hal stempel agamanya gitu terhadap perbuatan-perbuatan zalim penguasa yang zalim tadi. Karenanya di dalam Al-Quran gambaran tentang penyesalan masyarakat yang begitu saja nurut sama penguasa yang error, nurut sama ulama yang error, itu disebutkan di surat Al-Ahzab 66-68. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari ketika wajah penghuni neraka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi penghuni neraka itu masuk neraka, lagi dibakar, mukanya dibolak-balik sama Allah kayak sate, ya. Mereka itu menyesal. Wah, tahu gini, dulu di dunia kami taat pada Allah, taat sama Rasul. Dan ini tandanya apa? Allah ngasih tahu sama kita ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu kalau mau masuk surga, nggak mau masuk neraka, jadilah orang yang peduli taat pada Allah, peduli taat pada Rasul. Pahami apa maunya Allah lewat Al-Quran, pahami apa maunya Nabi lewat hadis-hadis Nabi. Jadilah orang yang connected dengan Allah, connected dengan Rasul. Jangan jadi orang yang terputus dari Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa orang-orang ini putus dari Allah dan Rasulnya? Ternyata di ayat berikutnya dijelaskan. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pemuka agama kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi penyebab mereka gak taat pada Allah, gak taat pada Rasul, karena taat pada pemimpin yang error, taat pada ulama yang error gitu. Bukannya taat pada pemimpin yang benar, ya. Karena gak ada pemimpin yang benar di zaman itu, di negeri itu, ya. Terus mesti gimana? Ya jangan ditaati, tetap aja taati Allah dan Rasulnya. Bukan ulama yang benar yang dia ikuti, ulama yang error yang dia ikuti. Kenapa bisa begitu? Ya karena dia doyan jadi orang awam. Dia gak mau kunjung pensiun dari jabatan bagi orang awam. Makanya wajib bagi kita semua thalabul ilmi, menuntut ilmu. Supaya kita tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang berilmu. Walaupun orang berilmu, ya kalau misalnya kita dapat apa namanya izin Allah ketemu ulama, orang alim yang memang lempeng, yang lurus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, ya kita harus lebih mengutamakan kitabullah wa sunnah. Dan disitulah pentingnya kita memiliki circle, circle itu komunitas, komunitas sesama orang, orang beriman yang memang berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya di ayat terakhir mereka cuma bisa berdoa, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka, para mantan pemimpin kami, para mantan ulama kami, pemuka agama kami, azab dua kali lipat dari yang kami terima, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya. Ya. Penyesalan sudah terlambat. Itu makanya sekali lagi, kita hidup di dunia cuma sekali, cuma sebentar, ya. Make sure keterikatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalaupun mau terikat kepada selain Allah dan Rasulnya, orang beriman, orang alim, yang memang terikat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang terikat pada Allah dan Rasulnya, ya. Baik. Nah, kemudian di surat Ibrahim ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa barazulillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Dan mereka semua umat manusia di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah Ta'ala. Lalu orang yang lemah, ya, ad-du'afa, orang yang lemah itu maksudnya rakyat kebanyakan. Karena rakyat kebanyakan itu lemah biasanya, ya, akan berkata kepada orang yang sombong, ya, alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, yang takabur. Nah, siapa alladzina istakbaru? Kebanyakan penguasa. Karena penguasa kebanyakan sombong. Itu. Apa semua penguasa sombong Ustaz? Ya enggak. Ya contohnya para pendahulu kita, pemimpin Islam yang memang diridai Allah Subhanahu wa taala kepemimpinannya itu adalah penguasa yang tidak sombong. Itu pemimpin, bahkan enggak mau disebut penguasa. Mereka adalah para pemimpin, Amirul Mukminin. Tetapi penguasa pada umumnya itu sombong. Nah, jadi nanti kebanyakan rakyat yang lemah itu akan bicara kepada mantan pemimpin mereka yang sombong itu. Apa ucapan mereka? Sesungguhnya kami dulu di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian hari ini menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi rupanya sudah sama-sama berhadapan dengan azab Allah. Dan sama-sama tahu bakal masuk ke dalam azab itu. Nah, si mantan rakyat ini bilang sama mantan pemimpinnya, dulu kan kami taat sama kalian, kami loyal sama kalian, setia sama kalian. Nah sekarang tolong dong, selamatkan kami dari azabnya sedikit aja. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka begini, jawaban si mantan-mantan penguasa yang sombong itu. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Maksudnya seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, kapan? Sewaktu itu atau sewaktu masih di dunia? Sewaktu masih di dunia kan? Jadi ibaratnya itu pemimpin penguasa-penguasa sombong itu bilang begini, kalau dulu kita sama-sama masih di dunia nih, ya saya ngikutin petunjuk Allah, saya bisa ngasih petunjuk sama kalian. Cuma begonya kalian udah ngeliat kami gak pakai petunjuk Allah, kalian masih nurut aja sama kami gitu. Kira-kira begitu maksudnya. Ya. Paham ya? Nah, jadi kita punya kewajiban sebagai yang bukan pemimpin, ya kan? Itu untuk cerdas-cerdas ngeliat ini pemimpin benar-benar ngikutin Allah dan Rasul ya enggak gitu. Kalau ngikutin Allah dan Rasulnya ngapain kita nolak untuk taat? Ngapain? Tapi kalau ngikutin setan, nggak ngikutin Allah, nggak ngikutin petunjuk Allah, nggak ngikutin petunjuk Rasul lah. Apa urusannya kita harus taat sama dia? Apa urusannya? Orang teken kontrak hidup mati kita sama Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah ujungnya lebih nyakitin lagi apa mereka bilang? Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja lah bagi kita. Baik kami maupun kalian, mau ngeluh kek, mau sabar kek, kita gak punya tempat untuk mengalihkan diri ya. Kata orang barat, we're in the same boat, kita di kapal yang sama ya, kapal yang mau tenggelam dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik ya. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, jadilah hamba-hamba Allah yang hidup di akhir zaman yang benar-benar waspada terhadap jangankan dajjal nanti yang bakal muncul ya, tapi dujjal-dujjal ini. Karena dujjal-dujjal ini bisa berupa tampilan imam-imam, pemimpin-pemimpin masyarakat, bisa tampilannya ya para apa kubaro-kubaro ini pemuka agama. Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Nah, poin terakhir ya, lutfan, poin ketujuh, ketajaman mata hati kaum beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakhruju ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Wa iyakhruju lastu fikum famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim. Jadi ini arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Kata Nabi kita, jika Dajjal muncul dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukup aku yang mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Tapi jika dia muncul si Dajjal ini, sedangkan aku sudah enggak ada di tengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri-sendiri. You're on your own. Kalian harus menyelamatkan diri sendiri-sendiri dengan catatan Allah menjadi penggantiku atas setiap muslim. Artinya kalau Nabi sudah enggak ada, ya pengganti Nabi itu adalah Allah langsung. Jadi masing-masing kita harus mengokohkan iman tauhid kita, karena itulah koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iman tauhid kita itu terwakili oleh kalimat tauhid la ilaha illallah, yang karenanya Allah perintahkan kita dalam berla ilaha illallah ini jangan diterima sekedar sebagai sebuah keyakinan tanpa pemahaman. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah secara mendalam apa itu la ilaha illallah. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kalimat la ilaha illallah yang sebenarnya panjang bahasannya, saya cukupkan pada tiga pengertian ini saja. Next slide, Lofan. Nah, ya, tiga pengertian ini.
1: Ilah itu bermakna mahbub yang dicintai, ilah itu bermakna matbu yang dipatuhi, dan ilah itu bermakna merhub yang ditakuti. Love, cinta, obedience, kepatuhan, fear, rasa takut. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengandung pengertian la mahbuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Harus mengandung la matbu'a illallah, tidak ada yang kupatuhi, kutaati selain dari Allah. Dan harus mengandung pengertian la marhuba illallah, tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Hidup kita di dunia pada hakikatnya adalah ujian-ujian cinta, ujian kepatuhan, dan ujian rasa takut.